0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipingadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.
2: Sejalai 4 minit dah pukul 8 pagi selamat pagi Sarawak
3: hari tu hari ke 21 kita bulan 5 lalu pia maga Sarito Kerambre selamat pincian meh gaya Ferry Batriso dian.
4: Ya nama tu Sarito nama penamanya jematan dia buka Ferry nya lu dia tutup mana.
3: Jadi kenal ke ba Ferry Triso tu 1001 macam kenang kelebih lagi ngagai bala ya ke nguan menua di Triso nyitu ke ngagai pulau sebelah ngagai apa nama sebelah cak
2: Sebuyau.
3: Ah Sebuyau kan. Ari Sebuyau nyentuk ngagai meludam. Leban nya mencari neraka dalam kandang 10 tahun tu dah ada cak. Ya dah. Very itu tadi nanya Siti Arya katanya betul nanti pengangkut mesti mayuh ya ke kuangkut ari menuanya.
2: Aku mesti minta video sida ya guji kapi namanya jematan malam tadi. Bakal ke ukai jematan kita di to ja.
4: Ya ke pemaduk panjainya nak.
3: Ya pun panjai. Ba Malaysia naka ya ke dia to lalu dah ya ke dipenyaji ke to ila lalu mujuang ke ya jadi jematan pemaduk panjai dalam menua kita. Terima kasih. Lepas jematannya dia tu bak menua kita di Sarawak di tu.
4: Jadi pulai gawai tahun tu tahu nguji dengan jalannya ni tuan.
3: Nanti bakal aku dari kebuah aku ngenaknya.
2: Ya lawit dia.
3: Hari kucing jaga semahan. Agar bagi gaya nyawa pansut bak simpan pusat dulu baru pulai lagi bantu.
4: Kau kan nguji ni tahu ke?
3: Entah selalu ya. Nanti bakal utai baru ketuk deh. Utai baru ketuk. Anan dulu nguji dia menemukan kebuah. Aku gerinti berdedat. Semua orang kan nguji bagaimana baru tu.
4: Nanti nyulama gila ni tuan.
3: Nanti nyulah kurangi angat urai lah. Tahu kita yang nguji. Lalu apa yang megak ngenang ke jematan baru. Anak megak kita itu kelebih lagi. Ngambil nurnya kita lipat. Lepas bisa dia pernah ada baru dia buka 12 hari 2 tu penuh orang lipat dia. Kelebih lagi bala kaki-kaki ngintik tu.
4: Lalu ngintik dia.
3: Lepas nanti tu tadi munyi ku kita Siti jematan tu kena digagak kena petengah. Okay, kena kita ke apa nama tu ke luar kita winti jadi
4: nolepak
3: semua. Nanti lepak lagi motonya pakai nanti sinyo nyekut takkan rusak kalau buka ke kemansak jematannya kelebih lagi
2: betul. Jadi ngarap ke dengah projek jematan tu pejalai kita di Sarawak itu kelebih lagi sedak ia ke nyekan-nyekan uji namanya jalai tebiang tasia. Laban dah terlepas tu ila di pelabak ke megak dekat diangkat mana lagi jalai tebiang tasia. Kelimpah di Pen Bonio. Kita bisik jalai tebiang tasia. Ngarap kia digagak besai lah.
3: Agak besai upgrade mana lagi lalu pia megak di pelabak kita tu teh uliah kerana mayo ki ses jalai lalu pia megak mai pemansang agai menua ke lebih tasia megak.
2: Jadi sida ke segi nang nengah jalainya pulai ke menua tu asai ku berasai gaget hati nak sabar ya.
4: Urang ke sikit mansaknya de tuan. Angka ngelamak tu berhenti ke ferinya tadi nyo berjam-jam jadi ya tu kira nak de bantai ante nya tak nyau lu nyau menya ne.
3: Aku subagi menya nyari kod aku nanti feri buat risau dia pulai ke satu kalau 3 jam. Nanti nanti ferry dia mainnya ujung minggu lah mainnya kita nemu deh nya oh. Setiap hari ya cara ya mana ya si tim ferry itu dalam ferry dia boleh tinduk dia boleh belak nak lemah nyajak mana tang itu kira kita tu generasi keberuntungan melawan hampir ferry lalu hampir jematan
4: ya yeah. Nyebut berkawal ngau pulai kawai tu tuan deh nyalai buat topik kita pagi tu buat SSL kita amhan kini pulai gawai tu nitiah ke sapa ke ngawai berkini korun yang sesuai deh
3: nanti tanya dia nanya aku aku tenang nemu
4: sumpah tuan sumpah
3: nanti bakal bukti pulai ke sumpahnya
2: tak sampai dia tu tadi
4: sampai dia
3: apa nanti aku semua nak kelaban baku mudai siapa kemangai lagi nyam titi ya
4: apa ya titi kenyap ya tuan patut patut dia kawan dah kalau mas bangkai
2: Okay, okay. Cerita kita pagi tu buat SSL amat kini pulai gawai tu nintiah ke Sepang Wai.
3: Betul kena kini tahu kena tadi kita bisa alasan bukai madah ke pulai tu tadi nah seperti nintiah nguai tahu kena leban ada dalam genteran madah ke dalam sotika di nguai dia mesti pulai gawai luar di kenguainya. Okay, tahu post komen kita di tempat Facebook kami YFN dan sebelumnya lagu gawai ke saya tu cak
2: Veronica Natasha Ati Lantang Begawai
3: Bak 2 3 pagi Wai kita pagi tu

0: Informasi
1: Timang Kerabatan Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Mirakati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lagu hari Ika malam lagi muda ngejo ke jam kita 8.19 minit pagi.
1: Au celak mata kita bedau malam dah siang hari tu. Ya kan kan mah lanjur ke daya ya. Malam.
2: Lama malam tadi laun pulai tu dia tu. Ni mau bisa dah ni pulai kerja pukul 3 pagi kini. Jam ke dia tu nya tadi sikit benuang yang jenaknya.
1: Betul. Jadinya mencari bagah-bagah meh laban kan enggak belanja kelebih kena gawai tu lah deh. Gawai tu ngan jadi mai perut aja pulai.
0: Dah beli magang teh cak?
1: Ha?
0: Dah beli magang teh?
1: Aku ti balis barang ke de beli dalam 60% udah.
0: Oi. Oh,
2: nyamai mana?
0: Gede dah ti.
2: Aku bedau sekali tu.
0: Bedau sekali.
1: Gede cak.
0: Ah, aku dah ada cuti gawai.
2: Anda kembali ke pangan.
0: Oh, lalu dia kaya ke aku.
1: Bukai cak. Anda cuti gawai, kerti kita nak nyambut gawai.
0: Yo, gawai lah kunti
2: lah. Gawai
1: kunti. Lama aku tinggal di MCR kan ujuk di magang.
0: Dia sudah ada aku. Namanya sudah hancau aku. Tika ada muat. Dia sudah ada. Mansa yang tadi.
1: Oh, dia hancau tadi.
0: Aku banyak.
1: Dia sikit padas. Dia si orang di bandit itu padas bukan dia.
2: Bisa si kau orang kau dia tadi pada aku.
1: Apa sih?
2: Cecilia.
1: Oh, nyak kau dia. Ya. Sama capnya nak cuti ini pihak.
0: Tang main tempat ngau teruk kiri lah. Ngancau tikai aja.
1: Lain mereka cair ngawai di pokok tidur.
0: Berancau puang.
2: Ya. Okay, jadi ya pulai kaki topik kita pagi tu Ken Tun tu peningkat kita ke terubah tu Teresa sayang. Jadi kau ya nak semesti ya agak kau ya laban nitiah ke penelabak dirimpu laban ya sebab ngawai nitiah ke laki ya kau ya. Nanti bakal ramai gawai pihak megak ngau Christmas segi nitiah ke gentia dirimpu kau ya bakal tahun tu. Bak menua laki ya, bak serian Christmas ila bak menua ya di julau. Jadi gawai tahun sitik ni lah bak menua ya ko ya tuan nya baru nade pulai kelaya adil ko ya. Nya bakal kita ke gawak tu tuan.
1: Oh nya nya gintir kena. Antang hari ya penemu peninggal kita LMJ ke pagi tu. Enti ni tiah bekenya melaban subah sapa ngasuh keran kang muhai jadi ka pernah gawai tu. Pulai meh ngumai ngake antua kian tang pegawai tu tadi segi patut ya bersili-sili ya tang ya ke untung ya orang ke jadi belaki bini ti sama serumah dap gerinti nada carut pulai gawai laban jalai tuju segi sama sebenar ujungnya bila jangan muni bagi katapan atau bisa gak kisnya deh jadi serumah datai di rumah halu belayak
2: oh bisa gak
1: bisa
0: ketika nama deh
1: agak bilik kau ni bilik kami ni ada orang ngobak aku ni mak aku ni orang kau mah
2: hanya bawa orang
0: jadi terwai kan tapi ya nah
1: jadi terwai nggak jadi pada aku nanti terwainya bilik spes pihak nak ngawak nak berupai nanti ni sudah start ulu sih sudah start ilik deh
2: hanya ke pemerintah jari gak jadi diri serumah na tuan
1: ya aman hanya aku buat tadi aku sih seliak aku memang menjadi seliak serumah kena kau
0: eh namanya ni nemu bukan nama antu berlagu kurang
1: lama serumah tu aku tu sebenarnya nggak sampai sih dalam listnya aku tu paling last kali tiga orang.
0: Okay, James Nguyen pagi tu marah ke ada yang bisa ngagak MOU sebenarnya ni, saya nikah subak kenyak ya dua ini tua ya pengawal lantang bakal rami gawai anak mandi yang ngau pengawal tusah bakal rabat semuanya ku ya pulai ngau rami gawai nitiah ke pemisik dirimpu meh ikan berumah tangga dini menua udah alai kita ingin tap ke diri ngiru diri ukai nunda penekati ku ya
1: Tanya anak cak. Jadi erti tadi tu ku aku itu pakai jas nyuan. Kira gawai tu nanti nyuan ipar bisa lagi. Apalagi yang tinggi ipar kian. Lepas nanti ibu Yuna. Lepas nanti tiap pemisik diri. Nanti pakai tahun tu pemisik kurang. Kamu nak ngigak balik ipar kemudian pemisik lebih.
0: Ya mai ke kenyana.
1: Iya. Nya cara megang.
2: Iya. Jadi ya sama pagi ngagai Richa Uno bisa buka gulai ngok kita pagi tu. Jadi ku ya baik ya nak ga semestinya bekenya ku ya tim menua semak. Uliah ga gawai kin kita. Ni nemu sari tu ditau pergi ladin nah makanya bekenya ke tuan. Lama bisa ke diperhati ke aku namanya tadi deh. Berbagi ga ambil ke banding malam 31 nya baru rumah panjai bini ya. Dia 2 hari bulan kini pulai ngagai rumah panjai laki ya. Saya gak bekerja tuan.
1: Ini ada penanggul bak menua ya ke semak-semak. Ngambil ke contoh betuang lubang tahunya tadi lagi semak deh. Kepit suangnya lagi semak gue lawak saya saritang. Yeah. Ketir nanti orang ya ke contoh laki itu tadi orang Limbang, bini ya orang Lunduk. Siti bapun menua, siti bapucuk menujuk menua. Nah uliannya sari-sari kenyati kak ngabang kiempan pukuk ya pama diri ya.
2: Yeah.
0: Aha. Emi jaro pagi tu madah ke ndak ngi ya aku ya. Aha. Gawai sikit bab menua ya. Laban yang gawai. Oh. Buji ya nak gula lama ngopai nai dari menjadi jadi gawai bab menua aku lah aku.
2: Ya. Oh. Ah betul. Oh. Tu buat situasi yang gawai ya dia dia tuan. Oh. Udahnya gawai dia ga. Jadi gawai ngake
0: menua ya. Biar
1: aku ya. Betul ke kenyata pecah. Artinya tadi kita itu beri dua bab menua orang. Moya karami bab menua diri.
0: Ya.
1: Mana pelitiannya kamu di.
2: Tang dekang gigak calon lo tuan.
0: Iya. Ngai jadi nguji-nguji gede. Ngai jadi duji.
1: Ulah nanti buat calon ya. Okey, lagi banyak lagi komen bala peringat kita bahas tentang anti rami gawai tu tadi ding wai kepada kian lagi bila tua dekian. Terus menerima kami duk trio pagi YFM SSL semua salah laki kita. Ini.

0: Iga bujang ulu sungai yang saya kuka bah baik nguai.
1: Ah. Ya jauh ge ge kien nyau atau tama ya ko kita. Nanti ge age ngena prau te maka kami kien suba lah. Dia tau kira ke baik ge melaban kira bisa jalai deh nya di suba. Nanti kita akan berbagi ke arinya. Nanti kita tuk kulu dulu. Udah yang agen tua. Namanya tak ada awak. Nanti baginya tu. Nari jalan aja. Dah pulai mansang. Dah berapa hari. Ni maya di rumah panjang ini. Nanti bagi ngagen tuk ngagen nyak deh.
2: Habisnya bagi aku dekat deh. Pemaya ya jadi orang ulur orang kulukian dah. Jadi cak kali pulai ini mana tu saya cak tu sah sah tu sah tiap gunting benda tanya pilih dulu.
1: Sama tu benda tu.
2: Mesti benda pu bunga tanya aku ni lah nyaw cok ni pulai kuluk tu lah.
1: Amat.
2: Siti hari extra cost ni tadi. Bapak pengkak mangkot. Pengkak mangkot sikit bisa. Tentang bapak maintenance. Contoh buka tayar ni. Bukannya buka tayar kereta kita ke diri berjalan lontong. Nanti kak kulu kena. Ya mesti bunga yang pu. Hanya Siti hari utai ke hidden cost ya.
1: Ya, segi amatnya tu. Nanti ambil ke bandiang tayarnya baru beli di Sarito. Pergilah dia pulai ke benua. Nanti bakal jalan kami kian tu. Nak aku nyangkut jalan balak bukai deh. Nanti ke jalan kami kian. Tak pump kue alamat dawainya. Nanti ya riti sih kan boleh guna lagi tayarnya nyau dia baru bedau latai sebulan kini dia kena dia beli baru
2: kok. Jadi nyak menasib jadi orang menua lutang anak ke mana diri nanti tanya laban kita dan semua bisa kita kemana gitu kan
1: ya. Bukan ini mana ke indah menua ulu baju-baju kan tuan
2: nyak kita kemudian di sinang kan antara kami dua
0: ada yang salah diri ke ngam latih pulai gawai itu
1: iya main itu darah deh
2: aku sekali lagi ke pulai kena lalu nak pulai lagi aku
1: lagi dari mulut sekali lagi. Nah, awak tuan main udara deh.
2: Umbah. Okey, selamat pagi gaya peninga kita ini ben dari menua pakan. Bayan ada itu bisi. Jadi penanggul kelebih lagi pulai ke rumah siapa maya gawai itu anang ajak kita maya gawai aja lu cahut maya gawai aja lu cahut laban ya sigi maya gawai sigi pulai belum maya laban sidak ya semin laban ya sigi pulai maya gawai laban sidak semina ngintu tambor Cina tambor Cina aja maya gawai ya sigi pulai menerima oh ya pulai aja nak ngintu laban sidak ya itu tambor Cina onya tekia jadi dia tahu udah beli ke rumah tentu tu kan itu baru mah tuan puna ya udahnya baru kita ngusung kabar lain atur mah mana ame nanda yang ujungnya cara sampai ke tegal lingwai di alu mesti pulai gay boleh entu ya aku ini bian tu tadi
1: ya amatnya tuan tu presi Alex Matt bisa buku lain kita muka pagi tu kuya nanda yang jangan langsung ngeluh pala pasar ramai kuya laban aku ke jadi ke bangsa Kenyah kuya tuan sidak ya sikit nak nyambut gawai nyambut Christmas saja gawai sikit buat menua aku buat semunyan ku ya Christmas sikit buat menua laki ya buat long bangan belaga
2: oh nyata tangan mana ya lepas tidak urut lu tenang orang kita itu gawai di
1: cak ya ya ya kak gawai baru rumah pajak dari pu lama angin kak ketok tuan
2: dia terbuka ngasih ku ajut ya meh pulai ke menua
0: jadi ke bangsa bukai dia ya cek tenang itu gawai
2: betul tak terjadi ngu berdayu itu gawai ke cak
1: ya nang ngigap berdayu aku minta berdayu aku semak dia sepianya kak ngigap berdayu
2: ya jangan boleh pedak kak.
0: Kira lain Jimin bagi itu ya kena kaya tukar-tukar selera tiap tahun. Tahun dudinya kemarin dah pegawai di Miri menua ya tahun tu sudah menyanak pegawai di Kapit menua laki ya. Mesti kadil bunyi kau Abang Jamil ku ya.
2: Wah betul. Abang Jamil segini menak kanya sampai Abang Jamil mampus. Lepas lu tahu tadi tulaan so lepas tiap ikut kita bisa apa indah deh. Ya kelakinya bisa apa indah. Kita pun bisa apa indah. Tang kadang-kadang untuk enggak bu jadi ngorak kena ada apa indah lagi cak. Ya nanti aku share gaya.
1: Kalau kita itu. Siti itu nanti kita berarti ke gawai berumah panjang. Kau gawai kita bawa pasar tu ya bisa beda kan. Sempat jakuk lah kita itu tadi bisa rumah panjang. Dan yang laki kita ada rumah panjang itu tuan. Jadi lebih rindu kita milih tu begawai berumah panjang. Ente bakku lah tuan. Laban ente bawa pasal itu lain gak asal.
2: Mama. Laban kita itu tadi mood kita besar. Kita dah muda menua dan kita cara dingin terus panjang sekali. Tanya tadi lari hari cara kita ingin tu. Kau kan lama tu lain lagi asai. Kan siti mega penanggul ya, nanti dia jadi nggak orang ke. Nah kalau dia rumah panjang, panjang pulai ke penanggul siti ga. Lepas nanti orang ke nak terbawa dia rumah panjang itu. Lain gini kan cara yang ini. Kesak-kesak hati ke pulai enggak lain. Anu-anu curu aja dari sadau, nama tu dari lain. Anu pasu dari sadau enggak lain.
1: Nah subah tuan tuan mereka bawa menuang kami kengkari kenda seduai pun subah enggak okey anda. Subah ada lain tuan ya. Nanti pulai ke menua benar mai bagi kak kau. Nah yang mai mai dia rumah panjang ada lain kau dek ni. Dia tu dah bisa lain tentang nyamai. Nyamai kena ada lain ada orang giga ni.
2: Nyamai. Lepas nasi tiap nanggol dah lain datang di menua tu. Kurang nak pasu keruai lagi.
0: Oh, umat gila telipun.
2: Semua tu mukul dari bilik ni. Aku beruai bisa ni. Tak nak berada. Siko megangi ya. Siko megangi ya. Nya masalah ni tiap tengah tawa kita udah kari dia pun nebang kan.
1: Apa tu? Utai tu gagak katur tu. Nampak ke mana maya gawai tu ilah deh. Gerah hari tu rumah. Maya kita ke serumpoknya telipun anjo. Wilia magang. Anda bukan telipun eh.
0: Tahu nak nya nih. Tahu gak kena.
2: Tahu ke kita tu minta sepekat bahasa sakova. Maya ke gawai tu cabut bateri.
1: Aneh tu. Aneh tu. Nada kena gigal lagu.
0: Anya, anya ke semangka ya.
2: Oh my god.
0: Lebih sih lain tu. Wah, boleh namanya boleh lagu kena YouTube.
2: Ya. Lama dunia di tengah dunia sepekai lihat nih.
0: Iya.
2: Kasih kabar anakku. Nada lagi punya lagi PA.
0: The Bluetooth is connected successfully.
1: Menung merangkap lagu tu tanda lain lah.
2: Oke, okay, jadi semua pagi mengagai peningat ya ke buka ITBC nganjung komen bahas tentang dinguai mesti pulai ngagai luar kita ya ke nguainya pagi tu sama pagi ngagai peningat kita ianya tadi Lilian Jah nan mu ke lebannya segi leban baka yang puya jadi ngau sama semua ya mai ga bilik laki bilik sepi antara sepintu aja
0: ya mai ya nyaku merah irit keruai ngang tai ke ku
2: dan jadi ke masalah leban kadang-kadang leban biliknya kalau semahnya ya dia berumah tua laki pulih mah tua gitu kali ya semua leban ya, pintu megang dah
0: ya. Liana Lisa Kiong bagi turis ratua tiap-tiap tahun mea gawai segi pulai ke menua Roput dia sudah ayam nyana.
2: Oi, lagi kata.
0: Agak UK.
2: Oh, UK.
0: Oh.
2: Ui, untuk mana cak?
0: Ulu krian.
2: Ulu krian.
0: 13 tahun dah laki ngawai tetap ngenan kemenalan pulai pegawai gaya benua derimpu laban laki ndak nyambut gawai semina ngintu tam baru Cina ya. Dia pasti deh ku ya.
2: Ya, untung ya.
1: Oh, nyam mereka ngigak berkenyak tun. Oh, nyeding kami ku dah tuan ini tiah
2: ya. Ya. Tang penanggul ya, bukan ngigak ya kenyak pun ya laban muah ketunan tu kan diterima apa tak. Derimpu.
0: Oh, tidak.
2: Dia akan derimpu padang rezeki.
1: Kasih aku
2: kok. Ayo, kita sih program apnya penghidup aku kai. Bas mana apa sih bune? Pecah artinya
1: program kita. Pecah hidup. Angon ini senang kai.
2: Kita pasti lah kau ngon ini senang kai. Penting kesana diri.
1: Atau jauh tuan sempena kawai.
0: Ya namanya khas dia dah. Special tanya
2: special
0: ya.
2: Edition.
0: Special ya. Episode special ya.
2: Tang episode punya asek aku minta keluar ke pukul 2 dini hari.
1: Dini bisa running on.
2: Jangan bisa aku running on. Oke, kita sekali lagi terus berperinang now mood gawai kita pagi terus ya.
0: Ya, yeah, bisa lagu tu Ari Stephanie G Sherry ngapet Mimin.
2: Pulai gawai.
0: Dewai.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagi bercerita pasal gintir pulai gawai tahu untuk siapa induk lelaki.
3: Ya betul. Ah. Tadi alamak tegal ke dingwai kepada orang tua meh. Dan jadi ngaku aku dia mesti di aku laban ke dingwai aku.
4: Ah, bisik ke jaguk ke nyana tuan.
3: Jadi ya ba apa tai ke pagi tu selamat pagi yang gay Riana Lisa Kiong peninggal Ria satu auto dapat cari tele cak. Kita juga ya kebukai ke ya ke empai dibaca kita
4: apa gitu. Ini kai tu kan atau orang engkari.
3: Orang engkari ya.
4: Ya jadi setakat tu kau ya nak ke dia tu gawai sigi ba ulung kari dien thank Christmas buat menua laki ya balundo kau ya. Sigi dia bagi bekenya.
3: Oh, Christmas di Luno. Kari banyak reti dari Luno. Nah, ramai menggawahi.
4: Engkau bukan nyami itu.
2: Terisa sayang bagi tahu mana ke. Tak, tak semestinya bukan aku ya. Lepas nitih ke cerita sedai sebilik empu. Lepas yang empu nguai nitih ke laki. Tang tiba ke gawi. Gawi. Tiba ke ramai gawai. Ngau Christmas. Sigi nitih gintian dari empu aku ya. Tahu untuk dia menua laki di Serian. Christmas. Tahu untuk dia menua yang julau. Gawai berserian Christmas julau. Gawai sitiknya tukar ke? Kau shift lah dua ya.
3: Tukar tukar.
2: Tahun tu gawai bersekutu, tahun baru gawai bersekunyian. Kaya jalan.
3: Jadi kena di ama peninggal kita hari mirip pagi tu. Naga mesti ya bakanya laban. Nanti bak yang kau indah itu gawai asyik berganti lama. Kaya tahun tu gawai menua bini, tahun siti gawai menua ayahnya baru adil. Atau geng abang yang mil tu. Mesti kak adil megang.
4: Tu bisik megat tuan jang ya Jimmy. Nak gak bakanya aku ya jadi nguai ukai reti ya kita itu nadai diri sebili api aku ya tuan. Jadi ia bisik apa indai bekenyak muka bini ya. Jadi utainya patut dibagi nitiah ke gintir tu tuan. Gawai tahun tu basiko gawai tahun nyilak basiko. Lebih kurang bekenyak mu tak kepada ya tu. Jadi aturannya mega diajar yang ngagai bala anak ngau bala menantu ya ku ya tuan ke dia tu mak ya. Jadi sidak tu nak tu meja bala anak menatok nak pulai ke aku natok natok bekenyak tu tuan.
3: Ani ku kita ne.
4: Nak ke berai gintir tahun tu baku tahun baru lah dia nak kenyak ku ya.
3: Dah ku tetanya tinggal komen hari Rina Edwin peninggal kita ya pagi tu. Tentu sikit ya patut berganti tahun mesti lihat no pelantang nanti nyemak belak ngai alah nanti ngambil kita itu mesti buat tengah-tengah ngambil contoh ya nanti laki tadi orang kenawit bini orang kapit belak kapulai siku kak kenawit siku kapit jadi ngambil putus tengah-tengah gawai aja abas uang
2: oh piak wah tiap kenyana nyamai
4: lagi kenyana yeah. Tiap akan ku jatuhnya siku bas panggang siku bengkari din belak berbut kapulai ujung-ujung gawai berpasang keliling
3: ya sama abas uang keliling.
2: Gagak kemah, gagak kemah. Gagak kemah.
4: Gagak kemah.
3: Nanti maka adik cun kita. Siko ba nanya tunggal lingga di pasar semanggang. Kampu ili no di ngawai.
2: Babelah seruku.
4: Tengah-tengah ya deh.
3: Siko iku jadi gitu gawai.
4: Gagak kemah tu.
2: Okey, kita mesti kini juan. Itu lain giga perantoran siko tu. Sedua bini aku ya. Nak nitiahnya ya. Pulai ke menua sapa ke dulu nguntia sobat. Jadi yang kedua ya, lepas ya dulu ngunti ya. Pulai ke menua yang belama ya gawai ku ya. Ya, sapa dulu ngepuan ke dah.
4: Nyak-nyak ya, jadi ketuan tu tak ada sapa kemangih lagi.
2: Ya.
4: Sapa kemangih lagi pulai ke ya, tau tundah aja gini.
3: Ya, ya, ketuan. Zaman jadi kita mengamal kini tu, megai sikap harmoni. Jadi nanti kita kena kemangih. Banyak main ngalah ke diri aja. Lepas nanti ini ngelaban, sempama ini bukan ngelaban singa. Ketika-ketika singa ia nak balik jadi mayam tetapnya singa. Jadi moral story nanti bakal hati temu kapolai gawai temu pulai nama dah. Kena jak ya. Yang pu low ya.
2: Ada jauh ngede na. Di kapulai temu lesap.
3: Temu lesap. Sekali tipu ni ni ni. Nah sudah pulai gawai. Angkat bakal muda sikit ngai. Kau kita yang pun baru.
4: Kau nyamai pun bukan nyak na.
3: Okey jadi nyak mentari sekedar ya kesempat dibaca kita ya pagi tu. Terima kasih ya. Mayu agak komen bahas tentang pulai nak pulai gawai tu na. Jadi ambil meh awak tu tadi. Lo kita ingat awal diri sepilih ya. Jadi anak ngira kita diri sepilih aja. Balan tua apa tahu dikawal kita.
4: Ya, nasi gaman. Labannya, Mbak Siti. Siti ri cara untuk kita nyeserumpuk ngajri sepilih ya. Kapan belajar.

0: anda tu ianya maya pulai pengerami ke begitu labah maya sikit penuh orang pulai ni orang kena di kelala tu kadang-kadang tua bisa tanya siapa nya kita serumahnya ke tang kita nak lala orangnya
1: aman so muka jadi labah jalan ke pulai ke rumah tua
2: deh nah ya maya kau hai tu namanya namanya teman lama aku sebab serumah
0: serumah ayo pulai ke baru ya
2: apa ya ya sebab temu buat negeri dan temu orang ni deh
1: negeri sekali pulai mandai nama serumah ruang lama tu ya
0: pada aspi bilia
1: ya ya raya lagi sekarang dah kanzen terimpu. Okey, jadi kan kita mulai ya, Pak. Saya tahu pukul 9 terbaik dalam Pak kita nih. Kagak KL kan. Kagak kami dia ke Puri Kuala Lumpur mending ke berita.
2: Lagu ke penundi tu Ari Shazliana Baby. Induk Kemayari.
1: Jadi boleh baru kita bawa ya ke buka. Mumpa dulu kami tiga pagi.
0: Bye bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami maka lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati buat penawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke penawak dikerja oleh maju ke penawak tu. Tajapan bejako na lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasar dikenang api penanggul dikenang muliah ke pengujur. Belapis sedatai mega ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan bersukung ke penua hari kabinet pengawal rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemai itu mega diperindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu ngajat serta menyahagi ia kebukai kalai yang membohomat kepala menteri mpu bisi mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upi sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norendu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanang?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya

0: muda nia. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bagaimana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu makin tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka hendak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ka pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenu USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih haki nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak agi no Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak dan tarik medis tau ke penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai ti maik berai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke dulu. Kerja nautai ti maik. Untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh. Tebiat lama. Tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti paru. Pengayal puraja undang segi uli gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh tibaru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayu tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nada ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nada boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu, lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup, boleh beri penghidup, ngapurai, gaya barang sapa, timerti, lo ngasih ke ia. Maka kita sebut bersekan teranjaku dalam bub jaku dalam atau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menunjuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Tegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Y 9-12
4: Y 9-12

Selamat Gawai-Wai, lagu kedebai Fernie Minia, lagu dikenak kita ngepun ke Y912. Kita bakal ke pagi tu bak pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026 ya. Terima kasih ingat guys tonton James K. Michael ngau Melati Badi, ya kudah bergulai ngau kita bak trio pagi Y SSL pagi tu tadi. Lalu nangkan ketu peningat kita bergulai ngaku Imerda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Ya, tadi lagu gawai kita dikenak ketengah pun ke pagi kita pagi tu peninga buat Y912 ngarap ke komisi gawai kita udah di approve bos nehau. Yang kanya misi peninggal kita ujung minggu tu udah berengkah kemisi awak pergilah hari kepenudi gawak misi sekedap peninggal kita pelabak aku ne awak ngarap ke maya kita ke dekat ngemulai ke diri ke menua tu tadi peninggal ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu meh maya ba rantau jalai serta maga peninggal ke rumah kita tu tadi ngelikun meh awak ngarap ke nutup suis rumah kita itu tadi awak cik magang persau magang utai ke bak dalam rumah kita itu tadi awak ngambil ke kita pulai ke menua nak banget irau nak banget tu sehati ne. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi yang guys semua bila peninga ya ke lagi mengkam dengan ke kami bak YFM tentu ya bak Y912 ke pagi tu berkunci ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching lebih lagi bak Jarai P. Ramli pagi tu gaya hari kami ya cukup mana cukup ya panas di luar din nyangkung pengawak kita bakal ke Sarito Peninga ya. Okay, jadi itu semua program kita ungkup ya pagi itu Peninga tentu yang ada berubah pukul 10 pagi tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 11.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Mara Mansang hari Y FM Iban di Kuching kenyame tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 12.30 hari tu lagi peningan jadi anda minah ke frekuensi kita tentu ya di Kuching kita boleh mendiang ke kami dengan 101.3 FM terus goles challenge kami ba YFM renang kita 24 jam sehari tu lagu ke Dubai Harry Francis Melissa Francis Shelley Nomi Jeff Doom Rosie Izzy ngamaga Baby Shima Rami Oha YFM segulai sejak

Hai, aku Lanus Wata. Ngapulah tu aku Kamri. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tu. Terima kasih kerana menonton! Anang hirup menteri ba, nanti dah tiba rumah baru tau on ya.

Ya, lagu Berpadu Nyawa kedibai Karen Liba ngau Cynthia John gawai keamatan peningai ya. Udah ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.45 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita peningai serta ngelalu ke kita ya ke baru bugulai ngau kami berwai 9.12 ke pagi tu ya. Jadi gaya hari kami di Bandar Raya Kujang mengkang panas di luar din peningai ngagi kita nyangkanya benar barantau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat au lebih lagi kita ya ke deriba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat bando ya ke dituju kita bakal ke pagi tu ya. Jadi ngenang kita ya ke tengah ke jalai alun lebih lagi jalai Pemberonio tau ke nyangkanya kita meramu dekat tengah jematan Batang Lupa pagi tu jematan Batang Lupa 1 di Sebuyau dekat dibuka ngau resmi sarito ya tinyadi hari ke cukup besar reti bak pemansang infrastruktur di Sarawak ya. Jadi jematan banyak peningah dekat ngemudah ke rakyat pulai ke menua lebih lagi dekat ngintu hari raya Aidiladha ngemaga hari gawai ke dekat datai tu serta tau nak ibu hagi berantik ba ferry ya. Jadi jematan ke buli 4.8 kilometer pemanjai tu peningah ianya jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai ferry Triso tu tadi ne. Jadi di menua kita bisik 10 jematan udah tembu serta dibuka ngagi mensia mayuh lalu 8 lagi jematan kebukai di sadang dekat tembu lebuah datai berujung tahun tu peningai ya. Jadi ngagi kita nyangkanya merambu pulai kemisi gawai ngau Aidiladha tu nyangkanya dekat nengah jematan Batang Lupa ngarap ke berjimat meh au serta nak kira ni jalai ke di tengah kita ngarap ke sama belak nyaga pengelikun ke tempu ngamaga orang bukaya ke sama bertengah ke jalan alun. Ok, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benar mendiang ke kami baru rumah kini jam ke dia tu sambil berjalan ke pengawak kita bersih rumah jam ke dia tu peninggal laman gawai tu nyongan sak sesemak selama mendiang ke kami bawa YFM ngarap ke terus terperinang untuk ke penghujung program kita itu lagi bawa Y912 ke sekali tu merenang kita ngau lagu gawai. Lagu gawai ke dibai Janet 1001 Ulah Gawai YFM Y912.

0: kerja kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dato' aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Dia mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ka penekak ngau ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Nyadinya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, laban

Terima kasih hari ini ke YFM. Jadi kita dia tu pukul lebar program Galera Y. Kalau ba Galera Y tu bisi lagu-lagu baru ke dekat dengan kita ba Galera Y. Okey, 9 lagu ba Galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke Cerubah, Richa Rosana, lagu ke Debrik Nama Lejuk. Tion Galeka, lagu tu di Tengkebayan Jambul. Lalu tu single ke Cerubah, Hari Penanyi tu. Ditangkan ke lagu kedua, lagu Hari Laipeni, lagu Debrik Nama Getu. Dan yang Bon Klimen, Hari Di Antik Tua. Nyari tion yang leka lagu tu di Tengkebang Penanyi Tumpu. Buat lagu tu megak Van Kelvin jadi videographer ngau editor video klip lagu tu. Jadi lagu tu berentai ballad. Serta ditangkan ngau lagu keempat kita istri tu Matthew Mamot, lagu ke diberi nama Labuh Pengerindu.

0: ngasuh hati rindu.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalan.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kita pergi dengan ke Galerawai, ke Sarito, Dusun ke Sekalito. Kita habis 9 lagu. Lagu kelima Ari Fedeli Nuil, Nak Kala-Kala, ditangkan Kengau, Edmund Indin, Suya Janga Pengerindu. Dan yang bisik lagu Ari Harrison, Boya Pengerindu. Serta lagu ke-8 Ari Ramesson G, lagu ke diberi yang nama Solo Messenger. Jadi lagu Solo Messenger tu tiun yang leka di tengkem bayang penanyi tumpu. Lalu di kita bisik muda video klip lagu tu ba YouTube. Video klip tu ianya diambil ba pantai Tanjung Batu di Bintulu. Okey, jadi aram kita tinggal ke lagu tu ba Gallery Way kita ke minggu tu.

0: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Datuk berapa hujung program Gila Rewai yang di lagu ke Pdudi kita lagu dari penanyi tip bernama Niat N. Jadi itu penanyi baru ke tu dah. Nadai kalau dengan nama penanyi tu. Lagu ia diberi nama Bulan di Pagar Bintang, Tion Ngeleka di Tengkebang Jis di Jabu, Ngel Matthews Mambel. Jadi nak tu aja Gila Rewai kita minggu tu.

0: pendengar semua. Ditu kita benua dengan kaku di jengkan yang di jepu japa kulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tiang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan se asa semua. Ya, piang megabal pendengar semua. Aku nemu kita bekejam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke ruti penganan kui di lah. Ngagak ruti celak. Apa putuang ke baju deru. Becuak ke buak. Ya, jarak. Dan bala pendengar semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Tang aku dekat jaku ke pasar tau. Pekit ku memang ngokeliang kanyu kadiatur gerempuang Iban kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji atur ya kebakat tau. Dengan memanawai kita ke sigat mesti ngembuan penyigat madundak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peninggal semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu peperlu bakal teluk riga. Lagu tajam bakal lungga. Ti betul tajam wayang sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala belum mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar indo darah baji. Berjalan ke gilia ngena kasut tunji ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengkai boleh gerlanya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau pekit tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengasai ngelui hari umurnya si ginda dipilih awai. Penalti si ginda okay tu pekit main bol. Lalu price pekit tu dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah. Lalu mega kita bisi can ungkup duaiku rawan ngakai kamu dia. Okay kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga kepala peninggal semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsel ambil kita kertas penderang ke sini ya kita tahu enggak ngau ke EJK paket keliang enggak kumang inyak miss janteng bak lumur teh pawun englap sui pau lup sai pau ake maya jam gawa aja au kita kengisi pun anak kita tahu minta aja abad JIK anak lawan au enggak kena ampiet rawan ngake menua kambut baja.
1: Hello
2: Miss jantang tau?
1: Ya, siapa tau?
2: Tau, ino pemaduk baji yang ditemawai kanyuak tau. Sangau tau.
1: Sangau? Hari ni, Nuan?
2: Hari temawai kanyuak aku tau.
1: Apa pia, nama utai? Siapa nama nan adek?
2: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
1: Oh, nama utai bisa kita tanya pia, kan kau pakai kumang, Nuan?
2: Bisa engkau. Umur 53 tahun ya.
1: Nama umur 53 tahun ya?
2: Yang besarnya wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
1: Nai, nama dekat kau pergi kumang biasa sangau.
2: Kumang ni tak bagi aku siapa nengalah aku kayu temawai kanyuak di tau.
1: Orang kau pergi kumang, umur ya 25 angka 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, kati kenyataan kau orangnya tu balik.
2: Bekening register orang masuk paket keliang bisa orang sabung aku masuk paketnya.
1: Apa ya lagi bujang ya?
2: Oh nak kalah berbini bujang teng. Lagi bergetah.
1: Nah berapa umur ada?
2: Lagi biar 28 tahun umat ada benar lanjaunya.
1: Nah nanti lagi cukup punya kurang lagi cukup syaratnya lagi 28 tahun lagi boleh terima kami ngambil form kita ngambil borang kita no ibo
3: benuang pekit keliang aku mang Pak Dewan Kanyua.
2: Aku senang kali pergi ke jika Ya,
0: Ladies and gentlemen, ibu enggau ayah, terima kasih yang guys semua kita arti udah datang golo apa ngawak pekit. Aku mah enggau keliang kanyu Pak Dewan kanyu tu tali udah dibansi tikai udah digiliang apa kanya ambil kau kita pakai malam tu. Okey bala semua arti datang yang pakai malam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah keliang berjalan ke diri bapak enggau din bisi sekedar bakal nyung linsuam ke diri menyak ngayat ke gigi. Ya bisi ke jungang ya nyenak dan mau nombor berapa ni lah. Okey, bisik kemega sida kebjalai kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal je lah. Jadi bala ibu bala ya bakal ke malam tu aku nemu kita nak sabar lagi dub dub nganti sapar ke buliah gelar keliang gau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisik lesung pemula ti akan tua tujuh tanjo angin ka ai udara nyiwa mah. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015

0: Ketegalnya aku mana kedai ketegal di ayah ya di perai di mujab nomor satu.
1: Nah, utainya tadi kamannya tadi. Okey masalahnya ke besar bapak hidup kita. Laman utai kena komplain itu nya sih kayak tiap-tiap akim pan.

0: nak puas hati. Ingat, mungkin berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintah. Ini terang kita sampai ke ini sikat kita.
1: Ya, saya bukan pernah aku sikit mojak yang ini pernah.
0: Akai, kali gantung matahari. Aku mana kata, benar ni tubuh sanram, nak tegak benar ni bulat sanram, gama sanram, nana ni mau mantai, nana si kok unap temawai kanyu aku mai sanram ngejai gamal, Nanti kau akan mencapnya aku mana kata, nyentuh dia tu nak kalah aku bini mujak.
1: Lama ni udah nyebuat kena, anu walau, miss minum, minum. Amina cumit, kena cumit. Ugi ni kita dalam minat cumit. Agi bisin lalu form kita ingin sih kumang ngawat kena yang gawainya kemarin. Hanya ya. Jadi sangat. Jadi genteran 4 eng. Iya benda. Paket totali semina dibuka dengan sidang lelaki ke bujang sedang agi rumpa. Jadi status keamain ini senaran tu. Aku nemu ya rumpa sedang nak bujang lagi. Lamanya kalah pembini. Aman ya? Nah, ini nggak ada loh. Kan ini nggak aku. Tolong aku lagi nggak ada. Ya, udah deh. Coba tadi nyebut. Nanti aku ngelamat dah mau aneh. Udah aku buru ya. Nah, so aku nikah bapak kau tadi. Aku tuh udah kena 4 gelas tuh. Kamu saya nyawa tau. Suka hati ini ngemalu ke aku nih tau.
0: Anak malik kita bagi.
1: Nih, suka hati ini aneh. Aku suka nak kena dengan aku. Nih, kacarwan deh. Masih aku nanya nih, ngunih semua. Nanti nanti tiap bulan tuh apa beli ke katil, apa beli ke punya pecah, megang di bobe belayang.
2: Ha, nyak meh bunyi kesempama kita Iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesan tu ari YFM Iban.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap pengerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebercakuk yang madah kediri temegah benar hati buat pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai untuk ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Tajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati buat pengawak nang jadi keplasar dikenang api penanggul dikenang mulia ke pengujur. Belapis data yang megah ianya sampai kepala menteri Dato' Alfred Jabuan dan Lumpang nang madah kediri seluruhan beri sokong ke penua hari kabinet pengawal rakyat nagai kepala menteri. Pengerami makan lemah itu megah diperindang ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, mengajar serta menyahagi ia kebukai kalau yang membawa hormat kepala menteri pun bisa mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lemah Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah. Abuan.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen.

Kesculia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Selamat bertemu baru ngaku bala peningah bak program Aramansang. Site program ya ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita bergulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur ngana cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Al.
0: Sama-sama. Kulian nuan pengungsi ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Bekal ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi beketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke tanam sayur tu keterubah aku tanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya mendak gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu mendak cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Ngau kerja mega aku ngasai ke diri medak bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pa lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2026 kira ketiga tahun lah dah kerja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani tau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara tau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan cerita ngaji bala peningan kita berkini nuan tau bisa jual hati engkau tau bisa terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tu
1: berkata ya tuan. Jadi asal SP aku berluadin isi orang mayuah bala ke Kak Muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya berdau berdau motor sapti lebah utai ngena cara tu kau sida ya ngumbai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai sigi amat ya sigi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutuk ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Budanya baru aku mesti nambah baru okay. Aku besar lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku kumpul sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke mimit budahnya ngau bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas minta agi bisi yang dia aku lu ngagak besar agi nyak ngada cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah dekagak aku nya semua dia bisi kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi. Mengenakan bapa itu rumah hidroponik ke bisa diaduk ke nuan ke dia tu dah.
1: Jadi ke dia tu ia ke dengarlah rumah hidroponiknya tak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik ah.
0: Ah 2 itik rumah hidroponik dan seluruhan pot dia tadi ianya nyampau 4000.
1: 4000 lebih lah.
0: 4000 lebih. Jadi maksud dia sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tuan.
1: Sitik pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tu dari tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraannya semuanya.
1: Bisa. Lepas ไอ้กะบัดตังเดียวชาร์ลนั่นมาตุคิดว่ากะตะกุกิตตะกุใบกิตไอ้งริปเป้ยะเนี่ยบิซี่ลาตีไปยับเนี่ยบูชูร์กิตไอ้มัสเตกะตุ๊บดูโลซิสเต็มเนี่ยโลกัมกิตไอ้ละบทเนี่ยตะกุดแกยังไงกี้บูชูร์อีกเนี่ยดิบัจจ์กิตไอ้รุกี้กิตไอ้นั่นมาบัจจ์มาอยู่ฟันสุดไปยะโลยืนยาวเด้ดอกดอกปอกสายุร์Jadi utai ke bekerja sikit tak boleh di klari ke cuma ke deto orang ke nana hidroponik aja paham utainya. Jadi nanti salah tika bertanya terus bertanya ke aku pun pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja ne.
0: Bagi hidroponik tu tadi senang ke lah dan ngau ya jam 4
1: cukup senang lah. Ya jam 4 keluar kasir. Jadi boleh nitiah ke target hari bulannya tiba-tiba kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh habis dalam sepun sayurnya tadi lah boleh ngagai ni maya kita nanam 28 hari sikit ya boleh di habis ya ya
0: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos-kos ke udah diperbelanjakan wang.
1: Jadi kos sistem hidroponik tu ia buat aku cukup besar ya mat leban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ia kemit sampai ke besar sampai ke tu lah sampai ke 4,000 potnya aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40,000 kos lah ya ngau rumah ngau payip semua lah semua utai kena material ke dia lah banyak besi semua utai nya mahal magang-magang jadi utai nya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita berubah-ubah aku rasa kumpul aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngadu 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur. Danya baru aku ngadu ke 1,800 pot. Danya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2,400 pot. Ha, kini apa ya tuan?
0: Kalau nak ke dia tu, tuan harus ngagai 4,000 pot ya.
1: Oh, ke dia tu dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok kunyap pusing baru ngagai 4,000 pot. Bekenya apa ya tuan?
0: Jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke pot nyempuh ke
1: mana nah tanyanya jadi laban kena laban kosnya asal sepi aku ia ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisik de repair non lah asal sepi aku lah aku dah tu lah laban nadain tu cuma kos non keterubah aja ia bisik ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku kira ke ngajar bala kita ke di luar din kira ke pupuk anang takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundian ke uliah utainya nambik kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik tu nama utai ke tampak ndak sebakar atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara atau tadi serta berkini nuan ngatua ke projek nuan tu tuan.
1: Jadi beda ni ndak mayu laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air ngaba jo AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi. Jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah. Kena air lah kalau kita ini jauh anda beda ya. Tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena mengenai tanahnya tadi. Tapi pembersih ya bisa bersih lagi lah. Tak ada pedak aku lah banyak utainya tak dicek kita kualiti ya. Tapi size pe aku bisa 95% dang bersih lah sayurnya. Ya.
0: Kena cari ya,
1: kena tanah.
0: Tanah. Dia memang yang beza ni tadi tuan. Tiba ke dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan kena cara hidroponik nakak ke dia tu?
1: Jadi aku nanam dia tu bisa dua titik bangsa. Dia tu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tak bergelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu sebab aku bisa nanam 4 jenis. Jadi aku beda ia ke diman lagi kelaju lagi mesti pergi market nyak sayur kerinting kita nyak. Udah nyak kedua sayur sawi manis kita ketinggi ini hijau nyak.
0: Jadi tadi bukan nuan nanam mengenai cara hidroponik itu tadi tuan sama 28 hari nyak kak setelah ya uliah dihabas ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka.
1: Sama. Sayur daun tu cuma salad aja ia bisa kira kurang lebih sama lah. Tak mentu jauh bidaya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu nanggai aku madah kita lebih hendang amat 28 hari ya aku dah jawapan muniko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi aku madah nada itu lebih hari 28 hari nama ya bisik ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun aku nak menagama lagi jadi ya ke selalu nada 28 hari lah.
0: Berarti dari tuan te bekas contoh nuan habas hari to dah hari ke 28 nak. Berarti ya ke kebila dia habas nuannya hari to hari ke 27 ya. Habas pergi lah elu manggai 28. Lalu bekanya me kira ke beka kitaran yang tadi tuan dah manggai 28 lalu dia habas kenya tuan.
1: Jadi aku dapat nyawat nuannya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisiklah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban sitik table nya sitik pam sitik jalai aku kira ke mereka kira 300 batang sayur dalam deh jadi dah estimate enang segi uliah di harvest dalam masa 4 hari saya segi habis lah ya
0: apa ngau nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
1: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih bedau oleh mai orang ngasai spek aku jadi ia kami habis nya aku mesti alah mimit jadi nya bala aku ngoindai aku ngam nyadik aku lah bisi nolong mai habis lebih utainya masa singkat panda lebih nya guna kelemai dan yang pagi pan dianjung kita jadi utainya saya spek aku nyo lama akhirat tip mai hoda lah ni teh ke peminta dari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kena ke lebih banyak ngai ke masanya tak cukup jadi ke pasal ngintu tentang kediri lah boleh itu 4,000 je boleh itu akan susah.
0: Berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan?
1: Berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia tik semuanya pusing habis city kumai kita city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no maya nanam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira berilah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beriknya 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak niti-niti gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
0: sebulan tadi 500 kilo anggaran
1: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak tentu sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 piala jadi untuk kata kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru, ke city greenhouse nya baru. Aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semualah. Beseh martinya. Laban ikut udahnya senang gik kungirai dalam setahun-setahun. Okey sebulan setahun tau.
0: Setahun.
1: Oh, enggak salah di ingat.
0: Ataupun setahun tadi bah tahun 2025 anggaran untuk persen wan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
1: Ya, 27,000.
0: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di Harvest Noir dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan.
1: Yeah.
0: Untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
1: Yeah.
0: Mana nyata. Ngenang ke nyata tadi kita berjaku pasal pemerat ngau untuk mesti hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia nuan madang ke pala peningah kita sayurnya. Sama dan nuan nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alu fresh bercara sayurnya sudah di Harvest ke atau ke kini tuan.
1: Jadi nganjong sayur nang dirimpu nganjong laban selalu ya orang order kita aku lalu anjong lagi kedai sekali tu area ni teh kapa minta teh bisi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
0: Okay.
1: Jadi aku nganjongnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku dah jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya bisi supermarket bisa ngoda sidak ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjong meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh bakul dan yakin sidak mpo mengadu nimbang utainya ya ya
0: teh ya ke dibungkus kena plastik entri tu berapa nya sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
1: Ski nitiah ke rega ya, leban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8, RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 lebih sekilo lebih dalam leban dalang lang ke ti beri kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si, di agih aku RM10 seti bungkus ya
0: oh, kira tetap dari RM10
1: seti bungkus ti modal setengah yang ambil 5 kena erti ya. Tapi yang mesti 600 gram pia lah.
0: Minyak pemerat ke ya ke RM10 yang terdalam dalam 1 kilo lebih ya.
1: Kilo 200 pia lah, kilo 200 lebih gram-gram lah. Lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah. Kayaknya dikurang hari nya lebihnya sayur tu ngainya di patah kunuan dalam sepuan ya dan ya ngainya di lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ado ke deh. Dia mesti lebih ya. Lebih untung ya, ya kena arti ya. Tapi ya mati RM10 kena ya.
0: Teh saya kerja cong di timbang nak bako tadi tuan. Jono lagi supermarket ya tuan. Di area di betuan tuan. Teh ya ke nyata ya tuan. Teh ke buka ya ke dibungkus tuan nak plastiknya. Anjong lagi jual lagi siapa?
1: Jual lagi bisi kedai kan. Nang kedai lebih lagi ketebal lagi lagi kedai mi lah. Kedai mi kita di betong itu. Sudah mayu nemu dah ya. Mayu lagi ngambil lagi aku pihak ya. Jadi sidak pun ngoda. Bisa enggak ngoda setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida info jadi utanya dia anjong ku magang utai betanya ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah ku 7.5 habis nyadong sayurnya aku averse-nya lebanyak ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kita nya lagi terang mata panas ndak boleh averse ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana de pedak de leban ente dambik non kalanya gamal ya de basuk non ya kan nama tu kalayu gaya ya hai sampai pukul 8 pukul 9 malam lah habis packing ya
0: oh.
1: Kenya apa ya
0: nama antara bantu ya ke bisik dipinta engkau ya ke udah diboleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik
1: nyok mana matanya nenek jadi ke terubah tu aku beri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan ya lu beri terima kasih mereka ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuh mantu aku dalam pengawo bertanam sayur tu lepas dar tinggal aku mega ngagai Aida Serato. Terima kasih ngagai jabatan kita di tu Mayu Ahmad bala tu kok mantu. Jadi munyi aku nya tadi lepas kerja tu sida tu des rampur aku magang lepas ndang nadai doku magim. Mana magang-magang lepas sida tu data nyuka tiap minggu sida tu monitor aku deh. Jadi sida yang meda gaya baka tu sida merik khusus baka ri jabatan risda ya bisi merik khusus. Jadi aku ngarap ke ti jabatan baka ti pertanian bisi ngadu ke utai bekenya nada salah lah utainya ba penemu aku mana hamatnya lah banyak udah merik bantu ngagai aku lu ari segi penemu ari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utainya dah cukup manah nambah aku jadi udah tau Arab ke kita dah lejuk mah mantau aku pihak ya jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantau sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visi mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya tapi si mantau aku lalu meri aku

0: tay kap kanya la yak sidada la jo meh ng mata kaku makatadi manandarga bisi pala sida reptania na tay nyo katapa nyadi aku nda nemu laban utay nya da nda di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tanda tay lo nyukat betapa benar aku dito jadi asas pi aku engkau tak bisa aura-aura kok nak tahu mah arif tanian pi ya tentang hidroponik tu deh
1: ya kiranya mata deh sih dah kena tahu tolo nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ke besar kemanzang kage projek tanaman hidroponik saya nuan oleh nuan berkunci mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisa dipelajari nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
0: Hanya pat manah mat soalannya Tuan Lee, aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal sepi aku ukai setakat belajar aja aku lalu nombor ke hidroponik itu laban senang munyiku aku senang dua aku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkunci ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala Rizda dan bado-bado nah kira ke nandai sanggup nolong aku nganjung aku khusus habis ke, tak saya ke spek ku dah habis menua kita di Sarawak di tu dan aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okai hari jembatan siti aja lah wak ke sama bersawap hingga penemu pia. Jadi utainya bat sepi aku mana amat utainya bakati bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ya gay dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sida ya akan mari lah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi dan juang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah laban yang bisi berkongsi ngau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sida UPM mayuah utai ke dikongsi ke kami hanya bagian bakar tanaman ternakan ngau aqua kultur kurang lebih kerja lah nyari utai ke bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayu antara jabatan ambil bagian banyak bah. Jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu. Nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utai nyak. Jadi baru dia aku udah tahu ilah harap ke mayu lagi utai ke nyak wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngagai bala ke berikan utai ke nyak. Jadi cadangan aku nyak cukup mana amat nyak.
1: Ha? Minta nuan mereka Jakob Peransang menuju bala peningkat kita yang ke Benong atau ke Bisik julu hati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani kebakar nuan Datuk tuan
0: jadi nuan. Jakob Peransang aku ngai bala nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak ke gawak berperintah jadi baru dia aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemiak ke dia kita

0: lepasan, bedau bisi pengawak. Alang takut kita leban ilmu, asal ikut ilmu ke kita, cuma kita nambah kerja agak penemu pertanian tu, lepas tu boleh menatai boleh nambah ke penatai pemisik agak bala kita ke dulu artir ne. Leban aku ngasai kumpul dulu sebab aku gawa pun bisi income ke lebih ya. Jadi ndak mega tak bakal ke tu leban aku dia tu aku nyung kerja full time. Ba tau jadi mayu hagi mega kuliah ke dia tau hari ke dulu subah. Laban jalan dulu subah masa nuan terhad dah cukup jadi dia tau aku jadi pertanian sepenuh masa. Jadi aku ngarap ke kita diluatin mayu lah ke bedaun tu nemu pasal tau ke lebih penting sebenarnya kita ngerja ilmu pertanian tu dah tau dah pergi ke dulu. Dah tau dah dipelajar ke dulu. Baru kita ngadu kia, tak pihak pan penemu aku, kita ngadu ku tanya dulu, numbuh ke diri, belajar mega. Jadi baru ni aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang, ada kumai kita bersetik-setik menua, cabaran kita, pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asal aku nya meh mari perancang agai bala di luar din. Utai tu manah magang. Uliah kerja, uliah ke penatai pemisi tu.
1: Ya, mana mai nya ko perancang ke di kunci kunuan ne cerita tadi ngarap ke belah tinggal kita tadi kira ke bisi uliah mari sedaya perancang dalam kerja ke nama semata pengawa ini ketoma ke utama agai ke ba tanian tu lah tadi tuan. Rundi yang kita itu tadi kan jadi usahawan tani buka kerumah kita tu ngicap ke ngarap ke tadi ya, jago peran saya tadi anak asuh si dapat nanti ke saya kebisanya peluang tadi si dapat uliah gua ambil peluangnya lah yeah, belajar tadi yeah. Ya tuan
0: ilmu dah tahu ngadai lah
1: ya ilmu dah tahu. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih ngagi nuan Cherry Chat anak nyangau laban mereka awak atau ngelup meluangkan masa berkunci ke penemu enggak bala peninggal kita bak program arah mansang kita dekat bertemu baru bak program minggu kebukai aku dekat mai bala peninggal ninggal karanau ia kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ketau muka ke penatai pemisik orang petanam betupe enggak bumai terima kasih.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM kena 21 hari bulan 5 2026. Perintah Sarawak netap ke sidak dekat berbendar Agi degap ke pengelikun pemakai di Menua Tu. Premier Datuk Patih Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada ketuk dekat dikerja ngenak pengawak tinambah ke hasil padi ngau beras tik dikeluar ke Menua Tumpu. Tuk berguna benar dikenak nyeliah ke Sarawak hari tik balat berpanggai bak beras ke dibeli hari menua luar baka Thailand ngau Cambodia serta ngada ke stok pemakai tik entap aki ke rakyat Sarawak. Datuk Patih Tan Sri Abang Johari maksud ke jakut tu lebuh ia ke berjadi pengerami malam kelab penyokong perintah GPS di Kuching. Berbak ngaunya Premier Sarawak mada ke pedegap politik ngau kawal kerjasama dalam gabungan Parti Sarawak GPS patut semampai dijaga kena nentu ke agenda pemansang menua tu boleh dipercalai ke ngau nadai penanggul serta meri hasil di mana. Dalam tempoh antara 13 hari bulan 11 tahun 2025 nyentuk ke 28 hari bulan 3 tahun tu, angin monsun timur laut 2025-2026 udah ngerugak serta meri penanggul ngagal 5,471 ikut tuai bilik di Selampur Menua Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke semua ruang bilik tik tergerugaknya bisik nerima duit tulung RM1,000 ke tiap ruang bilik tik mungkur belanja kebuliah RM5.4 juta. 71 palan pengenduah atau ke PPS bisik dibuka dur orang ngenduah kelimpah ari kenyadi palan dur nyedia ke pemakai enggau barang guna nintiang ari. Berbak ngonya dua palan pengenduah penusah ngenyit ke mendam ti dipelanja Natma udah dikemendar ke di Sarawak. Projek ti bungkus RM8.5 juta buat sekolah SK beradik kucianya dia tu benua dikagak lalu disadang tembuk dalam tahun tu. Kelimpah arinya projek kesebaka ti bungkus RM9 juta di Long Busang Kapit dia tu agi barenggat ndur ngadu ke tukuh projek. Dikena mulai ke infrastruktur, dikena 80 sahbah, 629 projek kerja tindak balas kecemasan, kebungkus RM696 juta, sudah dikemendar ke kalai 366 hari projeknya sudah tembuk dar. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas Uga, madaka monsun Barat Daya 2026, timaik musim kemarau, disadang berpuput nyentuk ke bulan 9 tuila. Hari tik jarang agi hujan, tak nambah ke agi risiko babas angus ngau hari tik bersebun. 644 kes babas angus bisi direkod ke nyadi antara bulan 3 ngagi bulan 4 tahun tu. Operasi menih remang megak bisi dipejalai ke bak kandang tekat air bakun murum ngau batang air kena 11 ngau 12 hari bulan 5 tu tadi berpun hari air bandurnya ke majak langkang ketegal hari ti lama kemarau. Perintah Sarawak megak udah ngemendar ke agih belanja RM13 juta hari baru skim bantu pengasih ke penusah rumah angus kena nulung 207 pintu ruang bilik ke dituntung penusah angus rumah antara bulan 11 tahun 2025 ngagai bulan 5 tahun 2026. Nyentuk ke 1 hari bulan 5 tu tadi, 10 permit pansiak karbon kampung udah dikemendar ke. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk nyengkawam sitik lisin karbon kampung tik mungkur kandang dur kebuliah 257,658 hektar pemesai. Ngenak kempen penghijauan Sarawak, 57.75 juta tampang kayu bisik ditanam di Selampur Menua Tu kenyau hari tahun 2021 ngagai tahun 2026. Kelimpah harinya 754 kelab pencinta alam sekitar PALS bisik ditumbuh ke buat sekolah di Serata Menua Tu ngenak sawup hari upis pelajar Menua Sarawak. Pelasar digital e-PALS mega sama bisik ditumbuh ke dalam tahun 2025. Kenyau hari bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu, 20 program pelajar rampak benua kini pasuk lebih 2,800 ikut orang bisik dipejalai ke serta mukul raban komuniti nembiak sekolah pengajar ngau industri. Berbak ngaunya upis kampung Menua Sarawak bisik ngerikut ke 52 penyalah tiba kawul ngau hasil kampung
Kenyau hari bulan 11 tahun 2025 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Datuk Amar Awang Tengah marah ketiga itik kes udah diregister ngambil ke didawa bak kot. Siti kes udah terputar kalau 6 ikut orang ke dituduhnya udah ditetap ke salah. Lalu 2 itik kes lagi benung didawa engau dipecara. Duit compound RM302,527 dengan RM211,598 dengan pelupusan hari pengawak nyual hasil kayu ke dirampas sudah mujur dikumpul dalam tempohnya. Lalu 48 titik kes kebukanya agak bendung di pansiak. Nyenakan berita tengah hari, sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peninga, dia kita dekat bergulai dengan YFM Miri, bawa ngelak tengah hari.

0: 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga bak dunia injau ke tengah hari tu ngelah tengah hari bulan ngau geng 2B. Selamat tengah hari B nama berita nuan.
1: Semua pai mana tu DJ Bana. Jadi kira ke nuju ngagai semua bala kaban tu ame ke bisi mun yang tua serito ne.
0: Sekali kenya semina kaban lakun tau kesap kaban sampai mati munyi ke lagu hari Ezedia Hezekiah yang tadi ya.
1: Betul.
0: Lalu bakal selama program kita bawa ngelah tengah hari nadai mayu berubah atau bisa tiga iko ga temuai sehari itu nabi ya.
1: Iya betul tiga iko temuai.
0: Jadi kelimparannya enggak bisa brainbuster bisa ngatai kerja kepesan berat lalu bisa interaktif wai ya.
1: Iya.
0: Jadi bukannya aku program ke nganti ya kita nyentuh angin pukul tiga ngelah hari itu lagi.
1: Iya betul. Dan si tinggi DJ mana anak berasa kita yang sudah dekat datai gawai udah.
0: Jadi baju tu apa?
1: Baju tua tu.
0: Baju mut gawai.
1: Mut gawai udah tu. Kita balap ringan ke bisi mending kami di radio sarito. Kita tu terus ngelawat na lama genggai Facebook rasmi Mir FM. Garik tu di boleh sebut ke dia DJ mana? Jadi iya. Jadi garik kami dua itu tema wife Miri berkonsep buat kombo di Taja hari sida nendung production.
0: Terima kasih harap sampai ke sidaya murah rezeki.
1: Murah rezeki ya.
0: Anak ngelawak na lama nyentuh
1: ngelawak. Saya buku tiga.
0: Nyentuh mana agak kaban nyukai kaban sampai mati.
1: Betul kaban sekejap
0: aja. Kaban sekejap aja. Pengerindu kilat ngayanya deh.
1: Iya betul.
0: Oke jadi gaya hari di mana Raya Miri lebih tua ke masuk ke studio tu tadi mana tentaja pihak mana tua berkunci ngobalap ni ngah kini ku gaya hari kita dalam kanan 24 jam ke dekat datai.
2: Gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya ripo gaya hari ba YFM Miri. Jadi muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana ribu kudiknya di bas kedat nur malam di sada mana lalu tingkas pengangan. Enya 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Iya,
0: jadi kini kok gaya gelombang ke Mangkak Bakanan Tasik Sarawak tu berarti ke dulu. Jadi mai bala peningah berarti ke jadi angin timur berpuput ngau penderas 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peningah. Yeah, jadi bukannya aku gerah gaya hari ke di bahik berarti ke bala peningah.
1: Yeah.
0: Kelebih lagi yang ke bisik pengawak mindah lemah itu lebih. Jadi di bandar raya Miri yang bisik pengerami ke cukup besai lemah itu.
1: Yeah, betul.
0: Jadi lemah itu 9 Iko Kumang Sarawak bersatu berebut ke gelar Kumang Sarawak 2026.
1: Iya betul. Okey semina Bang Miri aja. Ya bisi pengariri sebawah betul Sibu Bintulo.
0: Nyentuh ke Kucing kena.
1: Betul.
0: Jadi nanti kita leban malam tu ukai jalan-jalan tau bi ya. Leban semua sidak ke berebut ke gelar Kumang Sarawak tau. Ndang semua orang ko dah boleh gelar Kumang ari bagi menua
1: daerah
0: menua sidak yang po ya.
1: Iya betul.
0: Jadi malam tu siapa orang ke ngerebut gelar Kumang Sarawak?
1: Iya, ngobat mulai 15 ribu ringgit.
0: Ya. Jadi kita sama belak ngatai ke diri menua ke kemah ba gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival ya.
1: Iya.
0: Ya kejauh kak pendak medak live hari Facebook rasmi.
1: Facebook rasmi, ya.
0: Sambutan perayaan gawai daya peringkat Sarawak 2026. Jadi udah tu teacher tu adakah masuk ngajar tu anak lama bawa Brainbusters B2.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on di download application RTM Click yaitu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Bertemu baru.
1: Ya, selamat tengah hari, teacher.
0: Nama tu kesedua tadi.
2: Begitu semua.
0: Aman. Semari malah kia. Aku sama me.
1: Ya. Sama me kita.
0: Sikit kangen akal bi tu dari adu jung ya ja ya dia.
1: Dan itu aku. Ah, okey.
2: Kenyen mana kemeh.
0: Nang awak, ya penting aku selim dia. Okey,
1: ya,
0: bye.
1: Betul.
0: Aku dah sedia mana amat kuis ku sari tau gak kau kerajinku. Okey, tutup mimik ngek kumar pula nya
1: yeah. Yang berkaitan kami. Nama topik kita ungku minggu tu cica.
0: Minggu tu dua dalam satu.
1: Dua dalam satu.
0: Sitai agak kebenaya duit tu agak dalam program Malaysia Book of Record. Sitai berkawan ngari pengajar, hari guru. Sitai bisa kawal ngawak bangsa kita iban meh. Lapan kita nyuka gawai aja deh. Ngamai mimit aja tak yang bukan tentang berkawan ngau gawai, berkawan ngau bangsa kita,
1: betul.
0: Main adat kita.
1: Yeah.
0: Okey, sudah sedia suai.
1: Sudah. Tajak kami dua itu. Lepas sikit dah sedia lepas kena baju gawai dah kami dua itu.
0: Aku kan nemu tadi kena asal sama warna.
1: Iya.
0: Urin-urin. Bisa tanya aku nama kan itu nyebut selampai aku dia
1: nak. Selampai ya.
0: Nak ke apa tanya bau kata ada lembab aku. Okey, tanya ke terubah. Ah, lawan hari guru, hari pengajar. Lama minggunya kemarin nah. Okey, nyadi tu berkawan dengan hari guru, hari pengajar. Aku kan nanya seduai ngau semua peringat kita meh. Minta sanggup sida ya ni nemu sida yang nemu kini. Ni bagi sekolah te megai rikun kat ucapan hari guru tau ke hari pengajar te pemadu panjai dalam Malaysian Book of Record. Kena tanya ya. Kat ucapan nak nemu.
2: Hari
0: subah-subah betul. A SMK St. Joseph Kuching. Adanya B SMK Tamparuli Sabah. Tau ke C SMK Dato Abdul Razak Johor. Nama sawat ya.
1: Antibaku
2: Sabah.
0: Sabah. Okey, Banabi Brenda A.
1: Ya.
0: Yeah. A-nya kucing kita deh.
1: Ya, kucing.
0: Peningkat kita kebuka.
1: Jessica Ita nyang B, udah nyang Momo, Tok C, Sofia, Jenny, Tok C, Melvin B A, udah nyang Bungai Pink Tok B. Kira Ben Boy to A.
0: Okay.
1: Kira bisi nyawut A B C magang mesti nak tau.
0: Si dapat FB-nya?
1: Iya.
0: Si dah buku lain pasti dah titi.
1: Iya, yeah. Anak Sarawak tu si udahnya cross 60 C.
0: Okey, entekinya aku mere sawat ya.
1: Iya.
0: Ya kayaknya C.
1: Oh.
0: Ya kayaknya nama tadi B.
1: B.
0: B.
1: Mana?
0: Ya kayaknya green tea dah nyawa tu mimpi.
1: Ya, betul.
0: Nama kebuah SMK Taram Paruli Sabah.
1: Sabah.
0: Sida tu tadi mesti aku berkongsi nama kebuah fakta ya ne. SMK Taram Paruli Sabah tu ya nampak ikut ngaukat ucapan pemesai. Kepala yang besar itu tadi 762 meter. Tek ngaul 1300 ikut nembiak ngau pengajar bak tahun 2015. Sebelas tahun kuda.
1: Aruh na nemu ne.
0: Ya. Tapi mana tadi bisa ya? Bisa belajar ya seko.
1: Nemu ya.
2: Dua minggu.
0: Iya. Aman.
1: Aman ne dua minggu dah lah. Nengah cao.
0: Okay, kita ngui yang ngajai.
1: Iya.
2: Tiga. Dua itu dah soalan.
0: Dua itu. Si itu dah mereka penuh dia. Ada
2: kawai.
0: Sebab kawal ngau community kita iban. Tahu seko. Nampatun na nemu. Nama rikut ti de rikut komuniti iban berserimbai ngau main asal kita dalam Book of Record baru-baru tu. A ngajat pemadu panjai untuk mau ya nang gua sabar. B gendang pemerindang gendang batang air pemadu lama ya kena ngetu-ngetunya non stop. C pengrami gawai pemadu besar.
1: B nya B, okay. Ya. Okey, malam ni kita ke Bukai. Okey, kita okey, Mia nyaut B. Udahnya kedai Selimpasi, Bungai Pingsi, Miss Yen B, Andrew Steven B, Sofia Jenny B, Molly B, Melvin B, Jessica Itan pun B.
0: Okey.
2: Okay,
0: betul. Ya, ke nyawa si nada E tadi.
1: Nada E cica.
0: Nada E nyawa si nya. B betul.
1: Yeah. 2-1.
0: Ya ke nyawa ABC ngapanya nak nemu aku betul.
1: Iya.
0: Atau aku merik madah ke kita. Betul punya tadi pemerindang gendang batang air pemadu lama ya kena. Nada ngetu entah dia out. Komuniti Ban Batang Air Lubuk Antu Sarawak sida tu dah nampak ikut 129 ikut peserta. Orang tengah bergendang nak ngetu penglama ya 8 jam. Kena berapa ribu bulan? Siapa ingat?
1: Nanti nak salah ku tahun lepas
0: tahun lepas
2: ya sida insian menang
0: ni dia awal. Ya, 3/10/2025.
1: Kira terbisik belajar mesti dah tahu.
0: Okey. Jadi minggu tau minggu nyila 11 hari bulan ku datang baru.
1: Iya.
0: Ada tumo teacher.
1: Mana tumo ni?
0: Okey, kerja rumah kita berkawan dengan orang gawai.
1: Iya.
0: Ya ekstrim gaya labang kita udah gawai.
1: Betul. Jadi kira ke bisik pesan gawai kini hari cica ta sebelum kita bertemu gawai baru.
0: Iya. Nama ni sama hari gawai daya gayu guru gerai nyaman wan lantas senang wan menua.
1: Oh,
0: nya. Okey, ngatu ku dengar kita ngat cica ta bertemu baru ba 2 minggu lagi. Bye bye.
1: Bye cica ta.
2: 2 minggu ke seminggu?
0: Seminggu, 2.
1: Seminggu. Dua.
0: Dua.
2: Nanti di tahu teacher ke ya?
1: Iya.
0: Bye-bye.
2: Dua. Tunggu apa mesej ya?
1: Iya.
0: Ini utai nak memunyi deh.
1: Iya.
0: Ngai, ngai nggak suka pulai kini.
2: Lalu kap mesej ini.
0: Iya. Udah nyamuk buat tuh.
3: Hai, aku Marina Jara. Nuju kita ke Benung Driba. Berjimat au. Berbasar ke undang-undang Jalan Alun, Nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio Nuan, YFM di Miri 95.7 enggam 98.0 FM. YFM,

0: Ya, jadi terus mulai kami dua ya geng Nobi Serito. Jadi kami dua dekat baca pesan Rabat atau keberat ke bisi terima kami bakal ke tengah hari itu. Jadi pesan ke sekali itu nya pesan semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal. Inya kena 23 hari bulan 5 inya hari 6 tu. Jam 10 pagi dengan acara semayang udahnya jam 7:30 malam makai lalu berandau. Jadi penguat tu dekat diatur di lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangul. Jadi pesan tu nuju semua kemabelayan ke ngelala niang Victor Jambu anak awal. Jadi ngarap ke semua kemabelayan ke ngelala niang tu ulia sama belak ngenatai ke diri ngagai penguat semayang misa 100 hari niang Victor Jambu anak awal. Jadi penerang tesilia kita tak terus pergi ke Betty anak Jambu tak ke Inai Bintang engau lakianya James Atomlo engau apai Bintang bekaul ngau penguat semayang misa 100 hari ini yang Victor Jambu anak awal.
1: Lalu pesan kedua atau pesan rabat dari Jocelyn anak Salau tak ke Inai Melini ngari ke Sida Semadai madah ke marai inai sidai ya inya uni anak ucang bini ini yang salau anak saw yang tau ke inai perura udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026 ba hospital besar Sarawak. Jadi pesan tu dituju pengaga semua kapa melayan ke ngelalan yang inya rumah Dunggat Mas Ile, rumah Seman Mas Ile, rumah Maika Biluang Sungai Mas Ulu, Nara anak Jawa, Muna anak Jawa Suai, rumah Mujah Batu 12 Jalai Bintulu Miri, rumah Robert Sebungan, Rauh Anak Suma Batu 8 Jalai Bintulu Miri, kabar melayan di Sepadu, kabar melayan di Kapit, di Selalang, kabar melayan di Ruban, Mudung Ngau Jalupang Baru, kabar melayan di Sriaman, Jemaah Anak Ucang di Sibujaya, ngau kabar melayan di Ulu Teru, Long Lama Beram, serta kabar melayan Bukai ke Ngelala, Niang jadi minta kita datai ngau nyengai Niang ayanya 22 hari bulan 5 2026 ba Pusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kasilia kita tahu telefon agak Jocelyn anak Salau ngena lumur 011-5956-5538.
0: Jadi pesan ke sekali tu pesan rabat tu datai hari Rabung anak Melayu tak ke apai tinggang inya rumah Betty tok ke kampung Belimbing Limbang. Pesan tu datai dekat madah ke pemati madik ya nya niang Tony Thomas anak Melayu tok ke apai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 di hospital di General Hospital Miri 6.5 lemai. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di rumah Betty kampung Belimbing, rumah Nilang, kampung Lebua Serian, rumah Tom, Tanah Mirah, rumah Geling, rumah Teban, rumah Panjai di Mekesing, rumah Liban Tubai, rumah Maxwell Sebetung, rumah John Kelati, rumah Tebang, Lubuk Pasu, rumah Libau Sepangah, rumah Helen Ensurai, rumah Mual Ensungai, rumah Panjai Nanga Mendalam, rumah Panjai di Meruyu, rumah Bujang, Rantau Kiran, rumah Panjai di Kerangan Ma, rumah Tadius, Pulau Brunei, rumah Panjai di Semena, rumah Panjai di Rantau Kura, rumah Panjai di Mendalam, rumah Lucy Bukit Batu di Limbang, ngau kemabelayan di Miri, Batunia Bintulu, Sibu Betuang Serian, ngau di Kuching, ngau semua kemabelayan kena oleh dirintai ke dituk kenglalan yang Tony Thomas anak Melayu tak ke apai burai. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayuh kena 21 hari bulan 5 ingat sehari tu serta dintu kena 22 hari bulan 5 ingat hari 5 tu di Sim Nyu Ong Funeral Service Miri. Jadi niang tu dekat dikubur pagi 23 hari bulan 5 di Penam Roman Catholic Lambir di Miri. Jadi penerang tik silia tau bertanya ngagai Rona Jiga tau ke bini niang berkusung 19837-1040 tau ke berabung anak Melayu inyak kusung 19836-3262.
1: Lalu pesan ke Siti atau Madah ke pengawas Miam Merkaregang ni yang butur anak Saban. Jadi ya pesan pengawas Miam Merkaregang tu ada tayari jambas menyadai. Pengawas tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6. Lalu kena 31 hari bulan 5 hingga hari Minggu nganjur regang ke penam. Jadi kawan belayan ke di ngelalani yang dipinta datang ke rumah Minin, rumah Pancai Ulu Tanjung Baru Maludam. Jadi pesan tu tujuh ke semua kawan belayan jauh atau ke semak ke ngelalani yang dipinta datang magang. Jadi nyak pesan kita ke Siti tu.
0: Iya, jadi pesan ke sekali tu pesan rapat megak. Datang hari bonika mandi anak lanyau dekat madah pemati ni yang apa ya nyenyak lanyau anak gengga. Jadi ni yang tu dan adai kena hari 4 nyak sarito di kampung Munggu Ridan Pantu. Alu dekat dintu tak kena di sungai bebala mayu kena hari 5 nyenyak pegila serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5. Jadi pesan di tuju ngagai kampung belayan di Kucing, Kampung Sabah Kruin, Kampung Sungai Indai, Kampung Sapak, Kampung Jenguk, Kampung Abuk, Kampung Marau Kelasau, Kampung Marau Tekam, Kampung Sungai Mansau, Kampung Lacau, Kampung Semawa, Kampung Rumah Panjai Pantuk di Sungai Tenggang, Kampung Segalan, Kampung Bait, Kampung Tai Serian, Kampung Ulu Layar, Rabah, Penyelaniah Betung, Kampung Selantik, Kampung Sungai Mirah, Kampung Rapak, Kampung Semawa, Jenguk, Bungu Sawah, Kampung Kesindu, Kampung Balai Ringin, ngau semua kang lala kenalan diri entah itu ngelani yang lanyau anak gengga. Nanti penerang ti sili kita tahu terus bagi gak ke bonika mandi anak lanyau berkawal dengan pengawak. Hanya pesan pengawak ngintu bapala mayuhnya niang lanyau anak gengga.
1: Oh, jadi sebenarnya tu nampak pesan ke bukai dulu. Mengga awak kita ke sekali tu setiap lagu gawai dari Clement Mann, Natasha Vincent dengan mega Raban Choir TTP. Jadi terus berperinang kami bawa awak ngelak tengari.
0: YFM Miri.
2: Aku pada kabin ngari ke tim recording Iban, Father Jack, Angelina dengan DJ Bana. Meri selamat gawai dengan semua kita. Awak ke gawai tahun tu. Meri pengering, meri penemu baru. Meri pemasang dalam perjalai penghidup pengharap kita.
3: Selamat Hari Gawai. Gayu Guru Gerai Nyamai. Tuhan berkat. Haleluya.

0: Ya, nampun baru pesan ke bisa diterima kita ke tengah hari tu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony anak Min atau ke Lai anak Langkau. Menatai ke pesan gawaian tu serta merekat regang ni ambugiang anak Jimbai atau ke Sungau. Jadi pesan tu dituju ke Kabang Belayan di Sungai Biru, Sungai Putuang, Sabang, Sabangkui, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Antawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutuang Gua, serta Bala Kabang Belayan Bukai ke Ngelala Niang Bugiang anak Jimbai tak ke Sungau. Jadi hari pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 nyalai minta semua kita datang ke rumah Panjai Kampung Paket B ianya tuai rumah pegai tuai rumah John Ricky. Jadinya pesan gawaian tu ke baru diterima ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan data dari Lina anak pusu madah ke pengawak ngetas ulit niang indah ya nyanya seriah anak langgu tok ke bini niang pusu anak uba kena malam 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian Ulu Balingian. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan di Ulu Balingian, Nangga Kemena, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai, Selangau, Tatau, serta Kabang Belayan ke Bukai kenalah dirintai itu dipinta datai ngagai pengawak ngetas ulit niang ianya pusu anak uba. Jadi penerantik silia kita terus bagi ke Lina anak pusu berkawal dengan pengawak ngetas oleh niang Indaya ianya seriah anak langguk tak ke bini niang pusu anak ubah kena 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian.
0: Lalu pesan ke situ itu datang dari Nelson anak Gani atau ke Kinun, mandah ke pengawas miang tanda kubur niang apa ya niang apa yang winaya hanya niang Gani anak ing anak igang atau niang Linda anak abang. Jadi pengawas tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 tempat rumah Nelson anak Gani kampung Isu A tua rumah Dixon Pantau Sriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ba Kampung Isu Pantau 2 buah rumah Kampung Gayau Pantau Stap Sapa Empaliang Tekuyung Munggu Ubah Jawung Sebemban Sebemban Pantau Abu Sungai Mirah Semawa Jenguk Lacau.

0: Lalu ke benda ya, mai orang nak ngasai ke nama-nama mereka atau yang ke tanda-tanda te bahaya lah, te nari ngasai ke utai te nama-nama bahaya, tangan nari becik apa ni nari apa semua te ngasai rempu nak gerai deh. Tang ente bisa tanda sidak ya dekat pedis palak mai pagi berdarah hidung mereka bisa salah satu tanda ya ente jantung nak menuku. Entah yang kau tahu, dia digupan jantung kita lah. Oh. Kerabu tai peda serta munyi merenguang bapak pendiang. Untuk tanda-tanda yang ke sangat umum lah untuk penyakit tinggi darah tu.
1: Oh. Lalu nama utai ti ngasuh hipertensi itu ada tuan.
0: Okey, nanti kita secara kita mendak ngagai medical empu dari segi kesihatan dia tinggi darah. Tik dari temu pugo kebuaya dikumbai oleh hipertensi primer lah. Okay, utai bakato dikembuan 85 agak 95% individu tek ngembuan hipertensi lah. Okay, tajak pen kita nak nemu kebuah darah tau tinggi ianya dijangka berpun dari ubah jantung ke tempo. Tengah saluran darah kita itu nyaka wong penyampau darah tek di pam lah. Lalu saluran darah sempia, lalu penyampau sodium tek lebih hari kepatut sodium tak ke garamnya lah atau ke lekajaku ya sodium tu ya natrium enggak ya salah satu sodium tadi lah. Okay. Lalu individu tahu ke siko-siko itu tadi tenemu ke buah sidang membuat tekanan darah tinggi dikumbai hipertensi sekunder tak sidak udah nemu direk nah lalu sidak berperasa lalu ia enggak suah agak berpun ada sakit tungku sengayuh atau ke buah pinggang. Laban tungku sengayuh tu berguna dalam kontrol tekanan darah kita tekanan darah kita lah. Lalu kadang-kadang hipertensi sekunder tu enggak berpun dari hormon yang maka serta kena sekedar ubat ngau pia sekat.
2: Oh, jadi itu tadi penyakit kau penyakit tu. Jadi nama komplikasi tau kempasti jai ketengah penyakit hipertensi itu tadi tuan.
0: Jadi komplikasi ya kita mendak tekanan darah tinggi tu ianya jadi lebuh bisik daya ngejot darah ngagai di saluran jantung kita lah. Ianya kelalu balat tau ketinggi penekan ti nama ya tau ngasuh jantung gawa lebih hari takat ya lah. Okay, fungsi saluran darah nyempo. Nyau kelama-lama udah nyalge penekannya tau ngasuh tisu dalam saluran darahnya tadi rusak. Lalu ngejuang kia tau ke enggak lalu ya uliah ngano ke tempo sistem jantung kita ya lah. Lalu pia mega ente to nak dijaga ya uliah ngasuh sakit jantung tu lalu jantungnya kemai, lalu jantung uliah kawa age. Ya mega bisa risiko ngenaik ke saluran darah kita. So tu mega uliah ngasuh ngejuang ke kita tiba stroke tau ke kita uliah namanya mati ngenyek.
1: Okay. Lalu nama utai mesti di gagak kita ente semak ngembuan penyakit hipertensi tu dah.
0: Okey. Tu ya ke. Jadi nanti kita bisa ngembuan penyakit hipertensi tu, nanti kita ditemu penyakit tu, kita boleh kontrol atau ke serta nurun ketekanan darah tu. Kayaknya kena cara nyuka ke namanya pengawal fizikal kita lah. Pengawal fizikal kita yang orang dia tu berisau, maka tidak. Medika itu bisa nya 10,000 langkah setiap hari. Cara salah satu ya agak. Okay, tahu ke kena cara makai ubat. Terima kasih dah ada bisa tinggal darah, kita boleh makai ubat kalau cara tiba betul. Anak agak jadual makai ubat ke diri saya itu. Dah ingat, sangkuang pergilah makai dua gil ke. Okay. Jadi bersenam tu enggak yang cara tiba boleh. Kita mantuk ngurang ketekanan darah megak lah. Ada proses lepas ke hormon endorfin. Tak ada jakub ni ketem ya lah. Serta juga ke kualiti tindua. Atau salah satu yang megak tindua. Kita lawan tindua. Megak boleh ngasuh. Darah kita tinggi, laban jantung kita pun perlu rehat dia cukup.
1: Jadi sebenarnya kita tiga nampak rana aku jangan kaget. Jadi mengawak kita itu setelah lagu gawai kena merenang kita ke balap peningah ke benar-benar yang ke wife family ke tengah hari itu.
2: Selamat itu gawai daya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun untuk kita sama belak nyaga pengelingkun ngau pengerai diri impu. Anang nak berjimat utai berdapur, anang nak berjimat ngau diri impu. Pia

0: Nyana ya bukannya aku lagu kena mengga awak kita ke tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi yang agak balap ninga ke meniang ke wifi miring lah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi yang terus ke randau kita itu.
1: Iya. Okey, jadi tu nampak baru randau kami tiga sebuah cerita ni. Jadi tu penyakit berkaul ngau penyakit hipertensi itu tadi balap ninga. Jadi tu tuan nama kebuah berguna nyukat tekanan darah secara berkala tu tadi.
2: Jadi nama kebuah tu berguna laban tinggi berkah kita berke ke daripada kupon tadi laban penyakit tinggi darah tu ianya penyakit te uliah munuh kita kalau cara tinggi niat laban kita nak memuangkan itikas penguat jantung kita eh. Lalu positif perkara te penting te uliah gagak semua kita nya kita mesti kak suah ngecek tekanan darah tau. Lagipun dia tau yang nak ngira umur, ianya umur 18 hingga 40 tahun ke atas, munyi kepada aku tadi. Lalu setiap kita di rumah, bukan dia tau kita dah zaman modern gaya munyi ke kita. Jadi barang yang megak boleh dibeli, mampu dibeli, semua kita kena ngecek tekanan darahnya. Okay? Lalu setiap kita di rumah, biasanya kita dari KKM, kita sarankan si rakyat bisa tekan namanya time machine kena nekan darah. Nekan darah. Aku kena ngecek
1: darah.
2: Okay, lalu jadi cara kita merasa tekanan darah rumah kena perengkap masa tekanan darah tinggi dengan elektronik tau ianya kita lebih kita ngecek antara kita yang mesikan untuk kerimpu lantang lantang yang banyak duduk relax semua hati diri lalu kena barang-barang tergerah lah anda kena tetek ketat pakai jam atau kena barang-barang tetek ke aksesori kita ya, lalu duduk di bangku menegak kita duduk dan buat meja kena lurus. Anu kita ngambil ya sesuai untuk kita ngambil darah. Laban sekedar pasien tu sakit atau tadi ianya bisa kena nak tahu datang ke klinik. Nama ngecek ke klinik tinggi darah ya. Lalu apabila ngecek ke diri rumah mana darah. Okay. Lalu kita sarankan sidak tinggi ngecek tinggi darah tu baru rumah sidak ya nulis bab buku, buku. Persa sidak ya. Hari bulan jam pukul apa sidak ngeceknya udah nyampe baiknya ngagai ke klinik.
0: Lalu siapa bagi raban ke bisa faktor risiko boleh hipertensi itu ada tuan.
2: Okey, jadi ke balas tidak ke namanya penyebaran bante boleh berisiko boleh tinggi darah boleh kena tinggi darah tu. Hanya pertama yang umur kita majak tua okay, majak sigat penyakit majak tai
1: okay. Majak sigat ya biasa ni
0: sigat tua sigat pakai ana tu ana
1: penyakit tu kena tahu
2: nulis sigat mama okey jadi 74.5% raban te umur 70 agak 74 tahun bisa membuat hipertensi dalam raban individu ke umur 60 lebih lebih hari 3 hari 5 individu bisa hipertensi tang nadai beda peratus antara lelaki tau ke indo eh penyakit tau nang ira di lelaki tau ke indo lah penyakit tu ya kalau bisa sejarah penyakit hipertensi baru ambil lihat megak ya adalah faktor kira genetik lah tiapa indai bisa hipertensi 50% anda yang dibawa dekat boleh tapi ya nitiah ke cara hidup kita leh ya nak bakal penyakit genetik bakal tinggi darah salah
0: genetik
2: genetik tu baru ya akan uliah mempengaruhi sepenuhnya lah lalu pian enggak lalu ya nanti kita nak ngada namanya ngama ke gaya hidup sehat pun ya adalah salah satu ya lalu nginsap megaya nanti kita obesity pun megaya obesity yang mana gaya kita ngau teks kita yang kan orang lagi dah gaya dan nyam makai pemakai teh mayo garam jadi tiap kali kita makai garam selalu ya sehari kita mina boleh makai 2000 miligram je garam. Tapi ya, sesudok yang je. Kami segeranya udah 1500. Jadi kita perlu kat 500 je untuk kita makai garam je. Lalu tapi yang kita iban tu kasamnya kenyamai ya.
1: Iya. Betul.
2: Jalan salah satu puncak yang megah. Lalu pihak megah nak bisik penyakit kronik maka tinggi gula atau tinggi kolesterol atau alkohol maka
1: banyak
2: baru ya.
1: Jadi tau tadi tuan nama cara nyelih ke penyakit hipertensi itu
2: ya cara kita nyelih punya ke daripada tadi maka hanya bersimbang dengan hari hipertensi sedunia tahun-tahun ya aku dekat kalau semua rakyat Malaysia secara am ya kalau ke bisik tinggal ke lemak ke tengah itu. Jadi ketubah ya yang terik kepada obesity so opposi dia terik ngelapan yang terik yang jaga pemerat tubuh ya lalu ngetan ke pemerat BMI kita itu idea ngau ni dia ke peninggi ngau berat kita ya lalu denyak bertatak ke garam. Tau punya aku tak ada, tapi kita ibah tu kasarnya tepuk aku kenyak. Okay, jadi garam tu tadi nak lebih hari sitik sudah umit. 8 hari kita minta boleh makan 2000 mg garam punya. Lalu pihak mega setiah ke alkohol aku ya. Ya setiah aja lah. Okay, lalu nape stres. Ya, stres tu adalah satu faktor utama. Kasuh kita boleh tinggi darah nak cukup tinu. Ya, okay, stres maya siain aja, tapi malam pun yang mikirnya kalau jam tidak betul, lalu jantungnya pun tak ada masa untuk berehat. Ya. Lalu kelima, enya kita mesti kak sempetif, gagak fizikal kita 30 minit sekurangnya lah sehari. Lalu pihak mega nanti kita ngisap, tiba-tiba pada hari itu badan menginsap ya. Sebab kita nak ngisap, anak uji dekat ngisap. Lalu kemudian merasa tekanan darah, ianya perasa pengerai ngau tekanan darah secara berkala. Lepas penyakit itu tadi punya pada tadi ianya ya boleh pembunuh kita ya.
0: Jadi kenang ujung karena kita tiga tu tuan minta tuan nyimpo topik kita. Okay. Ngau moga ujung lagi mere peluang kan mere selama regawai ngaji pala kemam layar ke ngau semua gawa moga.
1: Iya.
2: Jadi simpul tu pihak kita tu ianya berita mana ianya tekanan darah tinggi tu ianya tadi tinggal suah sakit jantung atau stroke tinggal uliah diseliah kita lah. Okay, kalau cara kita tarik ngecek tekanan darah rehat cukup menggunakan stres kita lah. Okay, lalu tekanan darah tinggi ditemu ada serta faktor risiko bukai uliah nyeliah ke pemati ketika sakit jantung atau stroke. Tajap ya hipertensi makin namanya makin mansi ambak orang biak lah kerja tu. Lalu kagak ada Malaysia patut nemu tahu ke kita monitor kita pun tekanan darah ketika ngambil kuliah ubah cara hidup berubat dengan tumuh. Okay, lalu ngarap ketika sepengledar tu nyungkat serta penemu bala mayuah senantang guna merasa ngecek tekanan darah tu ya ubah sengah palaban uliah nyapai ke julu hati menua nyeliah ke penyakit nak berjangkit. Okay, non-communicable disease buat tahun 2026 kelimpah nyukum pengawak mengurang ke pemesai tekanan darah sepenyampau 24% bak serata menua. Lalu
0: pesan gawai.
2: Jadi kita ubah ya kumre selamat hari gawai ngagai bala ke dua ku gawak lama subak di julau din. Okay. Dengan pihak mega bala di skuau anang dah lah. Okay, ada
1: benar ni.
2: Ada benar lah. Tapi orang paham kita keningan lah.
1: Iya.
2: Lalu pihak mega bala di jalan merbau kau bala semua ke bisik ni ngah tak lala. Selamat hari gawai, gayu guru lantang senang wan menua.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih tuan, ngawak tuan. Jadi lagu kena kita berperindang sebelum ngalih ngaji temui ke si koda tu tuan. Lagu dari Hendry Abin. Lenyau tin cintu nak tahu ngasuh tinggi darah kita tu tak?
2: Uliah
1: dah, uliah dah, tahu ngasuh nak cukup tino ada.
0: Okay, mupa abah awak randau temui ke sekali tahu.

0: Ya, lenyau tincin tu nak lagu kena kita berperindang ke ngalih hari tu peningari Hendry Abin.
1: Iya. Lamanya bakal ngau penyakit hipertensia tadi ne. Nak cukup tinggi hipertensi. Ya. Ti kita bisik penyakitnya nu nak cukup tinggi dua. Gara-gara lenyau tincin tu nang ne.
0: Ngana empai betul ne jaga.
1: Jaga.
0: Jadi itu ada tahu lagi ngelalu ke temuai kita kita doa tua
1: kan
0: kita lagi ya. Nyonya tu ingat jakol lah bang.
1: Nyonya tinjau tunang
0: tu tak ada.

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuan itu kedua katanya. Lalu ke pengajar Patricia Fowlus ya.
2: Iya.
1: Selamat tengah hari pengajar nama beritahu nan.
3: Selamat tengah hari mana Sarito, geraya saya.
2: Geraya nih, lama kak gawai nih.
3: Ya, ya.
2: Mesti geraya lama dah kak gawai.
3: Dengar yang berempu.
2: Iya.
1: Sebentar kita tiga beranak ke topik tengah hari itu. Ini gawai tahun-tahun bisik pemisih juga?
3: Bisik pemisih. Lama kami pemisih 2 minggu. Gawai di benua Kuching, gawai benua Sibu tu elak.
2: Dua tempatnya.
1: Namanya berduruak gawai fe
3: apa? Sigi bekenyak tiap tahun sigi berduruak.
2: Berduruaknya.
1: Tentu berduruaknya lagi na tentu nama
2: tentu ramai.
1: Na tentu ramai gawai lah pada.
3: Ya caruat.
2: Iya, ya caruat kira ke perlu keriang mesti atau ilan eh. Laban dirana.
1: Amanya bisa sigit ada jadwal tiap-tiap tahun nana cigo ah. Mana satu arahnya dah. Jadi nama perkara atau topik kada baik nang agak bala peninga ke tengah hari tu.
3: Sarito aku dekat berkongsi ke hari Palang Merah atau ke hari Bulan Sabit Merah ke disambut tahun 2026 tu. Laban tu sigit tiap tahun disambut lah.
1: Tiap tahun menuanya di wakil sida
3: kita. Ya man, tur di ban aku lama kada kita.
1: Jadi nama ngami kebala peninga mangkanyo nah ingat labannya setahun sekali dan nama tujuh atau ke reti hari Palang Merah atau ke bulan sampai merah sedunia atau lalu nama kebuah ya disambut ninti tahun dah pengajar.
3: Okey. Hari Palang Merah tu atau ke bulan sampai merah sedunia disambut kena 8 Mei. Tiap tahun oleh lebih 192 buah menua di seluruh dunia yang kaum Malaysia banyak. Tarikh tu dipilih ngingat ke hari pengada Henry Dunant siko tuai pengasih hari Switzerland tinjadi pengasas gerempung Palang Merah ngau bulan sabit merah antarabangsa serta ia tu megak penerima hadiah Nobel pemerhati tik keterubah. Pengawak nyambut hari itu dia tu kena merik basa ke sukarelawan, staf ngau penyukung ke udah gawak, nak ngira maya ngau nulu sidak dikena penusah perang ngau krisis mensia. Dalam konteks dunia, dia tu kita yang mendak konflik bersenjata, majak nambah ba mayuh nu baka Timur Tengah, Eropah Timur ngau Afrika. Konflik di panjai udah ngasuh berjuta ikut mensia nadai rumah. Nadai pemakai serta tusah dekat berubat. Kelimpah harinya, teknologi ngau senjata moden megak nambah kepenangguh. Ukai seminak ngagai mensia tang megak ngagai rampak menua. Perkara tu ngayan ke krisis mensia global majak balat lalu minta gerempung Palang Merah ngau bulan sampai merah gawak lebih hagi nentu kebantuk datai serta nyawa ngau meruah mensia tetap dijaga.
2: Jadi itu tadi puan nama tema hari Palang Merah atau ke tema bulan sabit merah tahun tu?
3: Tiap tahun nak sama ya. Tahun tu tema pengawak nyambut bulan sabit merah tu ianya bergempung dalam mensia. Merik fokus ngagai bergempung ngau solidariti global lebuh kita napik mayuh macam penangguh mensia dia tu. Tema tu mai pesan ngagai kita madah ke nak ngira asal penatai bangsa agama atau ke garis menua semua mensia di dunia patut bergempung ngetan ke nilai mensia sejagat. Ia mega nyadi kangau ngagai semua raban awak bersaup mantuk mutar ke penusah baka bencana alam ubah gayari penyakit berampit serta perang kemajak balat serta serta tusah diputarka. Dalam semangat tu, Palang Merah ngau bulan sabit merah tetap komited berdiri bak baris mua. Merik bantu ngau lurus hati nadai becipiang serta adil ngagai semua ketusah ngau tasah. Tema tu megak ngenang jasa sukarelawan tik nyadi tulang belakang gerempung tu tik seruran sedia mantuk serta nulung ngambil ke pemayat mensia mayuah. Dalam dunia kemajak pecah belah, tema tu ngemerat ke mensia patut nyadi penuduk bergempung ukai musuh. Tu nyadi kepengingat ngake kita dalam semua perang. Utai ke pemaduk berguna ianya ngintu nyawa ngau meruah mensia.
1: Ya, jadi sebenarnya kita nampaklah ranau kujung kaget tu apa nah. Jadi mengawal lagu ku dah disediakan dalam playlist kita ke tengah hari itu. Terus ke pengendalian kita ngau kami menang ke geng 2B bak YFM Miri.
4: 95.7 FM. Terus bubulai ngau kami di YFM Miri. Sebulai sejalai.
5: Kita dia tu benar mendiang ke geng 2B bak YFM Miri.

0: sanggup aku hari Gwen. Jadinya cerita orang kebapangannya, bi.
1: Iya.
0: Nanti udah jadi melaki bini.
1: Nyulanya uti jena.
0: Kurang gak penyanggup ya, oh.
1: Iya, betul. Lamanya kira ke orang baru pecinta, enggaknya.
0: Jadi sambung baru orang itu pengajar tuh. Nah, gak ya nih, gak mau
2: ngajar. Enggak, gini.
1: Oke, op. Oke, jadi kira ke tuh saya tanya ke sekali tuh. Jadi bakat ni mensia mai boleh ngambil bagi dalam gerumpung palang merah ngau bulan sabit merah tu tadi apuan.
2: Mensia mai di perancang ngambil bagi dalam mayuh macam pengawak pengasih dengan mayuh bengkas caralah. Oke, antara ya jadi sukarelawan dalam misi bantu ngenyit. Program community ngau latih bantu kecemasan. Kelimpahnya sumbangan duit megak cukup di perancang kena nyukung program bantu mensia bakal bantu bencana pemakai ngau pengintu pengerai. Individu kebisik pengelandik profesional megak ulih merik bantu dalam bidang bakal perubatan, counseling, logistik ngau communication. Mensia mayu megak ulih datai ngagai program kesedaran serta mantuk nyadi pengermai penerang ngagai mensia mayuh nengah media sosial. Lebuh maya kemedak mayuh bengkah penuseh bakabah, tanah tusul ngau angus, sukung ari mensia mayuh amat berguna, ngambil nentu ke bantuk ulih datai ngojampat serta mana. Nitiah ke tema United in Humanity tau ke bergempung dalam mensia, genap ikut kita mensia bisik bagi ngambil sama-sama nulung serta nyukung sidak kebergunakan.
0: Oh, lalu nama nak pesan wan okay, mensia mayu pasal gerempuang palang merah tau ke bulan sampai merah tu dah pengajar?
2: Kami ngangau ke semua mensia mayu ngambil seruran nyukung serta ngemeran ke nilai mensia dalam penghidup tiap hari. Dalam dunia kebenung napik ngau mayuh macam penangguh global, semangat bergempung ngau pengasih amat diguna ngambil nentu kenadai sikuk mensia nak dikenati ke. Gerempung palang merah ngau bulan sabit merah ukai seminak nyadi simbol bantu tang megak nyadi sitik jaringan global keseruran nguji nyaga nyawa ngau maruah mensia ngau mayuh cara. Nyalai, aram kita sama-sama ngeriang ke semangat bergempung. Labas minat nengah bergempung kita boleh napik penangguh mensia kemajak kompleks.
1: Oh, okay, jadi kena ngujung ke program kita sehari itu puan. Jadi minta nuan nyimpul aranau kita bakal ke ngaliar itu.
2: Aku ngari ke BSMM Cabang Miri. Dekat merik besar, terima kasih kesukung tik seruran diberi ngagai bulan sabit merah Cabang Miri. Arab kepengawak nyambut hari palang merah bulan sabit merah sedunia 2026 nyadi pengingat ngagai kita semua. Dalam dunia tik penuh ngagai penangguh tu, kita sama belak berkunci ke tanggung pengawak tik sama. Ianya terus bergempung dalam mensia ngambil ke dudi hari kita ulih diau ngau lebih likun serta lantang. Ngagai mensia mayu awak kesama ngau gawak dalam pengawak pengasih.
1: Iya, jadi ke penudi itu bisik pesan gawai rinuan cikgu. Ngagai bala-bala ke bisik mending kita sebuat ngaliar itu.
2: Iya, pesan gawai nih. Ya. Tuju semua kenglala selamat hari gawai. Harap semua lantang mai gawai itu boleh rezeki. Serta pengelikun lah.
1: Iya, okay. Betul. Okey, terima kasih Puan Patricia Paulus Paulus Sarito laban dah nyanggup datang diri berkonti wife Emily Sarito.
2: Okay, sama-sama.
0: Jadi sebenarnya kita nyingkan ke program Jacob Pemesai udah tau lagi berperindang setiap lagu ke dipinta bala peninggal kita dari Sibu tu pengerindu segitiga kamu macam lagu pinta sudah tahu.
1: Tadi pengerindu tinggal tinjian.
0: Nyanyi tinjian
1: tu. Nyanyi tinjian tu.
0: Nyangkanya lagu segitiga tu.
1: Segitiga.

0: masa ketika Riri Gendrosen tahu dia kerja ko yang lana ngelanga adat penting pemalai.
1: Iya, segi amat dia laban kita okey nama dah DJ Bana laban tu pesan menuju sejak ke dara sida ke bujang megawai tu. Anang macam-macam mula. Anak kita nyu pengrinduk segi tiga segi pedih hanya lagi ngai ke bisik penyakit ke dikungsi sikup pegawai tu tadi deh temuai minggu tu tadi
0: okey jadi tu mai bala peningah berarti ke bisa ya berita mana mega tu jadi sepenyampau 2187 iko orang mujo meredarah di Miri ungkup timpuh Januari ngagi April tahun tu tang penyampaunya agak jauh hari target ya 13,000 iko pemberi darah tidak tetap ke tabung darah Spital Miri.
1: Iya. Awalnya di itu Datuk Bandar Miri itu timah gagapan kunci negeri Adun Pujut inya yang berhormat Adam Yusang minta mayu lagi orang datang nyukung kempen merik darah di kena mantu pesakit diguna ke bantu serta nentu ke Spital Miri seluruhan bisi bekal darah tik cukup ke ya.
0: Ya, madah munyinya lebuh ke ngulok program merik darah ke beramai ke Jako Gifts of Life berseramai ngau pengerami ngintu Aribana Raya Miri ke 21 nya Mayfest Festival May Festival 2026 ya. Jadi tu mai balap ninga ke bisa hati dekat meredarah atau mobile jadual meredarah Spital Miri atau sari itu dah 23 bulan tu ila ringkas 1 bintang Mega Mall 9 pagi pukul 1 tengah hari lalu 24 hari bulan ba palan bulan sampai Mirah Miri ba tingkat 1 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari udahnya.
1: Iya, udahnya di kena 23 hari bulan tu inya di CIMB Bank Berhad di BOM Kohab di level 1 bintang Megamo jam 9 pagi ngagai 1 ngal hari udahnya 30 hari bulan ianya blood bank ngau MRC ianya di pentas utama My Mall Lutong ianya jam berengkah hari jam 9 pagi ngagai 1 ngal hari ngau 31 hari bulan 5 tu ianya Chi Singkor Temple ianya berengkah hari jam 9 pagi ngagai 12 ngalih tengah hari.
0: Ya, jadi ngarap ke kita oleh milih ni bagi hari bulan ke bisik maya kita lepam datai merek darah kena nyukung stok darah bank darah Spital Miri ke bedau agak jauh hari target ya tu nabi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tua terbaik ke long lama. Jadi ni bala peninga di long lama. Selamat ngalih hari ngagai bala kita. Habis saya berita mana ngagai bala peninga kita di Baram. Jadi Serakup Kayan Sarawak begulai ngagai agensi perintah di long lama. Ada kak ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 di long lama. Lalu dekat dia punya di Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapin Menteri Dekat Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang.
1: Iya, jadi pun waktu main macam pekit di kerinduk ke artis pemanjai pengerami tu bakal pekit powerboard ianya kena 22 ngagai 23 hari bulan 5 2006. Jadi ukai seminarnya aja atau muai mega dekat di Perindang ngau mayu macam pekit tradisional ngau budaya bakal pekit nyumpit pekit nyala pekit manduak kuih bangkuang udahnya bisi pekit manduak pek Pitko pian mega bisi pekit ngajat datun julut pekit ngajat solo ngau pangau pemindang ari artis menua tu ngau mayu macam lagi ke program ke dekat diatur jadi anak datai ngagai pesta budaya Baram 2006 ngerami budaya main asal ngau semangat komuniti rakyat di Baram jadi pun waktu dekat diatur di ianya berdewan SJKC Kiti long lama Baram.
0: Ya, jadi kita inginkan agak program Jakob Pemesai udah tu tuan ngenang pengerami gawai daya Vaza Ngamega Ethno Culture Festival nangkan ke temuai Jakob Pemesai udah tu lagi.

mengatakan selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026. Jadi amat metu tahun baru bak kita bantang pengawak di pejalai ke kita yang dah sentiasa biasa. Jadi aku untuk kira-kira amai kita segulai sejalai laban bak penemu aku nadai lebih hari kita boleh bergulai sejalai kita boleh maik pemaik. Lalu hari pemaik tu tadi kita boleh maik pengelantang maik nama kita kira-kira development dengan kekuasaan kita. Jadi bak kekuasaan N76 aku nak risau laban kita ditundang dan temu aku sati hari segi membership parti pendang mayu pada aku. Jadi aku harapkan kita itu boleh berkulai sejalai lantang senang, harapkan kita itu tadi mujur dalam semua pengawak kam tadi lebuh kita ngintu Gawai Dayak 2026. Nambah kenyak aku pun sudah melanggur bak N76 tu kat nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di Bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah. Kena 6 hari bulan 6 aku bisa berlanggur kat nyambut Gawai Dayak bak rumah panjai kumpul dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai-datai jamnya ialah kira hari pukul 10 hingga pukul 3 lemahnya jam.

0: Ya, yeah, saya lagu lama hari Christopher Clay, selama hari gawai. Jadi sebedau nyingkang agai ruai kita mainan tau ke ninga kerandau Brenda ngau temuanya lagi ya. Jadi itu waktu ngenang dulu gawai daya Vaza ngau itu no Croce Festival 2026 deka nari tirai. Kau kira kenyo kasangkai dah badan menya nabi ya.
1: Iya betul. Nak berasai penguatnya dah
0: nyuka mangai sebulan.
1: Iya mangai sebulan betul.
0: Iya pak malam penutup di dekat diatur kena 23 hari bulan 5 tilah pukul 6 lemai di Bandar Baru Permaja Miri. Jadi dalam tempohnya semak sebulan diatur penggeram itu hukai seminat ngerami pesaka budaya Mayuh Bengkai etnik di Sarawak dan mereka mujur nyadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua tu. Jadi nak 17 hari bulan 5 tu report tenak rasmi tapi ya ngerekod penatai tu kepemayuh orang kadatai lebih 64,000 ikut temuai ya. Ngau penyampau hasil jual manggai 1.73 juta lalu ngau nyak ngayan ke sambuti besar dari community ngagai pengeram itu. Jadi bak maya ke muka pengeram itu subak dialai organizing chairman yang berhormat Dato' Dr. Penguang nak manggil netap kesaran nyak 1.8 juta pelabak aku dalam kandang
1: berapa hari lah
0: seminggu hari 17 hari bulan yang tu anggap 23 hari bulan tu pelabak aku targetnya oleh japai nabi ya.
1: Iya betul. Oh, jadi highlight program malamnya udah tentu dekat Richa lagi ngau pangau pemenang bergelong artis terbilang tu siapa nak lala mawat tu udahnya kelimpah hari persembahan bala pemenang di peket sepemanya pengeraminya nyengkaum champion peket gendang pampat Braban api megat bisi juara tarian long dance bertabuh ngajar Indo ngajar lelaki kuntau Indo kuntau lelaki ngau Braban serta little miss ngau mister berprogram tu ila
0: ke pemadu di ante-ante orang highlight program malamnya ialah dekat di IAS ngau persembahan khas hari Kumang Sarawak Dayong Sangun Kelikit Orang Ulu ngau Klien Pelawan Kelai Pemanah Pesaka Main Asal Sarawak.
1: Ya, jadi malam tu meh kena kita yang ramai semangat segulai sejalai sambil menak pemesai seni ngau budaya Dayak ti cukup ngemgah ke ati.
0: Ya, bisa mega ai ansah gawai mainnya ialah malam nyailah be ya. Nyerada kai pengayu nyadi ngarap ke semua bala peningan di Bandar Raya Miri ana muai peluang kita bertemu kena 23 hari bulan Mei tu ialah Bandar Baru Permajaya di Miri ya.
1: Iya.
0: Jadi kena recap gawai Dayak Bazar ngawai tino Croce Festival ke tua ngenang sekedar pemutus ke bisa diatur kenyawari 5 hari bulan Mei subah karaoke nyeri champion nya Shafira Felix.
1: Iya, udahnya 6 hari bulan Mei nya sepet duo champion nya Fendilan Roger James ngau Royston Kyril bin Abdullah.
0: Lalu 8 hari bulan 5 bisa mengatur paket kajat ngajat Indo lelaki ngau bertabuh nyeri ngajat Indo ya ke champion Brittany Piona anak suci hari rumah nyuai Sungai Kelitang sebuti lalu ngajak lelaki siapa?
1: Iya bagi kategori ngajak lelaki inya Harry Ligang anak Lawrence Libau penatai asal Ari Miri.
0: Iya lalu bertabuh nyadi tim ke nyadi champion inya Rantau Lelengau Ari Sibuti.
1: Iya nyadi ke nak 9 hari bulan 5 inya Kuntau Solo Indo nyadi inya temuai kita berprogram ruai kita
0: ya,
1: lagi
0: ya. Betul ngau. Atau Abah Studio itu ya.
1: Jadi juara Kuntau Solo Indo nya Valerie Menyi anak Anderson hari Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 Miri.
0: Lalu kita geri Kuntau Solo lelaki champion Albin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu.
1: Iya, udah jadi Kuntau Braban nya juara hari Kelab 7 Helang Penyambar Lautan penatai asar hari Sibu.
0: Ya. 13 hari bulan 5 bisik ngatur paket tarian panjang Orang Ulu jadi kumpulan atau tim kemenang ianya Adang Sui Luwai dari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan atau Kepampang Belaga.
1: Jadi terkena ke 15 hari bulan 5 inya peket gendang pampat. Jadi juara mai pulai juara mayanya inya kumpulan hari Guntur, hari Lepung Ajai, penata asal hari Miri.
0: Ya, jadi tim Guntur menang jadi juara. Jadi rindu mada tim tu laban maya anem biak ke min. Jadi ya ke pemado biak umur 9 tahun ya. Jadi tapi puji ngage orang hari Lepung Ajai laban sida udah ngaga pelapis kena nganti orang ketua ini.
1: Iya, betul.
0: 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss 2026 ya kemenang tu No Elisha Devong Lawrence berbangsa Kayan Bidayu Hasa Remiri.
1: Udahnya Little Mister inya juara ianya Asia Ezel anak Humphrey Rangga inya bangsa Iban penata asal Ari Miri Mega.
0: Ya, 17 hari bulan 5 Dayung Sangun 2026 Dempu Milini Joyce Anajaman Ari Lundo.
1: Udahnya Pekit Keling Belawan 2026 ini juara mulai ngagai Chris Marvinson.
0: Ya, lalu 19 hari bulan bisa ngatua Pekit Keligit Ura Ulu 2026 hanya di Keligit Ura Ulu tahun tu hanya Jesse Ulong Jeffrey Ari Long Tengua Lawas.
1: Iya, jadi kira ke pekit ke penudi sarito ne ya, di Jabana.
0: Malam tu Kumang ya, Sarawak, Kumang Sarawak 2026. Sembilan ikut Kumang berpekit malam tu lagi be ya. Berebut ya. Kegelar Kumang Sarawak 2026. Hari Limbang, Sri Aman, Bintulu, Betuang, Kapit, Kuching, Miri, Ngau Serian ya.
1: Iya, jadi orang ke jauh nanti boleh datai. Kita tahu meda hari Facebook rasmi sambutan gawai daya peringkat Sarawak. Jadi artis undangan malamnya malam tu lagi. Ini kita bisi Ramles Walter.
0: Ya, jadi kita sama bela ngericah ke Bana Baru Permajaya malam tu.
1: Iya,
0: jadi,
1: betul.
0: Sidak ke menang malam tu lagi Kumang dekat mai pulai price RM15,000 luluang RM12,000 selingga matahari RM10,000 lalu bisa price ke bukai.
1: Iya, jadi price bukai itu inya sagu hati lumbur 4 ngagai lumbur 9 dekat mai pulai price RM3,000.
0: Ya, bisa price bukai bakal tropi stipiket bukik kalau bisa price ke bukai memang selampai itu ke bekenya deh. Jadi ya bekenya meh teka dekat nyari malam tu lagi nah be ya. Jadi ya ke pemadu mana kita empu meh datai meda ngau mata kita empu ya.
1: Iya lah bantu tu penatai hari Miri. Pedak-pedak ko tadi Miri kemari rasa baka ke bisik menya. Ngalap ke bisik sangkut Miri ne.
0: Ya, kita kan nemu meh laban hakim tu kai rancangan-rancangan.
1: Betul. Kira ke nama tu tadi challenge tu ame. Intinya mak Miri

0: ngau no belari menyi ya ke jadi champion pekit kontau solo indo,
1: indo.
0: Jadi orang-orang bujana sebarang ngerapat ngapa kena kontau lah
1: kontau terus
0: ya,
1: make okay. Down terus
0: ya WFM
1: segulai sejalai.
2: Halo semua, aku Elika Eric, psikoari pegawai psikologi counseling ari klinik Pengarai Bintulu dekat Merik. Selamat ngintu wari gawai nyuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anak anda ingat, saluran niaga pengikun engau pengerai diri sepemanjai musim gawai tu. Selamat hari gawai semua.

0: Kitai. Nintiang ari 4, berengkah ari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih mericakup perangsang ngaga Rabanu Biak kemai hari. Semina ba YFM Miri.
1: Okey, jadi begulai baru awak ngelah tengah hari YFM Miri Sarito anda berasai udah 10 minit limpas jam pukul 2 ngali hari. Jadi bala baling bala peningan kita yang masih lah pada begulai ngau aku kemina geng nombi hari pukul 12 nyentuk ke dia tu. Jadi program Ruai Kitai Sarito siapa temuai munyi kaku tadi kami dua DJ Pana udah sebut sama temuai kita. Kita minta ya madah ke diri dulu. Uji nong hello hello dulu.
2: Hello.
1: Hello. Uji pun okey nya ya. Induk bajet kita ya. Okey. Jadi minta nama madah ke diri dulu. Siapa nama wan? Penata hari ni.
2: Nama aku Valerie Menyi Anna Anderson. Penata ku hari Miri.
1: Hari Miri.
2: Oh, hari Miri.
1: Hari Miri ne. Okey, jadi bapa umur dia tu. Kamu ada ke ngai? Rahsia.
2: Rahsia.
1: Rahsia. Okey, jadi dia tu agi bersekolah ke atau ke? Di berdini sekolah.
2: Ku sekolah ba College Vocational Miri.
1: Okey.
2: Dia tu ku benuang kapus diploma lah, diploma.
1: Dah kapus diploma ne. Jadi bisi rancangan kak sambung degree kini.
2: Bisik gak?
1: Bisik ne. Okey. Jadi nama nama tu tadi aku sudah ambil nombor college tadi.
2: Ku ngambil kursus ku ba College Vocational tu, ku ngambil teknologi pemesinan industri. Ya lebih kepada engineering lah, pakai besi semuanya.
1: Patut ya juara kuntau tata nene. Terlebak megai utai bakal keras korang ne. Okey. Jadi itu tadi kita laban temuan kita tu siko juara inya peket kuntau Solo Indo ke diatur pengawal gawai dek bazar ngau Ethno Culture Festival 2026. Jadi ulian no madah ngai bala peringat kita ke bisik meniang tua sari tu. Sapa ke cigu? Tentu bisik cigu. Udahnya sapa nama nama kebuah nuan rindu ngau pekiat kuntau tu tadi Valerie.
2: Okey. Ke ngajar ku subaknya Matthew Kunsoi ke ngajar ku hari derajah derajah 6 lah.
1: Hari mid lah nyane.
2: Hari mid belajar kuntau tu. Subak begitu cerita ya subak kan didiku tanya namanya madah ke kula tentang kuntau atau semua to. So aku kat try macam kat try tanya lah macam
1: nguji utai.
2: Nguji kini cara orang berkuntau atau semua. Kena mati kepada aku.
1: Jadi okey laban nu mana ke nguji kuntau tu. Kini asai nuan ninga pengawak kuntau tu. Tentunya fikir kuntau tu bubukut ke bekeni ke.
2: Mula-mulanya kan mula-mulanya takut ku kan masuk kuntau sebenarnya. Dengan dipaksa didiku lalu minat lah ku dengan lalu tumbuhlah minat ku agaknya. First ngajar ku subak kan. First ngajar aku ke ngajar aku dari peringkat 1 sampai peringkat 7 to. First ya ke ngajar aku nya guru kami bernama Bun Lim nama ya
1: Bun Lim.
2: Guru Bun Lim. Dengan keduanya niang kami niang guru Peter. Peter Bayang men nama guru kami nya suban niang kami nya. Ya ketiganya Bradley.
1: Bukan Brad Pitt.
2: Ya, Bradley.
1: Jadi tu tiga-tiga tu kira ke cigu nuan lah.
2: Oh, cigu ku.
1: Cigu nuan buat school vocational nya.
2: Ukai ke ngajar ku kuntau.
1: Ngajar nuan kuntau. Okey, jadi kira ke apa yang nuan merangsang nuan ngau paket tu ne. Ulian nuan sebut siapa nama apa nuan?
2: Nama apa ku ianya Anderson Anak Rantai.
1: Tentu yang bisa nama glamour orang lala.
2: Bisa ya, Apian namanya
1: Apian penyanyi. Sikup penyanyi atau bilang kita ibab nua Sarawak tu ne. Okey, jadi laban tentu ya kita ngau pengawak ketuk tentu ya kita nama tu tadi bisi apa kita ini kita merancang kita ngopo kata ne. Jadi bekeni asai tok ke apa yang mampu bedak nuan udah jadi kira ke terubah nuan ngopo kita
2: first time.
1: Jadi keni asai yang bedak nuan jadi juara nan yang ke tentu nan yang ke nuan juara men ne. Ulih nuan cerita bekeni asai apa yang nuan tok this bila kita bedak nuan dah juara kuntau solo indo tu tadi.
2: Dari segi sidak ya kan, sidak ya macam happy kak, happy, dah happy, sidak ya macam
1: nanyangka.
2: Macam terkenyit lah, terkenyit deh. Sidak ya datang support ku magang mayanya 9 hari bulan mayanya. Sidak ya datang support ku menyerawam si daya macam happy lah si daya datang macam bangga deh.
1: Iya,
2: bangga
1: betul. Tentu elaban ya, umur nambia siti danya tentu ya bala kebuka itu jadi sebilik nona nyangka non uliah jadi juara berpekit tu. Jadi berapa lama nuan tau ke belatih kena pekit tu beleri?
2: Maya berpekit tu kami training kira ke 3 bulan lah.
1: 3 bulan
2: start dari bulan 3 mainnya. Start dari bulan 3 mainnya kami training, training berjoging, training ngetat ke sport, training sparring semuanya, training serentak-serentak apa namanya untuk stabilkan kami punya like sama-sama numbuh deh, macam sama-sama muka kuda-kuda,
1: yeah,
2: like serentak, like mana pada orang.
1: Jadi ya ke berlatih tu sepemanjai 3 bulan tu. Siapa cikgunya tadi?
2: Cikgu kami nya adalah Matthew Kunsui ngau Bradley kami ni
1: teks saya. Jadi hari-hari sidai train ngau kita lah.
2: Hari-hari tanya apa aku pun bisa gak nulung untuk tambahkan stamina deh. Apa kami lah coach kami.
1: Kira ke uliah nama tu uliah anjung ne. Penyanyi kita itu. Okey, jadi itu kira ke nuan siku aja ke ngau pekit tu tak ke bisi bala menyadik nuan kebukai bisi ngau pekit tu.
2: Menyadik bukai nadai tapi bala menyadikku semua nemu berkuntau magang.
1: Semua nemu. Jadi pilih nemu magang.
2: Nemu.
1: Jadi kira nuan tu ketuai.
2: Aku tu ke menyadik kenmu tiga.
1: Menyadik ku tiga ni. Jadi tidak ke nembiak ke menyadik nuan ke biak ni tadi. Nyu nitih nuan ni. Nyu rindu mendak penguat paket ni tadi. Okey, jadi kira ke nak nyangka. Ya, nama aku tu siku peninga kita ke komen dia aku ya. Ya, bisi belajar Muay Thai ya. Bisi belajar Muay Thai.
2: Agustin
1: ngalai.
2: Kami main Muay Thai.
1: Jadi dia tu dekat berunding kang pekit ber Muay Thai. Dia tu ne.
2: Benung kat masuk game Muay Thai menya on the way.
1: Cukup pencapaian ti. Kuni orang runding ti cukup tinggi, lebih ke baka umur beleri tu agi bia. Jadi nada salah tidak ke nembia ke ninga ber radio serito. Umur beleri tu nanti yang nyebut dia vocational kira kagi bianya. Bisik dalam 18 kenya ne
2: 20 lebih.
1: Bedau anak Allah dulu. Nanti nyemak kita kango Muay Thai, nanti beleri uleh kita pun uleh. Umur beleri tadi biau. Okey, jadi Maya pekitnya tadi apa iko finalis kango kita pekit Mayanya beleri?
2: Finalis antara indok kato.
1: Iya betul.
2: 11 iko.
1: 11 iko. Jadi uleh nan madah ke bapa 11 iko penyerta ne tadi penatai hari ni.
2: Sekedar bisa hari Kuching, bisa hari Betuang, hari Bintulu, Sibu, Selangau.
1: Selangau pun bisa ni. Jadi mayanya tentu ya nuan asai sidak.
2: Nervous.
1: Ya, nervous.
2: Saya takut bisa.
1: Laban nuninga jauh penatai sidak tu ni. Jadi dalam masa nuan tu kesalnya tadi, tentu ya nuan nama tu tadi nuan mendap bisa siku dua iko finalis terbakar hebat hari nuan. Kini asai nuan mayanya.
2: Macam takut gegetar gasai
1: ko. Gegetar. Ya, gegetar. Terang gepentah mayanya.
2: Gegetar saya.
1: Jadi tentu ya siapa cikup finalis ke tau sebut itu cikup finalis ke asainuan tercabar mayanya penatai hari ini finalisnya
2: tercabarnya hari sidak Bintulu seko.
1: Bintulu.
2: Kekala juara betatau suba.
1: Juara betatau suba.

0: Okey, ngau nak nyangka anak ya pen nitih generasi ke generasi dia tu ne. Okey, jadi jaku kepenudi hari nuan beleri tau ke pesan gawai ngagai semua bala peringa ngau bala-bala nuan ke ninga nuan sarito.
1: Okey, nuju ke kita ke kat nyambut hari gawainya. Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai. Lantang senang wan menua. Ke terutamanya ngagai balaku lah.
0: Balaku ke rumah panjang ini.
1: Sidak ke Bantuleng, Bak Berit Marudi, ngau ndo kampung indaiku Bak Ruban.
0: Dabai
1: baru ah.
0: Okey, jadi bila kita bisi pulai gawai tahun tu? Bergah hari bila?
1: Buat masa tu.
0: Empat nama ni. Nyu kalau mayu handah bala kangau-kangau tu dah lah. Okey, cuba kasih Valeri alaban udah nyanggup datai berkonti RTM Miri Sarito. Jadi nama lagu kabai nuan kena merindang semua bala-bala kaban nuan kebisin ninga kita Sarito ni.
1: Lagu terima meh. Lagu Andriana Ben Sunyi tema ya. Tajuk ya
0: tajuk. Sunyi, okay. Sunyi. Laka, Sunyi. Nama aku buah milih lagu tu bila dia. Tentu orang kena mau.
1: Laban ku minat lagu tu. Pengalamannya bisa kena bakula tentang lagu tu.
0: Oh jaga. Okey, jadi kita berbindang siku juara Kuntau Pekit Kuntau Solo Indo ke baru dah diatur di Miri tu tadi. Jadi ngarap ke Valerie sampai munjur nantinya mak bisi jodoh baru kita bertemu baru berita okay. Dirimu ya jadi juara Kuntau antarabangsa.
1: Okey,
0: jadi kita terus merindang sitik lagu kita minja lagu penyanyi Sarito inya Ari Endra Band diberi nama Sunyi. Sama-sama kita merindang Valeri juara Kuntau Solo Indo Bapak Mawa Gawai dari Bazar 2026.

ubat mengeraja. Mai ubat celap lindap kebilia penayak kita. Tukang kami pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang legantang tawas luas alai kami datai sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja. Pengelantang kau penyenang.

Ya, Siti lagu hari hari artis Panggau Buloh Pengerindu inya baru berbuka pintu atau ke di kangau orang buka pintu buka ni nantinya mak orang minta lagu tebal rumah panjang sikit orang badah ke lagu buka pintu buka. Jadi terima kasih lagi. Jadi kita baru dah bergulai ngotemuai inya juara Kuntau kategori Indo di bersemai dengan pengawal gawai Dayak Bazar Agriculture Festival 2026 Kediatur di Pemai Jaya bulan tok tadi. Jadi tok kira ke minggu ke penudi balap ringa. Jadi sari tok atau ke malam tok lagi kita dekat Medak Pekit Kumang Iban malam tok. Jadi kita bisi penyanyi jemputan inya Ramless Water dekat Marina kita berpenguak Pekit Kumang Iban malam tok. Tentu yang mayuh orang balap ringa nak sabar sapa meh dekat mai juara Kumang Sarawak 2026 tahun atau ilan eh. Jadi ya tu kira aku terus buat program interaktif wai tu adakah macam sekedar pesan gawai tok ke pesan lelengau hari kita balap ringa ke bisi dirintai di Facebook Amir FM tu ya. Jadi betiti tu lagi kita boleh ninggal ke pesan kita lagi ku macam ke bisi dirintai di titi di tok tu lagi ne. Jadi tu pesan ke cuba tu hari Roy Kuang ku ya selamat ngalah hari DJ serta semua peningan YFM Iban selamat berjalan ke pengawak panas kami di Seri Aman jam ke dia tu serta selamat hari gawai Dayak ngagai semua serta serta semua di tu ni ke bisinya pari tu Induk Kenawin. Terima kasih Induk Kenawin sudah menin ke kami di YFM Miri. Jadi tu hari Adeline Wilfred tu hari IPD Hulu Terengganu selamat berjalan ke pengawak minta mutarkan lagu choir pesan hari gawai hari artis NP kena berindang apaiku Wilfred Tini serta semua warga kampung Nangka Kota Semarahan menjadi ku kebenung operasi berlubuan tu balaku berumah pinjai panjai Spencer biju lubuan tu segelang ulu sebedan seratu nak tinggal mega entua ku napi lohom ngau ajan jawab berkampung Sampun Baru ngarap ke semua sidak gerai ngau salam lelengau serta merit selamat hari gawai ti dekat datai. Jadi tu hari David Alu aku yang selamat berjalan ke pengawal tengah hari tu aku yang Abak Wan hari si Munjan minta seduai mutar ke lagu hari Jessica Timah ngau Gil Bergaung tuak darah kena merindang kaban menyadit kaban pendungal kaban belayan ngau serta kaban kebukai megak di tik ngalah bakal ke tengah hari tu aku yang lain lah lagu ke dipinta sidak tu ni tuak darah tu. Okey jadi kita terus merindang sebenarnya aku nampu baru pesan ke bisik diterima kami bakal tengah hari tu kita memberi nasi lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang ke diminta hari sikap peninggal kita hari David Alua.

Ya, Siti lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawong diberi nama Tua Adara. Nah, jadi tentu ya Mayu malam dengan kita udah minta lagu gawai lah ban nak berasai gawai udah dekat data ya. Jadi ku maca pesan di titik tu atau hari kumang merjas ku ya. Selamat ngaleri DJ panas kami di long lama itu minta nuan nebah sebenar lagu gawai DJ. Okey, udahnya kita bisi hari Lucy. Selamat ngaleri nuju nuan ku ya. Pesan ngagai semua kabam tik lala aku lalu ngagai bala menyadik sebarang alain doa jadi tu hari Lucy. Udahnya tu hari Ricky M ke selamat gawai DJ tu hari Marilyn Mas hai hai DJ baji aku ya terima kasih Marilyn selamat berjalan ke pengawal minta lagu air mata di hari gawai nama kebuah air mata di hari gawai adakah Marilyn tu nak pulai gawai okey jadi tu hari Andrew EB hari tatau ke ya pesan nuju kami serumah rumah Jirom nangan merit sangan tatau ke ya harap ke gerai lama ko ya. Okey, terima kasih ya Andrew B. Udahnya tu hari Iyo ko ya. Minta lagu gawai hari tajuk lemawang ko ya. Okey, lagi aku nguji ngiga tu lagi nak laban mayu bala peringa kita dekat minta lagu gawai kelebih lagi kita itu udah semak hari gawai tu ne. Okey, jadi tu hari tu hari kuan ko yang minta lagu selamat gawai pulai gawai hari Anderson ngalai ko yang udahnya tu nama tu tadi Siti ke sekali tu hari Matthew Bandan ko yang minta DJ main ke lagu nak uleh pulai gawai hari sebarang penyanyi jadi nak sekena pesan ke bisik terima kami di titinya di kita terus merinang setiap lagu peminta megak tu hari Marilyn tadi enti nak salah aku tau ke ya Marilyn Mas tadi minta lagu hari Melissa Francis tu nak salah aku inya lagu diberi nama Aik Mata Hari Gawai jadi terus merinang kami di YFM sekulai sejak lain.

0: Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Air Mata dari gawainya. Diharap ke sikup peninggal kita Marilyn May tadi alaban ya ke minta lagu to tuju yang ngagai balaya atik jawak ya. Jadi itu kira ke pesan ke penudi. Jadi aku baca bapak itik pesan ke bisik diterima kami di Mir FM YFM diri. Jadi itu hari Misha ke selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal hujan kami di pakan itu minta nebah ke lagu meligai pengrindu ku ya. Udahnya kita bisi Gernaing Jalung 9958 DJ salam. Hai DJ ke salam hari Bintulu. Pian megak kita bisi Mami Cool itu. Hai DJ, hai megak ngagi kita. Udahnya tu bisi hari Check Queen ku ya. Hai DJ, selamat tengah hari atau hari ke Siti tu hari Winston Tom. Selamat lemai DJ hari Tini buat tatau putar ke lagu Johor Sibu Gawai ku ya. Tiket biluan kesalah beli akai nya ya. Pemain salah beli tiket ni tadi alah nak beli baru meh. Oh jadi ngarap ke penguat kita ti dekat pulai gawai, ngarap ke penguat semua mujur, harap kena ada bisik penangguh kelebih lagi lah bantu kira pengerami setahun sekali aja ne. Okey jadi ke penudi tu aku ninggal kita setik lagu tu lagi. Jadi sebenarnya pesan ke penudi tu ngarap kita balap ninga terus berjimat di jalan alun ngau ngagai balap ninga. Terima kasih lah benudah bergulai ngau kami dua geng dua bih hari pukul 12 ngagai pukul 3. Jadi pukul 2 tu tadi sikup B kita laban bisik pengawak tinoli diseliah ke. Jadi kira ke sikup B tak berujung program ngelah tengah hari di YFM Miri. Jadi terus boleh kami berawak minggu baru. Jadi anang nak boleh kami lagi pukul 3 di Mir FM tu dekat boleh ngau Annie Bungan ngau Siko pengelola program tau ke DJ baru tu lagi ni. Aku pun ingat siapa namanya Patricia, nanti nak salah kau minta ampun salah nama. Undangan lagi kita dekat boleh ngau YFM di Kuching tu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miring.
1: Oh ha, selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua hari aku DJ Fast Mir FM.
2: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai semua peningau YFM. Hari aku Arina.
3: Hai, aku Elma. Aku kemeri selamat lintu hari gawai ngagai semua peningau YFM Miri gayu guru gerai nyamai. Oh ha,
4: apu

0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Rânta
3: Nalihari.
2: Nalihari.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, meh.
5: Hati dah dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
4: Nyamai main menti pia.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, meh.
4: SP Global, do it now, QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
6: Dinaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Okey, hanya tadi lagu kedai by Steve Shigan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Terima kasih geng 2B sudah bulan kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM di Miri. Mulai baru ngagai kami YFM di Kuching, kita mulai ngaku min ba segmen rentak ngali hari. Nama berita kita ke ngali hari tu peningal, ngarap ke kita nak lemau, nak runguk, nak ngantuk. Kelebih lagi, bala kita ke benung bak salun jam ke dia tu angkanya benung ngeletang buat kini, benung bekaran ke kita berkempat. Angkanya panjai kini rintai kita berhenti bak salun jam ke dia tu. Yang ti di puak bandar raya Kuching, nadai penanggur ni kita ke dekat ngagak buat gawai. Kalau ke dekat ngagak buat ke Tegal bisik nguluk sekedap pengrami ke bukai. Tau berengkai hari dia tu. Nih laban tinggal berapa hari lagi indur kita ke dekat ngintu pengrami hari gawai. Nyeng kaum indur kita tu tadi dekat bergiga ke perengka ke bukai. Kelebih lagi kena ngintu pengrami hari gawai. Kita lekat kenya dulu peningal lagi nekat nampung nih. Bapak lama 3 jam kita bergulai ngaku. Berkongsi ke sekedar info, bertanya ke berita, bercerita, berandau kita tajak ndak bertungak muak. Tang bisi mega program kendang yang sudah diungkup ke ngagai bala peninga kita kendang yang seluruhan segulai sejalai hingga kami 24 jam sehari. Jadi sehari itu hari 4, 21 bulan 5, 2026 kira-kira ke setengah hari betul nih nyudah ngaliah hari. Ya tu sub program kita nadai berubah ungkup ke ngali hari tu peninga jam ke terubah aku dekat merindang kita berkunci ke sekedar berita berarti ke perkara kuliah dikunci atau ke tips kuliah dia kena kita ni jadi pukul 4 ngali hari tu lagi sama mega dekat terus merindang kita ngau lagu-lagu ku dah dipilih aku. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Arya Kota Media di Kuala Lumpur. Biar mega bisi siti program ke dikeluar ke Penny Ribot Arya YFM dekat ditebah pengudah mendiang ke berita Arya Kota Media di Kuala Lumpur nya Plaza Jurai 635. Ya, pukul 6 lemai tu lagi bakal selama mega anin tiang hari 4 kita dekat gulai ngau pengeluar program kami bak sada hari limbang pukul 6 nyentuh ngai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya, terus berpindah kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku bak playlist ke sekali tu lagu ke dibaik Honey J nyamai gaudah.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kanang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekula bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang rembai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua Nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebes Semanggang nyukat tanah compound mission berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956.

bersawup miri ke gereja baru bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Lo. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung bukit mungguk sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuah mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Tanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal nyau sejarah menua kitai.

Okeynya tadi lagu dipilih kena merindang kita berentak ngalih hari. Kita megah tadi di sini dengan setiap lagu kedai bayi Rudy Peter Bungai Apiku. Yang kaum sandai anak liung udah kalak sangkai berarti. Ya bat jam ke dia tu tau ke maya dia tu ni. Apalaba aku kita pun belum berunding ni. Mikir nama nak lagu kak baik kita gawai kelebih lagi. Lagu kena kita merindang tak ke ngericah kagi pengrami kita berumah pancai. Apa pengrami hari gawai nang ditemu kita setiap lagu kenang ya suah aman edi baik kita lebuh maya pengrami hari gawai. Kanya kita bisi dekat mai ubah kini maya pengrami hari gawai ngarap ke kita itu tadi terus mai main asal kita ba pengrami hari gawai enya mantai ke main asal kita ngagai bala nembia ke mayari pia mega udah diselat ke kita ngau pengrami ke mayari mega atau ke pengrami bala nembia dia tu uliah di pegulai ke kita ngau main asal kelia jadi utai tu mega peninga patut dibantai ke kita ngabis sidak yang nemu bekeni main asal bangsa kita kendang yang suah dibantai lebih lagi maya pengrami hari gawai. Ya balaka lagu mega kita ya bisi ninga serta bisi mega meda kalai raban ke penulis atau ke penulis lirik atau ke orang kenang yang kebang lagu bisi berkena ke jakut dalam jakut lama jakut klasik kita Iban. Jadi ada salah maya pengrami hari gawai ke dekat datai kita ke nembia rebak baru mega tahu mai bala sidak ketuai tahu ke orang kagi bisi penglandia ba main asal tu tadi mantai ke main asal kita maya pengrami hari gawai kira ke ngatur program kendang ya bisi sangkut tahu ke bisi kait ya gau main asal bangsa kita nak nyalah ngatur program bakal nimang tajak utanya tadi enda baka penyamai kita itu nyebut utainya patut dipedara dipiring kita patut ngatur utainya ngau cara ke betul mega. Okey nama ni peninga hang arab ke main asal bangsa kita nak lenyau serta nak tinggal mega ri arus pemansang ke mayari dia tu laban utanya alu dileka serta nak ditemu kira ketinggal menya alu dileka ke bekenya aja ataja kita dia tu mayu haman raban biak rindu agi ba pengawak ke baru-baru kelebih agi ba main ke jeman nau kurang tau ko ba kemayari dia tu kita tahu merangsang sidak ya ngiga cara ngiga atur buat rumah panjai ngambil kita tadi oleh narit hati sidak ke nembia tu rindu ke main asal bangsa kita Iban. Ya, kita terus berperinan ke sekali tu ngau lagu ke dibai Jenna Janet udah lekat di atiku.

Hai, aku Alana Suwata. Ngapulah tau aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tau. Dibadriba main ke mana ya? Anang ngirup medriba. Nanti dah tiba rumah baru tau on. Ya, yeah. Nyajar aku. Bye-bye, sama regawai. Oh, ha.

Okey, lagu gawai kena kita berperindang ke ngali hari tu ni. Lagu gawai bergempur hari gawai ke dia baik Larry, Trisha, Delvision, engau Richard. Fika Ramless Water udah merindang kita dengan lagu gawai Richah Gawai. Jadi lekat ke cerita gawai yang tadi peningah, ha, sebedau gawai tentu kita tu tadi berarti ke rega minyak megak, yang kaum berarti ke rega barang ke dekat dibeli. Ha, kelebih lagi kita kenangnya jauh hadiau di menua pesisir, ari negeri megak dekat mulai ke diri ngagai menua derimpu, baiknya menua Tajalai, tau ke basrada ulu sungai kini, berketengah ke air kini, berkena ke bilun, atau ke bisiknya berdarat kini, ne, berjalan kaki, nanya rantau, nurun bukit, nikit bukit, nya. Jadi tentu kita megak mikir ne, anti berbeli ke barang, buat siti-siti indoor, tentu kita megak berkena ke minyak, kelebih lagi kita ke bertengah ke perahu, bertengah ke sungai, berkena ke perahu kebenaran ne. Jadi ngagai bala anak ke dekat pulai ke menua derempu, kita kena gawak di menua orang bukai, engka me kita tu tadi dekat ngau orang berarti ke mega rega barang, tau ke berarti ke bekeni gaya kelebih lagi ba gaya ekonomi kita ke maya radio tu ne, hanya kaum kita tu tadi ngatur pejalai kita ngau budget atau ke belanja kita sebedau kita tu tadi dekat pemisi gawai. Ya, sekedar hari perkara kau lihat di pedak kita habis site website tu di pedak aku ba page Facebook Jabatan Penerangan Sarawak kalai sidak emegak bisik berkunci ke tu ari Saifuddin Nasution Ismail tu di pada aku ne, kita megak uliah ngabas tau ke medak rega barang ke diguna bak siti website https/pantaukrisis.gov.my/. Jadi kita selalu megak medak ne berkeni gaya mata duit dunia kemayari, anti kita medak red exchange. Hanya cara bala teller tau ke orang kendang ya bisi bak pengawak banker tu ne tau ke dekat nukar mata duitnya tadi nyak macara sida ya nginya red nge medak red exchange. Tang anti kita tadi kak medak berkeni gaya basa titik rega barang ke diguna yang kau minyak kita tau medak https/pantaukrisis.gov.my/. Dia kita boleh berarti ke berkeni gaya nurun nikik rega barang dunia ke dia tu. Ngambil kita nak mucau, nak nganuk sebarang, tau ke ngeremai ke berita ke selebu bunga apa, tau ke bisik mantai ke asai nak puas hati nganuk tu mar nyak mar. Ngambil kita sama berarti ku tai ke berkata ni tajak tu kebenar ya ukai pengawal aku DJ tajak kita mada munyinya dan kita megak tentu benuang berkira perengka tau ku tai ke dekat dibeli kita lemah mai kita ngintu pengrami, tau ke bisik dekat nguluk sekedar pengrami, aku bisa dekat pulai ke menua duit tadi ne, tau ke berguna ke duit megak ne. Okey, nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke aku bajam ke terubah tu nampung lagi ne, bak jam kedua udah tu lagi. Make sure tanya Atinuan.

Menti Joyce Menti ha penyangkai kapal ha lagu ke dibaya kena merenang kita ini 8 minit lepas pukul 4 lemai. Ya tentu ya kumian lagi terus gulai dengan kita nyentuh sampai pukul 5 lemai tu lagi. Ya, bapa misi ke panjai nak lama ada lagi peningau. Lebih lagi kita kena ngabisi ngambil permisi nyerumak pengerami hari gawai ngari besai-besai ke Bukai. Tentu kita abisi atur kini tau ke bisi langgur, abisi perambu, abisi utai ke dekat diadu ke kita ni. Apa yang megak kita kenang rindu, rindu berjalai raun ngagai menua Bukai ngambil peluang meh. Laban musim kemarau atau ke musim panas kebenarnya ni. Baketuk nyamai indur kita tadi berjalai raun ngelantang kati medak pemanah rampak menua orang Bukai. Bisi kita sekedar kita itu tadi engka nyungai berjalai jauh tak ke raun ngagai menua orang Bukai engkanya milih raun ngelantang kati ba menua Derempuh di menua kita di Sarawak di Tempu Megak ndak kurang megak baka menua orang luar cukup mayuah endur ke mana-mana lebih lagi ke maya dia tu tak ke jam ke dia tu sekedar-sekedar palan endur ngelantang kati pun udah diadu kurang ngau mana lagi jadi bisik kita tadi nak pulai ke menua tau ke rindu agi raun maya bulan 6 tu pilih mendur ke selamat nur kita ngelantang kati lebih lagi berbaik ke diri sebilia neh jadi aku deka nyebut mimit badi tu peninga ngambil kita itu nyeliah nyeliah meh angka kita itu tadi nak nemu kini tau ke nak entu berat na kini tau ke nak entu berarti kini tau ke semina ninga berita aja kini ninga pepiak aja tang nak nemu aman tau ke nak ngambil kita itu nyeliah meh berjalai raun ngagai 10 itik menua kenang nak tau dilawak kita. Jadi 10 itik menua kena tau dilawak kita ianya Afghanistan, Yaman, Suria, Somalia, Haiti, Libya, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Iraq, ngau Venezuela. Hanya 10 buah menua kena tau dilawak kita, kena tau nur kita berjalai ngelantang kati. Tang aku tertarik hati medak siku influencer. Siku influencer tu ya rindu berjalai ngagai sitik menua kendangnya mayuh amat kes jenayah korone ianya tunggak ke menua Venezuela. Jadi ia tu kira ke bak jaku kemayari dia tu disebut mencabar diri menya tau ke merangsang yempu merangsang pemberani yempu berjalan ngagai menua kendang ya nak selamat ko kita tau kena likun kira ke mayo kes jenayah tu kita nemu-nemu meh. Nah utai kenyadi di menua kita kemayari dia tu adanya lah kes-kes kesuah nyadi di menua kita kes bunuh bunuh ketegal ini yang pembisi kes munuah ketegal baik hati kelalu pedis kes munuah ketegal ringat kes ngelantak nembiak kes munuah nembiak miat pun kita yang sudah rawan ni buah lagi inti kita itu berjalan ngagai menua orang Bukai kendang yang mayuh lagi kes-kes ke balat gi ari kes di menua kita di Malaysia tu ne ngarap ke kita nyeliah ke diri meh ari ngelawak 10 itik menua ku dah disebut akunya tadi inya Afghanistan, Yaman, Suria, Somalia, Haiti, Libya, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Iraq ngau Venezuela. Angka kita tu tadi disebut orang oh sanuk manah nak menua aku kalau kerja ke Tasik ba menua tu. Tang kita nak nemu bekeni gaya sitik-sitik menua ne. Okey, kita lekat ke ceritanya tadi lagi kita dekat ngenang lagi. Ngan aku uliah nama penglebih ba sitik-sitik menua angka kita tak kak raun ngagai menuanya lebih lagi ngambil peluang maya pemisi ke dekat datai. Okey lagu kita ke sekali tu Nisa Fauzia Bucang Mentas.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kau pihak bak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyawa pasport atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nita ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot, naulah
1: aku. Oh, aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Ngasih kumpul kurah tinduk deh. Nggak, aku kasih korangnya nak menjelak mata. Kena tinduk nak kia. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bolehnya tadi lagu Sumanda Borneo Kedebai Sueli halagu ari etnik Sabah. Okey lagi mai kita berkenang tu peninga kanya kita bisi deka rawun ngelantang kati nyeruma permisi ke bisi diberi perintah menua kita tau ke kita bisi ngambil permisi panjai kini nak pulai ke menua nak ngintu hari gawai tang ngambil peluang tu tadi mai diri sebilik atau ke dirimpu kini ngelantang kati deka medak menua orang bukai. Nanti tadi aku dah nyebut 10 itik menua kena tau di lawak atau ke menua kendang yang mayuah jenayah kalau kita tau ke mayuah kes-kes jenayah banyak ni tau ke kes-kes ke nang ya uliah ngemedis kita yang kaum uliah ngeruga penglantang kita lebih maya kita ke rawun ni ti kita nak lantang ti kita ngagai 10 itik menua aku dah disebut aku dulu agi hari tu tadi ni jadi kita kenang rindu ke medak menua-menua ke endang ya bisi kira ke ngemuan rampak menua ke cukup mana kelebih lagi kita kenang dekat medak gaya siti-siti menua ke celap labah di menua kita tu tadi nadai batu ais ku kita ini atang menua robokai bisik batu ais jadi kita kak ngasai tanya kita nemuai terbaik ngagai menua orang putih ya nanti kita rindu ke sekedar menuanya tadi enaknya lah bakal menua kita ya bisik kampung. Kampung tu aku tadi kampung, ukai kampung menua, ukai kampung sebut kita kampung kebisik rumah nak ukainya. Kampung nang kampung amat. Kita kenang dekat medak bida kampung di menua luar tau ke ba menua orang putih ngau di menua kita. Kita tau berarti dari segi tau ke pung kayu sedak ya, air di menua sedak ya. Kita tahu ngelawak menua Switzerland. Buat Switzerland tu nangnya terbilang ngau rampak menua Alps neh. Laban ngau gaya air atau ketasia. Aku kita ini tasia kenangnya cukup ciru. Biar mega nanti di pedak ke kita, pedak kita itu nanti di pedak kita, di perhati ke kita. Bukan kita itu tamak ngagai siti menua ke dalam mimpi ya saya ke dalam mimpi awak kenyak me nak uliah dipadah ke ngau mulut ne tau kena uliah dicerita ke aku bekeni pemanah rampak menua Switzerland tajak aku sampai atai buat dia ne peninga ada ngano ne laban kita uliah mendak utanya tadi buat TV nanti kita buat endurnya tadi laban imajinasi kita siku-siku tu nak sebaka ne nanti kita ngemuan imajinasi tau kerun yang pikir ke kreatif kita uliah ngasai ke rempu kita buat siti endurnya dia kita uliah ngasai uliah mendak bida menua kita berkeni, enggak menua orang bukai berkeni. Nanti kita nang rindu ke rampak menua ke bisik tasiak ke ciru, bisik kampung ke nang ya. Mayu ngau bukit, ngau gunung, begulai ngau jelu-jelu ke bak dia. Tau ngelawak Switzerland, biar mega kita boleh meda gunung-gunung ke nang bisik ais. Nanti menua kita nadai, kin meh ngelawak Switzerland. Bisa lagi, ndur ke suah di pedak kita buat TV. Dan kita kak nguji kia angka kita nyudah lama kini merambu kap jalan ngagai menua New Zealand selalu kita mendaknya tadi bak so bak TV kita ini so robot TV selalu mantai ke gambar tusu tusu ke di rob bala kita ke besai tuai ni susu ke sucapi susu ke tempat anemietnya New Zealand dia kita boleh medak pemanah rampak menua New Zealand hanya kau menua tu megak nangnya dipilih ndur orang berlakon atau ke melakon ngagak filem kita boleh medak atau ke ngelawak New Zealand nanti kita dekat milih menuanya tadi tahu hari dia tu meh perhati ke dulu ni bagi list menua ke dekat di lawak kita lebih maya permisi ke dekat datai agi-agi uliah tu dia tu tang nanti kita nyudah tumu beli tiket sebulan dan aku ngau meneh kira ke bak tahun baru kini bak tahun-tahun ke dekat datai tahu ngelawak New Zealand jadi rampak menua ke
manah mega uliah dilawak kita maya permisi kedekat datai atau ke bak tahun kedekat datai maya bajet kita udah cukup kini Norway. Norway tu kai peninga dang ya cukup manah. Aku pun bisa niat bisa hati ke kian ngarap ke sampai kita itu ke julu hati kita ke rawon ngagai menua Norway itu sama-sama uliah meh uliah natai ke diri ngagai menua Norway itu laban Norway itu peninga nanti di pedak aku ya siti menua kenangnya bisik bidah hari menua orang bukai laban ya bisik siti kini kita ke madah cahaya tu ne. Kalau kita madahnya api, api tu lain gak ne. Kalau kita madahnya tadi seliang gaya ari menya seliang gaya pancar pancar mata panas rodin seliang malam rodin ya nyelai ya bisi siti tai ke disebut orang aurora borealis aurora borealis tu ke menaraku kak mendak bekeni utai tu uliah nyadi kita kak mendak ngau mata mata mua kita empung natai ke drempung ngagai Norway nyak meke narit ati di Norway tu ne kita tahu nguji mega rawon ngagai menua Norway atau sekedar menua kuliah di lawak kita hanya tiga-tik menua aku dah disebut aku tadi Switzerland, New Zealand, ngau Norway aku nyebut mimet tu nanti kita akan ngerintai ke pemanah rampak menua Norway tu mayuah kebenaran kita megah boleh Google boleh ngiga nanya sidak ChatGPT boleh nanya dolar boleh nanya apps-apps kebukai boleh nanya megah co-pilot mayuah kebenaran apps kebukai tau ke nama pedih-pedih ni kita boleh mendak ba ndur orang ke mantai ke tau ke bisik merik package-package ndur kita yang lantang kati ba dia kita boleh mendak ne aku boleh nyebut mayuh peninggal nangka nyajak boleh disebut aku ne ok menua kebukai boleh dilawak kita nanti kita ke rindu mendak menua tau ke menggeri bandar aku ne bandar

futuristik tu ia basic campur ngau gaya ke moden ngau gaya ke lama. Ah, nyak meh menu Jepun. Nanti kita meda cerita-cerita bab sebelah TV. Jadi bab menu Jepun tu ya mayu lah utai ke bansanya. Kelebih agi bab bangunan-bangunan serta agi ngemeran ke gaya cara kelama ngau cara ke baru. Bisa megak bangunan ketinggi-tinggi yang kaum agi nyimpan bangunan-bangunan ke lamanya metu Jepun tu dikumbai orang bandar futuristik. Nyak me ya. Kita tahu ngelawak menuju Jepun, nanti kita empat datai bak dia ne. Siti lagi nanti kita tu undang ya orang ke romantik menyukurang honeymoon kak ngantang kati begulai ngau laki bini. Kelebih lagi orang ke baru jadi meh orang ke jadi melaki bini tahu megak raun ngagai Itali. Itali tu nang ya suah amat disebut orang siti menua ke romantik korone. Engkanya bisi siti endur-endur orang ke ngayuh ke peraunya kini. Aku umanya nae nya pedak mata aku ke dia tu nya. Nanti kita itu ke romantik. Nak ibu aga kita ke Itali. Nanti kita ke ngiga asai ke lain ya tadi tangkak medak cara orang dia berkeni. Datai kita ngagai Itali tak kerawan ngagai menua Itali ne. Okeynya sekedar menua kuliah disebut aku ngagai kita ke dekat rawan ngagai menua orang bukai lebih maya pemisi ke dekat datai pilih-pilih meh ni bagi menua ke dekat di lawak kita. Nanti nak ngagai menua orang bukai mayuh agi ndur ke mana di menua kita empu kelebih agi kita kenang rindu bermain bak dalam kampung. Bermain dalam kampung tadi maka kita ke nyebut berjaku dalam banyak tadi neh bermain dedai. Maka kita kenang rindu berjalai atau ke camping, hiking, ngelantang kati laban. Sekedak kita tu tadi engkanya puas dia ba sebelah supermarket nya puas gemedak tu menjaknya tang duit mayu hagi pansut neh. Nanti kita berjalai ba sebelah kampung begulai ngau ajelu ko kita neh tau ke camping. Kita patut madang ngagai dari sebilik megak laban anak semua kampung tadi selamat nur kita berjalan eh. Okey kita lekat ke dulu nyak peningah udah tu lagi berarti ke sekedak perkara kuliah dikunci kaku ngau kita kelebih lagi nama lagi patut dia tu kita lebih banyak permisi ke dekat datai banyak bulan 6 kini bulan 7 bulan 8 kini kelebih lagi kita kenang nyelinting kak raun tang medak gayari. Okey, bulan 6 tu cukup mana nur kita rawun. Laban nanti di pedak ni kar menua mayuh hanya musim panas bisa sekedaknya musim celap megak tang nak mayuh mayanya bisi musim-musim ke uliah mai penanggung agak kita mai kita ke dekat mindah. Okey, kita berperinang ke sekali tu lagu Ari Febi Chloe amat sigap.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

nya tadi lagu kedai baik mawat amit ke licit pian megah Angela Lata jua ai tua kapit. Jadi pukul 5 lemai tu lagi peningang mai kita mendiang ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Ya, nuju bala kita ke Benung Nurun dari rumah kini. Milih lemai hari itu tadi Nur kita tu exercise. Tentu ke kita mai aik ke cukup lebih maya kita ke Nurun exercise tajak semina berjalan kaki tau ke breeze walk. Laban ke gaya hari kita ke kelalu hangat beberapa hari tu ne kira ke seminggu tu asai ku bisik ke hujan tang nak banget tu di Kuching ne di tunggak ke Kuching kita dan yang ada itu hujan ngarap ke kita ke nang rindu exercise muak ke lemai ngarap ke baik meh aik ke cukup di Irup kita lebih lagi entiknya dah kelalu balat peluah pemaga kita ke baru ada ke nyetat kerempu tak ke baru berengkah kebenaran ne nyamai mainnya bumbunya ne bukan nama dia peninga laban kita tadi ke ngepun ke siti-siti pengawak bisnis kedaknya tadi lemau bisnis kedaknya tadi kelalu regas gak? Kelalu regas tu lalu berjalai datai ke 10 ke 12 kilometer kini ngeluik hari pengulih tubuh yang pupen nak ulih megak ne. Angkanya baru dekat berengkah breeze walk tang nyepi asai nyamai udah berjalan jauh alu pajak-pajak-pajaknya penganya di peningan ne. Laban kita ke breeze walk tau ke acara kita itu nyaga pengerai ukai ngau cara pejal. Ngarap ke kita ulih belubah-lubah lalu maya kita ke dekat ngepun ke siti-siti pengawak ke lebih lagi ba exercise. Nak nyalah exercise ke Nur kita itu tadi nulu lemak korang ni angkanya dekat ngurang ke berat buat tubuh kita ngurang ke pemberat bertubuh ngurang ke pemesai tubuh kita jadi kita itu tadi nyau kasa imat kasa amat atau ke penapa inat ke kita ini exercise penapa inat pun ngai nyadi ini jadi asasai pelabak ke meh anang kelalu meja derempu lebih maya kita ke baru aja ngepun ke pengawak exercise tu ok lagu kita sebedau mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi lagu hari James Ming Dini Nuan Sigi Aku Gagai.

0: Bogulai ngò an ti min ba program nam ya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Hadang irau. Kami isi berinda kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galehari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai amai mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Do It Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

Okey, nyak tadi cerita dalam lagu Kedibai Roslina Abilong Kemari Ngejang Pergi. Ya, kemari, tetap kemari, jadi sari itu patut diterus ke kita. Ya, yaudah lemai, hari itu ni peninggal, nak patut kita lagi ngenang utai ke kemari, nak patut kita lagi ngingat ke utai ke udah nyadi. Kita patut nyingkang, patut emai diri ngagai perkara ke mana lagi. Tang ukai ke Tegal kita tu tadi ngelekak kari kemariknya kita nak ingat. Kita ingat, ingat ke Tegal kita tu tadi ke ngatur atau ke dekat ngubah penghidup kita pada sagi. Nyak meh pemanah kita tu tadi ngingat ke kemari. Atau ke kita tu tadi bisa nak ingat diri nung lekak ke barang. Bisa nak ingat diri nur kita ngengkah ke utai kini. Ngamik kita ngingat ke kemari dini ku ngengkah ke bubnya tadi. Dini naku ngadu ke barang. Dini naku naruh barang ku tadi. Nyak pun patut dikingat kita buat perkara kemari ke mana. Okey, pukul 5 setengah tahun lagi peninga. Pengudah kita mendiang ke sitik lagu. Dekat terus mic kita mendiang ke program ke dikeluar ke Penny Reboot ianya Penny Reboot Pelasar Jurai 6:35. Sebenarnya mic kita berperindang ke lemai atau lebih lagi kita ke Benung mulai ke diri Ari Upis ke rumah atau ke rumah Nurun ngagai Nur kerja. Apa yang megak? Kita kenang rindu eninga lagu Ari Stanley Pua Ngerumban Umur. Tangan yang berumban baban lebih maya ke baik ke perengkap pengangkut.

0: putih urat kayunya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dia. Tu seh tu akan numbang ke pun kayunya puan pini. Bekenyak mega. Anti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dia. Tu seh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita udah muaya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Puji Tuhan, terima kasih kita bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Kita bertemu baru ke minggu tak bala peningat. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua bala peningat kita, nak ngira di nindu kita, semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gagal. Jadi munyi kau dah di semaya aku, dua minggu kau udah topik berkau ngau hati ke papas, racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi, lalu nama kebuah kita mensia ngembuan hati ke papas tau ke bergede ngage orang bukai, lalu mega kita mega udah berjurai ke nama kebuah hati ke papas tu tadi cukup bahaya abak penghidup kita mensia. Kita dah nemu munyi ke disebut aku ba tusun ke terubah subak Napoleon Bonaparte, Julius Caesar ngau Alexander the Great. Tiga ikut lelaki tik keri yang serta terbilang Rita terbangkal nama, sidak tiga tu ngemuan sebangsa racun tik cukup bisa. Ianya bergede anyak meh utai kadi pejurai ke kita haba tusun ke terubah. Nanti kita lagi ingat mayanya dua minggu ke udah. Jadi ke minggu tu aku datai baru begulai ngau kita, kita ngemai topik ke sama mega. Ke minggu tu kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup, batu suntik kedua. Lalu udah bisi bamu aku, bisi datai sekali lagi bergulai ngau kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup, Reverend Pastor Tony Meyer. Jadi ngau tuk ngelalu ke penatai nuan sekali lagi Pastor ngagai studio ke Sarito. Shalom, selamat datai. Terima kasih boleh datai Pastor.
1: Shalom, terima kasih ti udah ngalalu kaku datai ke kunti kita pun pini. Jadi aku ngarap ke semua bala peningat mega diberkat Tuhan belamaya.
0: Ya, jadi kami nang semampai ngarap ke semua bala peningat. Kelebih lagi kita ke seruran bergulai ngau kami buat program Pelasa Jurai ngebuan berita ke mana lantang-lantang hati, lalu nada ngebuan hati ke papas ni Pastor.
1: Ya, betul. Nampak ke kita nya tadi bakal mata panas mancal pagi hari, lalu kita nya tadi ngingat ke pemanah Tuhan ti selalu badas, ti selalu ngiring kita yang merik kita panas, lalu yang megak merik kita hujan, lalu ti kena tanam kita megak subur.

0: Ati Binky yang direk menjadi ke papas tu deh dia ya nyaw bakal pisang nguyum lebuh ya udah mansau dia ya nyaw dekat pambus ne pastor bahaya yang teh udah pambus
1: ya kita
0: pedis kita
1: ya pedis medah ya banyak udah pambus
0: oh. Ya atau kita percaya semua bala peninggal kita sari tu ngembuan hati tik gagah hana de tai tik ngasuh sidak ya nak lantang hati
1: amat pastor. Amat laban hati tik gagah ubat tik bisa gagai pengelantang ngagai kita
0: eh. Jadi pastor bunyi ke udah disebut aku hari pun tadi sari tu tuan nampung baru topik ati kepapas racun penghidup ya udah tiga bak tusun ke terubah tiga itik perkara udah dipejurai ketuanya di abak tusun ke sekali tu dua itik perkara dekat dipejurai ketua ngau sili agi de pastor ngamik ke tuan nak muai awak tua tu de pastor nanti kita berarti ke ati kita mensia tu tadi pastor disemak ke bakar tanah kita hati kita itu tadi deh lalu ulah kita ke manahnya disemak ke bakar bungai tik benua ngermai nya kita boleh imagine berkeri bungai ke benua ngermai deh pasal tang hati tik ke papasnya disemak ke bakar utai tumbuh atau ke utai tanam tik beracun tanya aku pastor bakar ni hati ke papas tu ulih ngeracun penghidup kita ulihnya diracun bak penghidup kita
1: au tanya ti balat badas utai teka diperhati ke kita baka kasari tu kita berhati ke nama fungsi racun
0: ya
1: sebeda aku nerang ke tanya nuanya lagi ya. Penpinil ya. Racun tu utai tu nak tau main-main dengan racun tu nya kebuah orang tuai kelia nanti sudah ya udah ngeracun umai udah ngeracun kebun kini sudah ya madah ngagi kita anak sanu nya racun kerengkah aku nya ngai ka kumai kita tai nama disimpan mana-mana laban nama ke buah antai kita tirup keracunnya kita sigi mati kita sigi bebadi nyawa pia maka antai kita ngembuan nanti ke papas aku pelaba rohani kita maka mati penghidup fizikal kita maka mati laban urang ti ngembuan nanti ke papas ia sigi nade damai 100% puan peni julu ati yang dekat nyulu orangnya nanti pengelabuh kita nya pengaka pengelabuh buah pinang mana nak pambar kita nanti pengelabuh kita nya bakal pengelabuh buah getah tu saya mereka teh pambal mereka teh tegal ke papasnya ya jadi utai ke kak disebut aku itu munyi ketanya nonnya tadi puan peni yau sigi amat ati ke papas tu sempama utai tumbuh ti beracun amaya beracun kulat beracun atau empat au mayuh kita saro makai kulat beracun
0: au
1: anang makai kulat ke beracun jadi inti kita ke diau ba kebun diau berumah panjai prati kita baka upak laliah mega au nanti ya ukai upak laliah ya mega tau munuh nyawa kita
0: labai nyau baka upaknya ge ade pasal
1: baka upaknya agak nanti urat munyi ke jakok kunya tadi au nanti kita prati ke nanti urat kayuknya udah nyerangkap artinya udah tumbuh bak tanah dia tu seh tu akan numbang ke pun kayuknya puan pini bekenya mega nanti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dia tu seh kita kat muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya kita mega medak rumput nanti udah dipancit ngau racun aku tadi selalu nyebut racun tau lah mahu tu nang senunim ngau utai kali kerandau ke kita bakal ke kepapas tu tadi tau rumputnya dekat lubah-lubah layu lalu ngujung ke rumputnya mati tok mega cun-cun bakanya sekali-kali bak penghidup misia nanti atik papas ke dikembuan kita ya disemak ke racun ti belubah-lubah tok ke begadai-gadai begadai-gadai nama begadai-gadai munuh karakter dalam penghidup aku nganuan awas kita yau ambil ke banding hari orang ti nelap tua ulih nyadi orang ti pengengkal orang ti ingkal tegal bisik buan hati ke papas hari orang ti baru hati tua nyadi orang ti sumbuang tua ti kita berarti ke orang ke sumbuang tu disempama ke kita nanti padi tu nanti ya berisik bunda ini ya lepas ya berisik nanti ya nyucegit-cegit padinya nada isiknya apa ya aku kita ya jadi orang kesumbung tu selalu ya berketau utai kenyadi buat penghidup ya tau ke bercakuk tinggi

0: Nah, maksud ke Jako. Tuanya di orang ti bersadung ke Jako, tak ke tukang gosip. Nama kebuah, labannya udah bisa ngembuan atik papas. Biar mega orang ti lempung tulang. Ia rajin, ia selalu nulung orang. Tau ke gerah jari, nulung orang maya betapi penusah. Tuanya di orang ti kelalu berkira, tau ke rat jari, nyawup orang bukai mega.
1: Ya.
0: Ya? Nya kebuah lebuah kita nemu bisik benih ati kepapas bersarang dalam ati tau ke dalam runding kita. Kita patut lengkas nyaput akarnya tadi ngambil kena terus nguasai penghidup kita. Munyi kelagu nanti pengerindau udah berserangan. Maneh maiknya nyoba I love you ku sayau kenuan dalian ngertinya nanti pengerindau udah berserangan. Nanti papas tu udah berserangan bagi kita. Nadai jaku nyak bala peninga tua lalu bisik plan betua dekat ke papas, dekat bergede, dekat cemburu ke orangnya.
1: Jaku sumpah
0: mega. Jaku sumpah datai, jaku jahit datai. Lalu tua mega ukai seminaknya aja kan dekerja tua-tua mega dekat ngelabuh ke orangnya. Ingat bala peninga, tik nuan ngelabuh ke orang, nuan mega dekat nerima perkara hati sama. Jadi anang sekali kita ngebuan utainya. Ba ajar kita munyi ke ba jakuk dalam 14 ati ti merti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Ati ti dengki mai penyakit riman ngagai penghidup kita. Jadi kita mesti mai ati ti lantang lalu nya ti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Dan ati ti papas baka penyakit riman ko ya tadi au. Jadi anang sekali-kali kita ngembuan atik papas. Artinya atik papas tu ia ulih ngerusak runding kita, ia ulih ngerusak rohani kita, ia ulih ngerusak penghidup kita likun, nyo pulai kena likun. Laban runding kita nyo diracun atik papas tu. Bakanya meh atik papas tu belubah-lubah. Ini ketua tadi dekat nyadi racun dalam penghidup kita. Nanti kita merik seling, merik awak ngagai benih kejai tu nyau nyumbuh. Artinya nyau tumbuh ba anak atinuan ngau ba penghidup kita.
1: Ya, hanya tadi utaika di pejurai ke pastor tadi nyadi pastor aku rindu ati mega lebuh nuan nyebut namanya tadi aka papas tu tadi berubah-ubah atau ke bergadai-gadai munuh karakter ke bisi abak kita ya. Sigi aman utai tak boleh diperhati ke kita nanti suba kita meda namanya sanuknya. Sanuknya maneh man ya suba gereh mat jari ya bapansa ngau kita ngemai kita ngirup tok contoh tok dia pastor namanya nemu rindu ke kita tang oh dia tok nyo nyelai gi sanuknya bapansa ngau kita bapansa nanya pernah jauh kaki ngemai kita namanya ngirup duduk berkedai kopi. Artinya karakter kita itu udah berubah tok de pastor. Ini kok kita itu tadi nak perasan kita itu tadi bakanya tang orang bukai tadi
0: boleh ngasai ke
1: boleh ngasai ke pengawak tua ke bakanya.
0: Iya, nang sigi aman.
1: Ya, nanti kita medak racun tu tadi sifat racun tu. Nyak nanti orang mancit rumput tu tadi. Kita nak dia seorang semak pas dengai ke tempias racun tu tadi ke debai angin ya. Ya ulih kita ulin siom ya, jadi ya ulin ngasuh kita nyak tadi sebenarnya yang pala kebenarnya nyak baru tempias yang pai ya, sigit racun yang boleh nyak nunjuk ke cukup besar, cukup bahaya racun untuk tadi nanti ya udah apa penghidup kita
0: ya. Ya sigit aman, anda yang ngasuh atik papas tu berserangan bak penghidup kita. Nanti kita nemu uranya bisa ngembuan atik papas. Nanti kita nemu orangnya bergede ke kita. Nanti kita nemu orangnya tadi nak lantai hati dengan kita. Kita mesti nitiah ke jaku Tuhan. Ampun. Sampai kia awak ke suatu hari ia dekat megak diubah Tuhan. Nanti ia nerima lalu ngasai ke nya boleh ngubah ya. Kita percaya ia megak dekat berubah dalam kehidupannya. Badu agi ngembuan nanti ke papas. Selabannya meh racun. Ti bisa merusak penghidup kereta kita.
1: Okey, hanya tadi utaika di pejurai ka kita ba apusin ke terubah bala peningat topik tok dekat ditampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelas sejurai 635 ba topik ati ke

0: Program Pelasa Jurai 635 Sarito topik kita Ati Kepapas Racun Penghidup Batu Suntik Kedua. Agi boleh ngaku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Lalu mulai baru tua pastor nampung ranau tua bak topik kita ke sari atau bala peninga. Jadi tadi kita udah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita habakan ni kepapas tu tadi ulih nyadi racun, ulih ngeracun penghidup kita. Nyadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah subak aku bisi nyebut bekawa ngau ahli falsafah Inggeris ke bernama Bertrand Russell ia ke bisi nulis Siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Bak utai ke ditulis ya dalam abubnya de pastor. Jadi aku rasa kita tidak boleh lepas aritik ngemuan ati kepapas, aritik semina berpangai ngau pemuju-pemuju ke udah diulih tak ke ditanggam kita. Aku buat pihak laban di dunia tok koya dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah tulih ke pemuju lebih lagi ari ke di tempat kita. Hanya kebuah aku rasa tu tadi kena nyeliah ke ari ngemuan ati kepapas kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Entik bak orang ti Arab tok di pastor nama ajar ke ulih diperhati ke kita awak ke ulih nagang ati kepapas berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berhati ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai anak dini-dini nuan berjalai awak kenuan baka buah dikelala hari langgau dikelala bangsa hari jaku lalu lebuah kita tinduk berpanggau ke pengingat lalu lebuah kita berjalai bertungkat keadat. Jadi bangsa kita itu senunim ngau utai ke diajar ngau ati ti penuh ngau siro ati ti penuh ngau jaku ti manah ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai itu tadi dalam penghidup kita kita itu nang bisi ajar hari orang tua kita setiap utai itu dikerja kita ngelantang kati orang mayuah tau ke kita nya dikelala hari bangsa kita itu penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny benih kepapas inti udah berserangan dalam anak atidin ia dekat nyumbu entik kita ngelak tau ke ngawak ke ya nyak kebuah sebedau benihnya nyumbu lalu urat ia nyakap kuat dalam tanah uratnya patut lengkas dicabut laban entik ia udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ia pelabaku laban akar ia nyaudah kuat. Nampak ya, ya Puan Penny?
0: Ya.
1: Jadi, nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita kayu kini kena tanam kita sikit pedih kita kanya buatnya. Jadi, berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak nak lebat kita patut main semua utainya tadi. Oh, kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya jadi Puan Penny bisa beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita ya. Kesatu nerenak pengerindu ngagai pangan diri ana nanam ati kepapas ana nanam atiti bergede lah banyak nadai pulai ke penguntung ngagai kita ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai ia uliah nyawah ke kita hari orang bukai ia mega uliah ngelatai ke pemedias ke tempu. Kedua, bagulai, babakih, bapangan, ngau orang ti nangi, ngasi ke Tuhan. Okey, berarti kita natau babakih ngau semua orang dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert, menyiku aku, bak, minggu-minggu ku dah, kita mesti berhati. Awak ke kitanya tadi, bagulai, sejalai, ngau orang ti ngemuan ati ti penuh ngau pengasih ti datai rela tala. Ketiga tadi nuan bisi nyebut ahli falsafah Bertrand Russell ne Puan Penny ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Laban Tapi kita mandi yang kediri dengan orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita dengan orang bukai. Nyak kengujuan ke kita yang tadi bising buan hati ti nak mana. Jadi nyak nang berbelikal laman Rasul Paul maka bising nyebut kita nak patut mandi yang kediri dengan orang bukai. Bakal kebisik ditulis dalam Galatia 5 gentaran ke-26. Lupia maka sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandi yang ke diri ngau orang bukai ti ngujung ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda yang ngasuh benih kepapas tu berserangan buat penghidup kita laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi kita mensia sigi balat bisi hati kepapas. Lalu tai kenyadi ngelingi penghidup kita mega merangsang kita bisi hati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentaran kelima tang ti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai hati kepapas nadai seliang berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seliang tu udah di empal kita, kita dekat ngembua nanti ti penuh ngau penyiru pengerindu ke orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisik daripada kita pak jam 3 gentran ke-17 ngau 18
0: ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang kediri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandi yang kediri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi ulih kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tua dia. Jadi bala peninga perhati ke semua perkara ku dari pejurai ke kami ba program Pelas Sejurai kelebih lagi sarito kita habaranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup. Jadi hawa kita itu cukup cemburu, cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebedau kita nutup program tu. Jadi sebedau kita ngelengkap ke program ungkup ke minggu tu bakal selama kami bawa program Pelas Sejurai adakah nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ke kami hari pun nyentuh ke penghujung tadi pulai baru ngakai nuan pasa ngeraup ke apakara ke di pejurai ketua.
1: Terima kasih Puan Penny kena aku ngeraup randau kita bakal ke sarito atik papas racun penghidup. Jadi kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi. Nanti kita berhati keracun, nanti kita sudah mancit rumputnya, rumputnya dekat mati berlubah-lubah. Bekanya sekali-kali, cun sekali-kali, nanti kita ngemuan nanti kepapas, dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap. Dia kita mati secara kita bergulai dengan orang. Dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak ditingkir ke kita, nak dibuai kita, jadi haram kita. Kau dah ngelala lah tala, buai semua hati kepapas, buai semua hati kebede, buai hati ti jeles, tau ke hati ternak lantang kau pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagai kita, nyak nak megak mai utai kemana ngagai kita. Labannya mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau. Tangnya keturunan ti mai kutua. Nah, siapa ketusah dah? Kita ini tusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah. Kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan. Ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam. Anang ibun lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngebuan beberapa perkara ti disebut kita berkena kuapas tu laban ya tahu jadi racun ti bisa merusak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabuh hari sari tu anang kita nyimpan anang kita ngebuan ati kepapas iya ke ati kepapas kenyadi racun bapak penghidup kita labannya oleh bunuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peningas sebelum kita nutup program tu aku minta pastor nutup kita ba sampai.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih Tuhan naban nuan udah ngajar kami ba pukeriam plasa jurai 635 to awak ke kami nak ngemuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa uleh munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan. Nyale apa itu di serga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga awak ke kami ngasai ke Tuhan Yesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak uleh sempurna 100% dan kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai, lebuah leka jakuk nuan diajal, lebuah leka jakuk nuan dibantai ke nyak ke uleh ubah penghidup kami laban pemenal uleh ngubah penghidup setiap ikut kami. Pemendal tidak terinuan, ajar tidak terinuan, nyak meh timai berkat ngege kami, lalu nyak timai pemayak, timai pengelantai ngege kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus, nuan bekerja, lalu nuan neguk, program plasa jurai 635 tu, lalu pihak megak nuan bekerja, lalu nuan neguk bala peninga, awak ke kami penuh ngau berkat, ngau pengelantai yang tidak terinuan. Terima kasih Tuhan, untuk sampai kami, jadi pinta kami, dalam nama Pai, Anak ngau Roh Kudus, di dalam Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tuk bala peninga, tuk nakak program plasa jurai 635, ungkup ke minggu tu, tetap kesemayan kita terus bergolenggo kami baru bak minggu tek dekat atai ngau tu mupo dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Okay, terima kasih FM di Kuching. Dia tahu kita bergulai dengan kami di Sada Ari Limbang.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito 21 hari bulan 4 bulan 5 kebenaran 2026 bergulai ngaku di Sadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuk ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih agai YFM di Kuching ya. Gau pengari kita di Limbang FM nya bergulai ngobrol zam. Jadi bekas lama aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Belabuh dia tu nyentuh pukul 9 malam. Jadi tusun program kita di Sada Hari Limbang bekas selama urut pukul 6.15 tu lagi. 6.15 kita bergulai ngau Hello Y Bin dulu bergulai ngau DJ Perancang. Lalu ditangkan ke program Randau Pengerai bergulai ngau Siko. Penolong pegawai kesihatan kau ke inspektor kesihatan tu yang disebut suba. Lalu pukul 7 lemai program Jakut Sempama. Lalu pukul 8 bakal selama kita dekat merinang kita ngau lagu-lagu kuda ditusun aku ke malam tu kelimpah hari macam sekedar pesan berat atau ke info-info atau ke berita ke pemandu baru di Limbang ngau dilawas ke lebih hagi.

Hanya tadi pendengar semua lah, Alex Wan baru dah merindang kita lagu Timpang Pengerindu. Inya siku lagi penyanyi kedekat merindang kita berserimbai dengan pengerami Northern Region Music Festival kedekat di Gaga kami di ATM Limbang belabari pergilah nyentuk gai-gai hari Minggu ya. Jadi sebetulnya pendengar semua, kita terus ningat ke program Hello Y Bintulu bergulai engkau DJ Perencing. Okey, kita terus bergulai engkau DJ Ruth nak lama lagi hari datuk ya.

0: Selamat malam, ngakai peningah semua nyalai kita bertemu baru mulai ba hello wai ke di tabur ke ba maya toko ba awak sada lemai ari Limbang ya. Nyalai aku di Jeprenjian deka berkongsi ngau kita sekedar berita kami ari Bintulu bahwa hello wai kita ke lemai tu nyalai ke terubah tu nya ngenang siti program ke udah diatur pukul 2 tu tadi nya program ke dikumai program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Jadi program tu mujur diatur berengkah di pukul 2 ngalih hari tu tadi temu pukul 5 lemai ya. Ya diatur bawa balai raya Jepak Kampung Jepak. Lalu program tu kebenarnya diatur begulai antara agensi anti dadah kebangsaan AADK Pilih Menua Bintulu begulai dengan One Stop Committee menangani isu dadah dan substan daerah Bintulu ngau meka pemadam daerah Bintulu ngau skuad anti dadah Bintulu ya. Nyalai semua agensi itu peningah nang ya bakawul ngau pengawak ti nagang pengerja penyalah ngak makai dadah bambi kedadah ya. Nyalai bisik datai buat program tu tadi ianya yang berhormat Encik Iskandar bin Turki ianya Kaban Konsil Negeri N67 Jepak kalai yang tadi berjadi ngau meka nutup program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Lalu ke Siti tu ianya berkawal dengan program Sarawakku Sayang peringkat bagi Menua Bintulu 2026. Nyalai program Sarawakku Sayang atau ke SKS tu ke sekali tu datai di Bintulu lalu dekat diatur berengkah pergilah 22 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 ianya hari 5 pergilah nyentuk ngagai hari Minggu ya. Nur ya nadai bukai ianya ba padang bilun lama Bintulu ba semak pasar ditu pasar Bintulu ditu ya. Jadi ngelangsak ngau mimet sekedar atur program nadai jauh beda ngau ba ke kalau udah diatur di Limbang ngau meka di Miri kalai pergilah 22 hari bulan sekedar hari program ianya pengawak ti berjadi program Sarawak Ku Sayang tu tau ke dikumai soft launching lalu hari kedua hari 6 23 hari bulan bisa diatur ianya dekat diatur pengawak berjadi program Sarawak Ku Sayang kedekat di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu muak ke malam bisa diatur konsert rakyat Sarawak 2026 bagian Bintulu. Jadi malam pergilah diatur malam budaya Sarawak lalu hari kedua malam kedua konsert rakyat Sarawak Ku Sayang. Jadi hari kepenudi hari ketiga dekat diatur fun run Sarawak Ku Sayang udahnya muak kelemai dekat diatur pengerami nangguh program nutup program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu kai nutup semua ya laban program tu peningah aki mayuh nur palan dekat diatur ya. Nyalai nyau ngenang pengawak bakawul ngau Sarawak Ku Sayang fun run tu tak ngau meka at jum run gawai daya half marathon 2026 jadi tu dekat diatur kena hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Nyalai berserimai ngau nya jadi tu bisi notis ke jakuk tangkan jakuk gerah kalai berserimbai ngau pengawak program fun Sarawak Ku Sayang atau ke fun run at jom run gawai daya half marathon tu dia dan sekedar jalai alun dekat ditutup ya berengkah hari pukul 3 dini hari yang tu agak pukul 8 pagi ya. Jadi sekedar jalai ke dekat kena pansak dekat kena tengah tujah bala kengau buat pengawak fun run at jum run tu fun run Sarawak Ku Sayang at jum run gawai daya half marathon ya, yang kaum jalai tun Ahmad Zaidi biar meka simpang keluar masuk hari jalai Polikap Simcing ngau meka hari laluan keluar masuk jalai Pisang hari Kampung Warisan Jepak ngakai Jembatan Tun Taib Mahmud ngau meka buat bulatan Kuala Tatau nak jauh dari Jembatan Tun Taib Mahmud nyak sekedar hari jalai ke dekat ditutup kena pagi 24 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak kebukai maya Sarawak ku sayang tu peninga program Sarawak ku sayang mayu ah nyalai datai meh kitu ge bala kami ke di Bintulu atau ke ndur bukai ke Semak ngau kami di Bintulu ditu atau datai nyenguak kami ngabas kami kita bagulai ba teke ngerami Sarawak nyukung program Sarawak ku sayang peringkat bahagia na Bintulu ya mayu kita tahu bertemu ngau sedak ke agensi-agensi pes perintah ke bisik di sedia maya nyelap singgau ke di kumbai kaunter perkhidmatan Sarawak ya nyalai ilak kami kenang ngau silik agi bakaul ngau program Sarawak ku sayang jadi nak tu hello wai kita ke lemai tu.
1: Okey, terima kasih DJ Ruth atau ke DJ Perinci yang sudah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi sebenarnya kita bergulai dalam program Randa Pengerai, kita berperinan dulu ngau lagu ke bisik ditusun aku ke lemai tau.

0: Ya, begini macam tadi peningkat semua lagu hari Melissa Francis Akai Akai kuih ana. Ngucap-ngucap kita pukul 6.27 minit lemai. Nyata Melissa Francis tu megas siku dekat merindang kita iba program Northern Region Music Festival. Jadi mayo ke artis hari Semenanjung, artis hari menua tumpu datai dekat merindang kita berserim baik dengan Northern Region Music Festival ke berengka diatur pergila hari 5 nyentuh ngegai hari Minggu sampal datai out ngegai kita ke dia di Limbang, bukan di Limbang aja, di Lawas, di Brunei, di Labuan, di Dindindur kule datai munyi ke Rut tadi nusi di Bintulu bisa program di Limbang pun tak kurang ya tak alah ngeh program Northern Region Music Festival. Jadi ngegai kita ke dia di bersemak ngeh Limbang tau datai maya tu ilah inya pergila belabur pergila hari 5 nyentuk ngagai hari Minggu munyi kaku hari pun program tu tadi jadi aku bisi temuai ke bisi begulai di konti YFM Limbang. Jadi nanti kita medak Facebook udah di live nong live dia tu ianya Limbang FM pasti di hati ianya aku bisi temuai datai ba randau pengerai kita ungkup ke Minggu tu. Jadi ngelalu ke penatai temuai kita ke lemai tu ianya sama lemai Encik Gabriel nah. Encik Gabriel Sandum. Ya. Jadi nama berita lemai tu tuan.
1: Mana?
0: Oh jadi sekumbang ke tahun tu lalu berdaun dah ke kunti nah.
1: Tahun tu berdaun. 2 tahun ni tadi bisik.
0: Oh, lama udah nah.
1: Ya,
0: di
1: kunti
0: spek yang apa? Oh, spek ni. Oh, ni tukar-tukar ke kunti tu nah. Ya, sekejap kiau, sekejap kiau. Oh, jadi awak ke kita yang tadi engka bisik peningan ni ingat kenuan.
1: Ya.
0: Ambil kenuan yang tadi. Madah kira itu kan?
1: Ya. Okey, aku Gabriel Sandum, dari pejabat kesihatan bagian Limbang lah. Aku berasal dari Kuching lah, atau ke Iban dari Betuang lah.
0: Oh.
1: Ya. Aku dah berlimbang tu hari sebab tu aku buat Pining, dah pindah ke Limbang tu dari tahun 2022 lah.
0: Ya. 2022 ya. Sampai ke dia tahu.
1: Ya, ya.
0: Apa tahunnya 4 tahun?
1: Mesti 4 tahun pihak lah.
0: Oh,
1: 4 tahun lah. Ya.
0: Kira
1: tahun keempat lah.
0: Gawai tu, bisa pulai?
1: Pulai.
0: Pulai kini?
1: Pulai Betuang.
0: Pulai Betuang?
1: Nah, pulai Kuching dulu, dah Kuching, Betuang lah.
0: Oh, lama cuti lah retinya tadi? Si 2 minggu?
1: Si 2 minggu pihak lah.
0: Oh, berbagi.
1: Ya, berbagi mah. Kuching dulu. Banyak betul lah.
0: Seminggu-seminggu.
1: Ya, seminggu-seminggu.
0: Oh, sebenarnya pulai baru.
1: Ya, sebenarnya pulai ke Limbang baru. Ya.
0: Berapa hari bulan cuti?
1: Aku pulai hari 3.
0: Hari 3 tu lah. Itu hari 4. Minggu baru lah.
1: Minggu baru, ya.
0: Lah pulai. Ya. Mari gawai ke Nuan. Nggak kena sempat lagi. Okey. Jadi awak ke tuanya tadi terus ngau randau kita ke lemai tu atau ke Minggu tu tuan.
1: Ya.
0: Nama kini topik ke dekat di kerandau ke tua ambil ke bisi di Dinga atau ke di pedak bah Facebook Limbang FM tu tadi tuan.
1: Okey, sama lemai yang agak semua mendengar radio kau sore itu. Terima kasih lepas lagi nyempat ke diri engkau kami ke lemai tu lah. Tajuk kedai baik ku lemai tu lagi akhirnya vape engkau rokok lah. Dan lemai tu lagi kita dekat berjakut pasal sitik topik kamu penting lah vape merokok tadi lah. Kita nemu mayuh orang nemu ngincap tu tadi ngembedis ke penggerai tubuh lah tak lagi mayuh tinggal buan malannya lah. Dalam tahun-tahun kebelakangan tu pengguna vape atau ke rokok elektronik makin nambah laban lebih lagi dalam raban remaja lah enggak orang kegi biar lah. Bisa orang ngembai vape lebih selamat dari rokok kebiasa. Lagi kita mendak ke atau betul kendak penemunya lagi nah. Dalam segmen tu lagi ke kita dekat berjakut pasal reti rokok nama rokok ngau vape tadi bahaya pengguna yang agak kesihatan ngau langkah nyegah ke udah dikerja bala perintah Malaysia dengah akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam lah 2024 atau dikumpai orang akta 852 lah ngau servis klinik berhenti merokok lah lalu berkeni kita boleh nyaga dirimpu ngau diri sebilik hari bahaya merokok lah.
0: Jadi nyata di topik tua ke minggu tu nya rokok atau ke insap atau ke vape. Jadi ambil ke peninggal sama nama nama arti merokok. Merokok tu jaku Melayu ke begini itu tua. Jaku iban ke begini itu nya.
1: Iban nama arti insap kata nya.
0: Nama arti
1: insap. Nama arti rokoknya lah. Ya. Okey, nginsap tu tadi arti penguak nginsap lah. Nginsap, nyedut atau ke ngempu atau ke nguna produk atau ke produk merokok ti ngeluar ke asap atau ke wap lalu diisap masuk ke tubuh lah. Kalau kita ke merokok, rokok biasa ada ke mentunua hanya ngau vape pun dikanggau ke tayang merokok.

0: ngisap, sama dengan bagi yang merokok lah, atau kau ngisap lah. Ngisap tu kau seminda ngelibat ke rokok biasa ke di tunu ngelapi aja, tak benda yang libat ke pengguna produk merokok elektronik, bakal vape enggau rokok elektronik kengeluar ke wap TBC mayuh bansa bahan kimia lah. Lebuh maya ngisap tadi bahan kimia dalam asap atau ke wapnya dekat tambak angkai paru-paru lalu diserap masuk ngagai aliran darah. Arinya lagi bahan kimianya dekat dibaik ngagai semua bagi tubuh lalu beri kesan ngagai organ kepenting bakal jantung, unta, paru-paru ngau salur darah lah. Utai kelebih ngasuh irau kesan nginsap ukai semina ngemedis ke orang nginsap aja tang megak medis ke orang bukai ke nginsap asap rokok tau ke wapnya secara nak lantuang lah. Dikumbai orang sebagai perokok pasif. Bala kabar-kabarnya lah kena nginsapnya pun ibarat bakar ke bakerti ke nginsapnya garbannya bergulai sekeliling yang merasapnya lah.
1: Bakerti bahaya.
0: Bahaya.
1: Sama orang kena ngisap teh tadi sama boleh bahaya.
0: Sama boleh pihak mana? Sikut tu ngisap ya walaupun nak ngisap tapi ya dalam sekeliling sekitaran yang ngisap ya boleh risiko yang sama lah.
1: Laban asapnya kena sedotnya.
0: Betul.
1: Jadi nama ke kumbai orang insap tu tadi tapi nya ya ke mula tadi nama arti insap
0: insap tadi adalah produk yang mengandungi besi tembakau ke dibakar lah lalu ya di besi asap ya diisap masuk ke paru-paru lah. Rokok yang di ketunu orangnya lebih insap nyaklah merokok lah. Tenemu sepatang rokok tu mengandungi lebih dari 7,000 bansa bahan kimia.
1: Sitiknya tadi sebatang ya.
0: Sebatangnya 7,000. Lebih kurang 7,000 bahan kimia.
1: Mayan.
0: Ya, hari jumlah tadi beratus-ratus bahan kimia sudah ditemu kita bahaya bagi tubuh manusia. Lalu sekurang-kurangnya 70 bahan bahan kimia sudah dikenali bakal bahan penyebab kanser lah. Di antara bahan ti bahaya dalam rokok tadi ya bisi nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehyde, benzina, arsenik, kadmium lah hanya di antara yang yang bahaya oleh memberi kanser lah. Nikotin juga ya bahan yang tengah suah ketagih lah. Ya lu ngasuh seseorang tadi pedis deka berhenti merokok tajak punya nemu kesan mayuh kesan jadi agak kesehatan lah yang ngasuh addicted kena kurang deh nikotin tu lah.
1: Nyanya kebuka itu tuan begini ke ngau orang kenginsap itu sebab selalu bala orang ketua yang nginsap kirai ngau nama semakau tu sama apa ya kini
0: sama enggak ya sama asalnya tembakau memang yang mesti kesan ke lah
1: ya sikit sama makai yang tanya ne
0: ya minat ke ya ndak bakal bahan kimia tembakau tu ya tetap tembakau tetap bahagia tapi cuma lebihnya ke ketika dia menanya tradisionalnya lagi kita yang nama nama tak dalam tradisionalnya
1: Jadi betul tadi nama ke kumbai orang vape tadi tau ke rokok elektronik
0: vape atau ke rokok elektronik tadi adalah alat elektronik kena bateri kena ngemanas ke cecair nanti dikumbai orang e-liquid atau ke flavor kita nemu mayuh orang macam-macam jenis flavor kena jual lah. Vape tu ya tetap intap ya ya nunu cecairnya sampai wap jadi sedut hanya adalah vape lah atau ke rokok elektronik lah. Lebuh cecairnya dipanas ya dekat ngeluar ke wap lalu disap oleh pengguna lah. Isi dalam cecair vape biasanya bisi nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin atau ke perisa pemakai makanan dan mayuh bansa jenis bahan kimia kita nak temu lah. Mayuh orang ngumbai vape tu semina wap air biasa je tang hakikatnya vape tu yang mengandungi pelbagai bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan lah. Dan penyelidik sudah nunjuk ke sekedar produk vape mengandungi logam berat bakal nikel timah ngau plumbum serta bahan kimia aku boleh ngasuh radang saluran pernafasan lah. Nyalai vape ukai alternatif keselamat lah bakal tisuah ke di promosi ke orang lah. Detuk mayuh macam jenis vape orang promosikan secara mayuh macam lah online ke semua orang madah vape tu okey lah kena ganti kain tapi sebenarnya ya ukai alternatif kena ganti insap lah.
1: Lepas mayuh aku ninga tadi mana gi vape ku tapi ya sama ne.
0: Ya sama.
1: Kadang lebih bahaya lagi ne.
0: Ya lepas kita mayuh gi bahan kimia kita nak temu kita dalam dalam vape nya macam-macam campur ukainya aja dia tu mayuh kes pakai terdengar kita dalam vape bisi kes dadah kena kurangnya. Macam-macam jenis campuran tapi
1: kita baru dah.
0: Yalah macam-macamnya mushroom kena kurang. Macam-macam jenis vape. Kalau mayuh tadi mudah dicampur.

0: Limbang.
1: Ya, selamat malam sekali lagi kita ke lagi mengkamulai kami di Sadari Limbang belabori pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi lagi begulai ngaku kelemai itu lagi program randau pegerai begulai ngau Encik Gabriel nah ya. Tuan jadi itu lagi lagi berandau tu lagi minta lagu bisa peninggal tu minta lagu ke belum bahlo oh. Jadi tua tadi bisa bercerita atau ke berandau berkawal engkau bahaya atau ke taken menganu bahas tentang insap jadi ke dia tu tadi bahaya orang kenginsap web tu tadi ngagai pengerai mensia
2: Okey, tajapan vape tu suah di pasar ke baka. Pilihan ke lebih moden, ia lagi ngembuan risiko kesihatan ke serius lah. Yang ketubah tadi, ya bakal nginsap ke, ya ngasuh ketagih ke, ya edik kau nikotin ya deh. Kebanyakan ya, cecair vape tadi, ya mesti ngandungi nikotin lah. Baka ketemu kita, ya nikotin tu boleh nyebab ke ketagih, ataupun nyamai hati, rasa hati, pedis kat tindu, ngau ngasuh jantung, kita degup ngau lebih laju lah. And then ia tak ngasuh kerosakan paru-paru lah. Guna vape ia boleh ngasuh radang ngau kecederaan buat paru-paru. Buat sekedar menua bisi kes kecederaan paru-paru berkait ngau vape udah ngasuh orang tamak hospital ngau nyebab ke pemati lah. Yang pedis ke perkembangan untak bala sidak remaja lah kegi sekolah nah. Nikotin tu boleh nagang perkembangan untak kegi tumbuh bekas sidak remaja yang boleh beri kesan ngagai daya fokus ingatan kawalan emosi ngau prestasi bala sidak pelajar nah. Yang risiko bahan kimia bega bekas sebut ku tadi ya macam-macam bahan kimia ke nadai di label buat produk vape tadi dah ya tahu nambah ke risiko pendedahan ngagai bahan toksik lah.
1: Laban nadai nadai nyentuh bahan-bahan ke dia.
2: Macam-macam tak campur mbak Ubi.
1: Suka hati saya yang campur dia. Nah. jadi berkini ke langkah atau ke cara nagang hari UPIS atau ke Kementerian Kesihatan Malaysia mbak tuan.
2: Okey, kena ngelindung bala kesihatan rakyat. Kementerian Kesihatan Malaysia sudah mengenal ke Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau tu tahu dikumbai Akta 852. Akta tu digagak kena ngawal pengguna, penjual, pengiklan ngau promosi produk merokok termasuk vape atau ke rokok elektronik lah. Antara langkah ke dalam akta tu tadi, yang pertama tadi ya larangan merokok bas kedak tempat awam lah. Ia bisi 28 tempat larangan, mina aku nyebut beberapa itik lah, beberapa itik lah. Yang keterubah tadi, hospital ngau klinik, sekolah, institusi pelajar lah, pengangkutan awam, maka feri, bas, taksi, semuanya nak tahu ngintap lah. Then bak upis perintah juga. Premis perintah. Kedai makai. Kedai makai tu maklumlah kita nemu. Mayu orang ngintap. Dah kenyang. Kak serang ngintap lah. And then bak taman awam. Taman awam contoh yang bakal berlimbang tu kita bisi taman rekreasi airport lambak pernah orang. Waterfront. Ngau bala gereja, surau, masjid semua nak tahu lah. And then bak kompleks boleh belah lah. Kompleks boleh belah bak Plaza Limbang. Ya, ngau lapangan terbang lah, airport Limbang pula. Itu di antara tempat yang nak tahu ngintap lah. Ya. Then untuk kedua tadi, kawalan penjual produk merokok. Dalam akta tadi, okay mina ya nagang orang ngintap tempat awam. Yang mega bala penjual pun sama kan? Penjual pun tak tahu nyual insap ngagai sidak ke baru umur 18 tahun. Nanti sidak sing langgar perintah tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Dan larangan pengiklanan ngau promosi. Bala insap atau ke web tu semua tu nak tahu diiklan kan? Nak tahu dipromosi kan? Nak tahu sponsor bala sidak sukan ke apa? Nak bakal subak. Subak baju Selangor sebab bisi downhill lah. Bisi downhill.
1: Oh dia tahunya nak tahu
2: ne? Tahu lagi. Nanti bakal kita kena bajunya kundar ya. Tahu tahu dikena tanya kan? Ban pada hari lagi ya bakal mempromot insapnya lagi. Ya nak tahu. Ti kita bisi bajunya. Ti boleh anak-anak lah. Kita tangkap orang lagi. Ya kira ya seolah-olah ya mengiklankan dan mempromosi ke insapnya atau jadi salah lah. And then untuk compound atau ke denda orang kena langgar akta 852 tadi boleh dikenal ke tindakan pengatkuasaan termasuk compound ngau pendakwaan ba mahkamah lah nitih ke jenis kesalahan lah. Biasanya nanti orang ke merokok bandur ke disebut ku tadi dia ke di compound 250 lalu boleh didenda tidak lebih dari 5,000 lah. Ya.
0: Jadi kita bisa nama atau data kita berlimbang tu tuan. Orang ke dah tertangkap menginsap tu tadi pemayuh sida tu tadi berdini ni.
2: Pemayuh. Okey, berlimbang tu paling mayuh ke dah ditangkap orang insap. Ba airport Limbang. Airport Limbang kau kedai makan ya. Kedai makan. Airport ya. Limbang mayuh memang insap ya.
0: Berkenai ke kita nya keterubah ya kita nangkap sida ke nginsap ya tu. Berkenai ya lu di saman kita berkenai ke di kena ata ke?
2: Ya lu di saman teruslah. Kita lainnya sebenarnya di compound. Di compound lah, ya terus di compound lah. Di compound tadi 250 lah. Rabannya nginsap ba airport tadi. Nanti ba airport ya seluruh kawasan airport yang boleh nginsap. Jadi siapa-siapa kemurkok dalam dalam kandang airport tadi tahu kena megang lah.
0: Kenapa?
2: Ya, kena megang.
0: Jadi ni tadi berkawan kau nama tu akta ne. Compound. Jadi betul tu tadi tuan lah, tuan Gabriel kini ke berkawan kau klinik berhenti merokok tu Balimbang tu.
2: Okey, nanti bisi bala ke Kak Badok nginsap. Boleh bala Kementerian Kesihatan atau ke klinik-klinik kesihatan bisi menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok lah. Bagi seluruh negara tu. Bagi Limbang tu bisi 5 klinik ngau ba Jabatan Pesekil luar. Boleh mega datai kena mulih ke perkhidmatan berhenti merokok tu lah.
0: Mungkin ke sambut mensia mayuh ke dekat Badung Insap tu mayuh ke kita sida kia.
2: Takat tu bisi lah, bisi tepi yalah. Kita yalah kadangnya dalam maya dalam servis keboleh ke perkhidmatan berhenti merokok tadi dah klinik tadi individunya dekat nerima counseling individu lah. Pegawai kesihatan dekatnya dia ke strategi berhenti merokok dengan individunya lah, dia boleh beri dia boleh nerang ke dengan lebih detail apa yang patut dia adulah untuk ya ke berhenti nginsap lah. Kalau ya boleh sokongan berterusan lah. Pesakit tadi dekat dipantau selalu nak memastikan proses berhenti merokok yang berjalan kau manah lah. Kalau ya boleh ia akan diberi terapi lah kena ganti nikotin. Nanti sesuai pesakit boleh diberi bantuan baka nikotin patch atau ke nikotin gum lah, baka chewing gum nikotin lah. Tujuh tadi kena ngurang ke tanda ketagih nikotin. Contoh bisi bala ke Badung Nginsap, you are not alone lah. Kita boleh ngagai klinik berhenti merokok. Setiap klinik ke berdekatan dengan kita, tak ke Balimbang aja.
0: Jadi ke penghujung jakuk tuan-tuan, ke nama kini simpul jakuk dikena atau ke engkau bisa pesan dari UPS Pengerai Limbang atau ke Kementerian Kesihatan bagian Malaysia tu tadi untuk peninggal ke randau tua buka ke malam tu.
2: Ya, okey. Rokok engkau vape ukai lambang gaya penghidup kesihat atau ke moden. Kedua-dua tadi bisa mengandungi bahan yang boleh mudarat ke kesihatan lalu menyebabkan ketagih. Merokok engkau vape boleh nambah ke risiko penyakit serius bakal terhadap kanser lah. Yang mesti beri kesan berdiri diri sebilik engkau orang bas keliling ke Tegal pendedahan asap ngau wap ya dah. Perintah Malaysia sudah ngambil mayuh langkah negara nengah akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 atau kedikumbai rang akta 852 kendang lindung kesihatan rakyat tang pengawal tu dekat lebih berjaya nanti semua pihak bekerjasama lah. Nanti kita nya mesti kenginsap atau ke pengguna web Hari tu maya timpuh ke pemadam manah kena kita berengkah berhenti ya. Ngambil bantuan dari klinik kesihatan atau ke klinik berhenti merokok ke Semak ngau kita dia ya. Boleh datai, boleh tembik mesin menyediakan perkhidmatan berhenti merokok lah. Ingatkan tiap kali nginsap beri risiko ngagai kesihatan tang tiap langkah ke berhentinya dekat mayat kita Semak ngagai penghidup ke lebih sihat ngau berkualiti nah. Ya, okay, aku menghabiskan segmen hari itu lah. Ngau pesan ringkas, sayau kediri sebilik, jauhi rokok, ngau vape. Kesihatannya adalah pelaburan tip madu berga kena masa depan lah. Ya.
0: Ya tadi nama tu tadi randau tua berkawal ngau insap atau ke vape. Jadi terima kasih ngagai tuan-tuan tadi
2: terima kasih dia ya.
0: Limpang ke konti berandau ke pasal vape ngau insap tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kita boleh antai maya kebukai kita bertemu baru ngau topik-topik kebukai. Jadi sekali lagi selamat hari gawai tuan.
2: Selamat hari gawai
0: ke berjimat mulai. Lepas biluan eh?
2: Dribal.
0: Nak kena jauh nak. Okey, terima kasih tuan sekali lagi ke bisi mulai kami di randau pengerai kita ke sekali tu.
2: Okey, terima kasih je.
1: Ya, begini kami tadi peningan semua randau ku bergulai engkau Encik Gabriel berkawal engkau insap tau ke web. Jadi kita dikena menggal program kita terus berperindang dengan lagu ke bisi di sedia kaku ke lemai tau.

0: juga nyaku sempat moto nih. Ni mana ke tu berapa ko? Mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang indikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya piak?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, Dato, kita mulai ngau aku di program Jakut Sempama ungkap kita ke minggu tu. Jadi Jakut Sempama kita ke terubah. Ianya lempuang tulang. Nanti sempama tu, nanti semak ke kita yang agak orang ke mudah dibai gawak, nulung kita. Jadi orang ke bagas atau kerajin, dibai kita gawaknya tadi tau megak di sempama ke lempuang tulang atau ke nak berat tulang. Jalan yang nak tau ke contoh ayat. Dikena ngena jakun sempama tu mana amat menantu nuannya bakanya menantu patut digigak kita ke bisi anak dara ia gekeruk tulang bakanya tadi jakun sempama kita keterubah lempuang tulang.

0: Ya, bagi nyampe tadi peninggalan semua Siti lagu lama gawai seperti bungai jarau. Ngunjung ke jam kita pukul 7.12 minit lemai. Jadi lagi bergulai dengan aku program Jaku Sempama.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ni. Ni, ni mana lagi atau berapa kau? Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan hingga program jaku sempama.
1: Bisik programnya pihak.
2: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

kita iba tu suntik kedua jaku sempama ungkup kita ke minggu tu ianya sempama kita kedua lubuk wan gumba tapang bisi rembia. Arti ya tadi dikena nyemak ke orang induk tiuda ditunang orang laki lalu ndak tahu dikacau laki bukai. Nanti ngacau tentu kena adat. Jadi calai ngena jaku sempama tu anang nundi induk ke udah tunang orang laban ia bakal lubuk wan gumba tapang bisi rembia ngai ke kena adat. Nya tadi jaku sempama kita kedua ya.

Jadi bekas selamat peningan semua 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita hari berita lemai ke berita terus hari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung di YFM. Jadi pesan keterubah data dari Ijah Hana Lasam ada ke pengawatan sulit serta muain terbalu. Kini laki ajo sana kasin kedeka diadu ke 24/5/2026 ianya hari Minggu pukul 10 pagi ianya dia waktu dekat di atur berumah diri anak kasin kampung panggil ulu kanan Suriaman. Jadi pesan tu menuju ke Melayan ke dia berumah semua panggil kelawah kuari AB nangga panggil semua melugu skim pihak mega san ucap ngau semua san dia 5 buah san tulang paket A ngau paket B batu besai panggau pu ai keramut nyelam semua selepung sebemban selajan betong lempung simpai kelili jawong serta semua kabar melayan ke dia di area Sebuyau Belimbing Besi ngau Bajong Roban Miri ngau San Ugul. Jadi semua bala ke ngelala ni yang jauh sana kasin di sebarang alai ngambil ke sama belak datai pengawak tu ilau. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Lumur ini anak jauh 011-158-21053 Umang tau ke Zeli anak jauh 011-361-25146 ngga peluang tu megak sudah sebilian beri terima kasih ya. Ngagai kabar melayan ti udah datai ngesah penusah tu tadi ya. Jadi ke Siti tu peningam pesan gawai antu hari nyandang anak bunjai atau kapai jambai ke dekat nesau kapal melayan ya ke semak tak ke jauh minta kita sampal datai ngau nguluk pengawak gawai antu tak ke berantu ni yang madik ya ianya nuri anak bunjai atau kapai jabam. Jadi pengawak tu ke dekat dia tu 29/5/2026 hari 4 30/5/2026 pengawak nyemin kubur niang jadi tuan rumah juga anak uncat jalai kuntai batu 10 sekolah sekaluh niah. Jadi pesan temadah ke kabar melayan di Barun Serikai sekaluh niah Miri Bintulu Tudan Miri ngau kena ala disebut ke nama dito. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai anak yempu inyak 019-781-2635 atau ke Indai Tuan 016-716-6640. Jadi ke Siti tu ianya pesan data dari Spital Kapit dituju ngai Juni ke anak Naul ke dia berumah masam simpan 4 jalai melekun Kapit. Jadi minta Nuan Jonika datang ngagai wak beranak Spital Kapit kena 22 hari bulan 5/2026 ianya pergila 10 pagi baik anak Nuan keada kena 6 bulan 5/2026 sarinya laban misi ke ngagai ujian ujian saringan pendiang anak Nuan. Jadi penerang ngau sili ya. Minta Nuan telefon ngagai Spital Kapit 084-796-3333 tau ke sambung ke 251 watt beranak. Ya tadi sekedar pesan ke BC di Anjung Peninga kita di White Fam.

Selamat malam, berkulang aku Daniel Stephen, bar berita Lemai YFM. Terubah tu batang berita. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara pengerja pengawal menolak luar diatur ngau rurus sistematik serta by basic integrity. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketegang ngembuan lebih hari 2,000 itik teluk penyu ngau nadai permit. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dekat boleh penatai pemisi kira 13.049 bilion ringgit dalam tahun tu. Naka bulan 4 tu tadi, menua tu udah ngerikut ke penatai pemisi kira 3.865 bilion ringgit atau ke 29.6% hari penyampaunya. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke hasil ke digumpulnya datai hari sekedar sumber ribaruh cukai jual menua Sarawak keboleh 1.585 bilion ringgit. Duit pampas dikena nganti hak minyak ngau gasnya bisi 1.106 bilion ringgit lalu ditangkan ke dividen keboleh 545

69 juta ringgit serta bayar duit dilipulai ke Perintah Besar kebisi 25 juta ringgit. Penatai pemisi tambah ke boleh 145 juta ringgit megak udah diulih ke Ari Sumba Bukai bakal bayar royalti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah aik ke dijual ngau bayar sewa tanah. Berbangunnya 18 hari 118 projek hari baru Opis Menteri Peman Seng Tumpuk Pendiau ngau wilayah di pejalai ke Opis Kerja Raya atau ke JKR Sarawak di report ke udah temu. Dato' Amar Douglas Ugah madah ke projek kebukanya agi mayuh macam peringkat kali 36 hari projeknya benung di pejalai ke 25 agi berperingkat tender lalu 39 projek kebukai berperingkat pra-kontrak. Semua projeknya dibungkus 8.44 bilion ringgit. Nyerangkum pengawak tingadu ke jalai menua pesisir, ngagak jematan menua pesisir, ngau projek jalai Jiwa Murni. Hari 11 bengkah projek Jiwa Murni, 9-nya sudah diserah ke ngagai JKR Sarawak, lalu 2 lagi benung dialuska. Atau Transformation Pengerja Pengawak Menor Luar, SWTA, ianya atur strategik tidak kena perintah Sarawak, nentu keraban pengerja pengawak ari menua luarnya, diatur ngau rurus serta berurun, kena nyaga pengelantar rakyat di menua tu. Inisiatifnya ukai semina oleh nyawup ngangkat ke pemanah ekosistem pengerja pengawak, dan mengat nolong mutar ke isu pengerja pengawak menua luar, ditamak belalai ke menua tu, ianya ari atur pengurusan keberurun serta bersepadu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala madah ke FWTA tu dipejalai berlalau ke atur undang-undang pentadbiran ngau belanja ti ditetap ke lalu dah boleh pemenar ari upis ti berkuasa. Pengawak ti berjalai ke FWTA tu megat dan berlalau ke pansia audit ngau pengawak ngemata alai nentu ke ikas penaluk ngau accountability-nya semampai dijaga. Stesen meragang di Merapuk Lawas, dekatnya di palan pengeluar mozzarella cheese tusu kerbau ke pemaduk besar di Malaysia serta mengangkat ke menua tu nyadi hub industri tusu halal kebaru di Asia Tenggara. Penolong kanan pemesai veterina Baupis Veterina Pelilih Menua Lawas, Robin Asud, madah kengena projek tu orang ke bisi nupik kerbau cara lama dekat dibantu ngena projeknya. Lebih 13 juta ringgit bisa sudah diberi dari Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA. Dikenal agak infrastruktur ngau kilam pengeluar cheese bak tanah keboleh 288 hektar pemesai. Projek tu oleh nyawab ngurang ke pemayuh hasil dibeli dari menoluar kelimpah dari timuka peluang ekonomi ngagai mansia mayuh bak kandang menuanya. Projek itu megak sama bisa nerima sokong ngau agih belanja ari upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai serta dipejalai kengena kerjasama strategik ari gerempung orang bertanam bertupi menua Sarawak ngau meragang Green Valley Dairy Sdn Bhd dinyadi company besar ba projek itu. Kita dia tu benong mendiang ke berita ari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai binia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dekat angkat ke Mekah kena 23 hari bulan 5 tu alai naga aji bak musim 1447 Hijrah tau ke tahun 2026. Seduaya dekat di sempulan ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dulu agi harinya pengawak bersampi bisa diatur bahas sebengkai hotel di Kuching untuk bersampi ke minta pengelikun ngau pengelantang bahas pemanjai pengawak sidak ke ngerja rukun Islam kelima. Pengawak bersampinya diulu ke Sapit Imam Besai Menua Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizir.

0: Kemarin siko lelaki rakyat Indonesia dah diletak ke Court Section Kuching ngau hukum jia 12 bulan. Udaya ke ngaku salah laban ngembuan 2,253 igi teluk penyuk. Ngau nadai permit tau ke lisian tisah. Lelaki itu didakwa nitia ke Section 37, bracket 2, bracket A. Ke dibaca bergulai ngau Section 29, bracket 1, bracket C. Ordinan penyaga jelus siga. Laban ke bersalah ngembuan teluk penyuk ngau nadai pemendar. Hari pemesai penguasa jelus siga. Kes tu undang hasil hari pengawak di berjalai ke operasi bersepadu kazanah serta kawal kerjasama penerit adat bantara menua Malaysia Indonesia. Dua gelaban pengawak maik belalai teluk penyuk bantara menua. Sarawak Forestry Corporation SFC megak dekat majak negap ke kawal kerjasama sidak ngau agensi adat di menua tu ngau di menua luar. Alain tentu ke pengawak maik barang cara belalai ngau pengawak berdagang ke jelus siga ngau nadai pemendarnya oleh diputar ke kena nyaga pesaka utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Kira 30,000 ikut orang disadang dekat datai ngagai pengawak pemandang kerjaya ngau pematih Sarawak Esket Fair. Dekat diatur bak hikmah Exchange Event Center. Kena 7 ngau 8 hari bulan 6 tu ilak. Pengurus pelajar inovatif komuniti tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas Muhammad Safi'i Edmund. Mada ke Esket Fair 2026 tu dekat ngempuruk ke 110 exhibitors. Dibungkul pemukul industri, institution di menua tu ngau institution menua luar serta agensi pengatur duit pelajar. Program edisi keempat tu ianya program kediatur Opis Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, bergulai ngau tegas, kenyau hari tahun 2012 subak. Ia maksud ke jaku tu buat program randau ngau Sarawak FM, buat RTM Kuching. Pengerami Mefes 2026-nya ukai semutik nyadi ke pelasar kena orang berperindang ngau rawun nemuai ajak dan megak nyadi ke lambang penyerakup rakyat hari pupuraban bangsa. Dato' Bandar Miri, Adam Yee Siusang, madah ke hari pengeraminya mensia mayuh oleh ngambil bagi bak mayuh macam pengawak main asal, lombak ngau main, seni pemerindang ngau pengawak komuniti. Kena penegap kawal tiba pun dari pengawak ke ngatur pengeraminya, Miri, oleh digagak nyadi menggeriti dinamik, mansang, serta Dewan Rakyat Arimayuh macam budaya. Yang maksud ke Jakotok lebuah tiba jadi ke pengeraminya di Miri. Pengeraminya ke diatur hari kemari nyentuh ke hari Minggu Tuila, diatur berserimai dengan pengeramin ngerami ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri. Sama bisi diatur nyerobak pengeramai itu ianya pengawak muka kaunter Majlis Bandaraya Miri dikenal dengan mudah ke orang mayuah ngatur pengawak sidak. Kalang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak sudah boleh penatai pemisik 3.865 bilion ringgit nakak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara ngereja pengawak menua luar diatur ngau rurus, sistematik serta bisi integriti. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketegak ngembuan lebih hari 2,000 igi teluk penyuk ngau nadai permit. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Nur Akilah Arbain hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di salin Jonathan Giri.
1: CSP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Kita terus mulai baru ngagai YFM Limbang bukalai ngau Dominic Inau.
3: Terima kasih Daniel Stephen dia sudah baca berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

Ya, begini menjadi Siti lagu Gawai Swilin bergulang Nelson Nero. Ada kena kita berperindang ke lemah itu. Jadi ku dekat ngelansa berkawal ngau pengrami. Kedekat diatur belah buah hari pergila punya kaku tadi. Ianya Northern Region Music Festival kali ke-6 atau ke edisi ke-6 ke diatur Limbang FM. Jadi belah buah hari kemari kami sebuat tu tadi nyau kiruah sibuah malam tu agi sibuah mega rehearsal. Jadi 21 hari bulan pagi tadi tau kelemai tadi Raptime Majlis Perasmian Northern Region Music Festival, Raptime Majlis Penangguhan Northern Region Music Festival, lalu pian mega Raptime Penuh Malam Kudaya Northern Region Music Festival 2026 ke bisi dia tour ba lot 77. Lalu pergila belabuh 10 pagi nyentuh agak 12 tengah hari. Raptai Penuh Konsert Northern Region Music Festival, lalu bengkel aktiviti hari-hari Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraft Sarawak, lalu pian mega soundcheck artis malam kebudayaan, lalu pukul 7 nyentuh agak 11 malam Majlis Perasmian Northern Region Music Festival, lalu malam kebudayaan Northern Region Music Festival, lalu 23 berlabuh hari 9 pagi nyentuh 5 lemai pameran agensi kerajaan dengan swasta, kaunter derma darah saringan kesihatan, jualan cabutan tiket bertuah, lalu bengkel hari aktiviti hari Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraft Sarawak, lalu soundcheck pukul 2 jentuk pukul 5 Majlis Penangguhan ke bisi diatur suruh pemanjai hari Minggu hanya sitik program Northern Region Music Festival. Jadi kita terus sebab perindang-perindang semua ngau lagu Siti lagu gawai nebus dosa ba hari dosa maya gawai.

Hanya Siti lagu lama gawai suilin begulain gaw Anderson galai dara babari gawai nah. Ngujung ke jam kita pukul 8.4 minit lemai lagi begulai di sada hari limbang ke lemai itu nyentuh gagai pukul 10.09 malam kebenar ya. Jadi yang megak peningah aku lagi maca sekedar pesan berat ke bisi dianjung di YFM ke sekali itu. Jadi pesan gawai antu datang dari Tony anak Min tau ke Lai anak Langkau datang ke pesan pengawal gawai antu serta merekat ke Regang Nia Bugiang anak Jimbai tau ke Sungau. Jadi pesan menuju ke Bambelayan bah Sungai Biru, Sungai Putung, Sebangkui, Sebujuk, ke Jungan, Guntung, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutung, Gua serta Bala Jawa atau ke Semak, Tinglalan yang Bukiang, Anak Jimbai atau ke Sungau. Jadi waktu dekat diatur 29 hari bulan 5 2026, ianya hari 5, jadi minta kita datang ke rumah Panjai Kampung Pakit B, Tuan Rumah John Ricky, Sri Aman. Jadi pian megak pesan ke nangkan keto ianya pesan sembiang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal ke dekat dia tu hari 6 23 bulan 5 2026 pukul 10 pagi sembahyang misa 7:30 malam makai lalu berandau balorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintango. Jadi pesan menuju ke Bambelayan kengelalan yang Victor Jambu anak awal harap ke semua ke Bambelayan boleh datang. Jadi pesan tu datang dari anak ngau menantu ya binti anak Jambu tak keindai bintang ngau laki James Tumblo tau kapai bintang. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan pemati datang dari Jocelyn anak Salau tau ke Indai Melani ngari ke Sida Semadi dekat madah ke pemati Indai Sida Uni anak Ucang bini Niang Salau anak Sawiang Indai Prora Udah Nadai 21 bulan 5 2026 Hospital Umum Sarawak. Jadi pesan menuju ke Bambelayan ke Ngelala Niang tu ianya rumah Dunggat Sungai Mas Ilik rumah Seman Sungai Mas Ilik rumah Michael Bilong Sungai Mas Hulu Dara Anak Jawa, Mona Anak Jawa, Disuai, Rumah Mujah, Batu 12, Jalan Bintu Lumiri, Rumah Robert Sebungan, Rawah Anak Suma, Batu 8, Jalan Bintu Lumiri, Kaban Belayan di Sepaduak, Kaban Belayan di Kapit, Kaban Belayan di Selalang, Kaban Belayan di Ruban, Mudong, Ngauja Lupang, Baruah, Kaban Belayan di Suriaman, Jemah Anak Ucang, Basibu Jaya, Bala Arit Ulutru, Long Lama, Bram, serta ke bala ke ngelala niang. Jadi kita dipinta datai ngau nyengai niang pergila 22 hari bulan 5 2026 ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau Penerang kesili ya. Kita tahu telefon ngegai Jocelyn anak Salau 011-5956-5583. Jadi bekerja dulu pesan berat ke bisik dan nyong kita ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Jadi berkawal engkau pengawal Luto Terbaik ke dekat Nemuai ke Menua Limbang. Jadi kena 3 hari bulan 6 2026. Ianya hari 3 Luto Terbaik dekat Nemuai Ngagai Pak Berunut pagi. Lalu 4 bulan 6 2026 hari 4 Luto Terbaik dekat Nemuai Ngagai Sungai Adang pagi. Lalu nya tadi penemuan Luto Terbaik ngagai menua di Limbang. Jadi PM Mega berkawal engau pengawak kita ke dekat ngin tu gawai na lama dagi tentu ya munyi ke kita yang lama tu kita ke Benung Kiruah ngerjau tadi dapur bisingnya bergagak ke penganan jala bisingnya bergagak ke kuih yang sekuat munyi kurang bising kena ada harinya tadi main tunjuk aja jadi nama-nama aja pengawal kita sa lemai tu ngarapkan mujur ni teh ke julu ati kita siko-siko jadi pian megaga kita ke Benung gagak penganan kini ngagak kuih kini ngagak kek kini tentu ke kita berjimat tentu ke kita likun sampai ke utai ke di aduh kita nyata di mujur ya jadi pian megamayuh mega program ke bisi dia tur nyerumbak gawai ti ke datai ba sekedar rumah menua atau ke menua-menua atau ke sekedar rumah panjai lalu ba rumah panjai kami dia tahun tu ya ke baru aja digagak ke dekat digagak inya pengau nukar hadiah nintiang pintu rumah panjai nak kalau dia ado tu nya deh sesebuah rumah panjai je tadi dipinta beli siti hadiah ke berga tau-tau nyampau ya lalu dekat di nama tu ditukar di tukar mbak nintiang bilik rumah panjai nya cari pengau balan biak punya tadi ke kena gerami gawai kita bakal ketahun tu.

0: tau. Sok ngelawak aku ceritanya ah.
1: Nih, kan kalian luan ya, Pak?

Ya, lagu hari ujung kejam kita lagu hari nyat tadi Peruji Hati. Lagu di kena merindang kita kagi bengkang guleng aku di sadari limba lagu hari Ricky Jan guleng Jacinta Olivia. Jadi anda ingat peringat semua kagi kita ke dia di limba lebih lagi di limbang di lawas di Labuan di Brunei Sepitang Sabah. Mayuh kami lalu ke penatai kita ke pengurami Northern Region Music Festival ke berengkah dia tu sari pegila ya nyentuh ngagi hari Minggu lalu sekedar hari artis ke dekang dekangau ke Merindang dua hari tu dua malam tu ialah enya Roy Kapila, Melissa Francis, Alex Swan, bisinya penyanyi Penan Johnny Jengan, penyanyi Bisaya, penyanyi Lembawang, Kedayan ngau mayogi pengawal berperindang di atas panggau ke oleh di pedak ke oleh di pedak kita maya tu ialah ke dikenang ricah kagi dikenang rami kagi program Northern Region Music Festival ba edisi ke-6 tahun tu nya diharap ke kita sampal datai nguluk pengrami ke cukup besai reti ngagai kami di ATM pemegang kita ke benong di rantau jalai ke malam tu ngarap ke berjimat ngarap ke kita nya tadi selamat datai ba nur ke di tuju ke kita ya.

ini kita terakhir hari ini sampai hari naik udah datang kita lain. Jadi kami sering itu visit nama yang itu hari kawin dah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkat ngerami maka lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja ulih maju ke menua tu. Rajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasal dikena napi penanggul dikena uliah ke pengujur. Balap isi datai mega ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megak diperindah ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai, kala yang berbohormat kepala menteri mpu, bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lemah Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak, lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
6: Kesekali itu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidik baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berigat dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau, kudi ngai pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenal nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang. Ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelah ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Ngau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Balakan Kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya di UPS residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami bah YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kami Merindang kita mendengari bermacam lagu.

Ya, lagu ke di baik raban artis PBP ke malam tu buka pintu buka. Lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam rimpat seri tu 21 bulan 5 2026. Jadi ke malam tu kita dekat pukul yang aku Melati Badi bawa pemerintah malam kita 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Nyalain nama berita bala peninggal kita malam tu. Kita sampai ke bala peninggal kita yang buat berita ke mana. Kita megak sama ngarap ke semua tu pengawak ke bisik di penyalai ke kita sari tu tadi udah mujur magang di gereja. Lalu kita ngarap ke bari ke baru pergilak megak semua pengawak ke di perambu kita pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi nanti kita berarti ke hari bulan sari tu peninggal udah 21 hari bulan tinggal lebih kurang 2 minggu lagi. Andur kita nya tadi ke ngintu pengerami rigawai ketika apalah kita yang tadi bisik pemisi kini gawai tu nanti bisik pemisi mandah banyak neh kita boleh mulai ke dirimpu ke menua. Jadi nanti kita yang tak boleh pemisi kak pendak kita yang tadi terus ke pengawak kita nanti sehati laban gawai ukai tahun.

malam mengakai semua bala kita ke agi terus mendiang ke YFM lalu abah pemerintah malam kita bekas selama abah tusun program kita kalai pukul 10 malam tu lagi kita dengar ke berita malam hari YFM lalu 11 malam bekas selama kita dengar ke lagu-lagu ba romantik ke Y nya tusun program kita abah pemerintah malam kita malam berempat 21 hari bulan 5 2026. Jadi itu lagu kedua kita, lagu Gawai Megak. Dia pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam, lagu Ati Lantang Begawai, Ari Veronica Natasha.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari.

Iya, joget ngetas ranyai lagu ke di Bayar Aban artis OCHSP. Lagu kena merindang kita gagi terus bukulai engkau kami buat pemerindang malam kita malam tu. Jadi jam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita ingat ke berita malam di tabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 11 malam kita akan ingat ke lagu-lagu buat segmen romantik ke Y kita. Nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi kita pergi terus berperindang ke malam tu lebih lagi merindang ya, malam peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu nang ira menama pengawak ke benung di kerja kita benung perantau jalai kini jangka bisik mindah malam tu tau ke kita ke ngenat ke direk barumah seraya ke ngantik mata kita ke kak tinduk malam tu pergi mendiang ke kami bah YFM jalai merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke sekali tu lagu ke di baik Ricky Anderson terantang tawak gawai dintu di ke lagu ke di baik naik dinamik ke malam tu ngenang nuan belama.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam gulai ngau aku Melati Badi bab berita malam YFM malam hari 4 serituk 21/5/2026. Sarawak benung mansik cara baru keluarga padi kena ibu nanam baru benih padi di Miri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng madah ke pansiknya diatuk benung dipejalai ke sektor Tingati Kediri ngena belanja dirimpu. Tang perintah gi nganti hasil ya dikena mendak pemujur pengawak ngeluar ke padi. Padi itu ngena benih perennial terdekat seruran berbuah dari benih asal lalu tau na ibuah di tanam baru. Benih padinya dikemansang ke Universiti Yunan. Ia madah ke pemujur pansiat tu dikan nambah ke pemansut hasil beras ke berguna amat ungkup penglikun pemakai kelebih lagi dikena Sarawak nyikap diri ke Jemaila. 597 projek pemansang kebungkus 4.62 bilion ringgit sudah dipejalai ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak nakak ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawaknya dikemujurkan dengan 6 agensi pemansang. 91 projek hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Semarahan kebungkus 456.42 juta ringgit ngau 33 projek hari baru agensi pemansang Sri Aman kebungkus 916.29 juta ringgit. 248 lagi projek dari baru agensi pemansang bagi benua betung kebungkus 681.17 juta ringgit lalu 35 projek dengan agensi pemansang Delta Rajang kebungkus 704.4 juta ringgit. Kelimparinya 68 projek dari baru agensi pengatur pemansang wilayah kebungkus 678.79 juta ringgit serta 22 projek dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang kebungkus 1.186 bilion ringgit. 156 projek sudah tembuk digagak, 130 benung dikemujurkan, 38 benung bak renggat tenda, ngau 273 bak renggat prakontrak. Atur Tingguna Pendekatan Transformasi Pekerja Asing FWTA ianya inisiatif perintah dikenang negap ke pengawak ngatur pengerja pengawak dari menua luar di Sarawak. Tok ngembuan tuju dekat nuku ke pengawak terlebih efisien ngau lurus hari raban pengaji industri ke berkawul ngau perintah. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Grawat Gala dengan penderangia buat Facebook madah ke FWTA dipejalai ke dengan model kerjasama awam swasta. Semua ungkus pukuk ngau operasi ungkup ekosistem projek dipelanja penuh oleh sektor Tingati Kediri. Bayar RM1,854 dari kemenang ke perintahnya dikena ungkup pengawak berjalai, ngintu serta ngemanah ke FWTA. Ia nyemetak madah ke perintah nadain rima tau ke nyimpan sebarang bagi bayarnya laban ke semua penyampaunya dibayar ngagai penyedia servis. Tahun sitiknya kemari RM36,672 Approval in Principle AP ungkup pengawak ngambil pengerja pengawak dari menua luar sudah dikemendar ke dengan sistem FWTA. 65,000 ringgit belanja projek MIT menua pesisir MRP Ringgat 2 2026 diagih ke ngagai 22 gerempung ngau institution community di Dewan Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datuk. Pengawak nyerah ke cek replika ke disuak ke sapit ketuai Pampang Parti Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Tanjung Datuk Sintu Layang ngari ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Pengawak nyuak ke MRP itu mungkur mayuh bengkah gempung yang kaum komiti pemansang ke penglikun genturung tumpuk peniau gerempung ukai di kuasa perintah genturung jaga rukun tetangga gerempung apaindai ngau pengajar serta raban penguasa masjid. Agi belanjanya dikena nyukung pengawak berjalai ke aktiviti komuniti ngau pengelantang peniau peranak pelilih lundu ngau sematan. Atur pemansang Menteri Miri berguna ke cara ke lebih efektif serta ngembuan tinjau ke jauh. Tau kelebih lagi lebuh napik pemar jematan peminta tiru AI, ekonomi digital, ngau ekonomi gadung.
Sapi Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Datuk Dr. Penguang Manggil Madahka Miri Bisik Penau Mansang jadi Menteri Pemaduk Manah Jemahila. Pakar Ratuk disukung pengerja pengawak di Komited Ketuai ke Bisik Bishan serta Mungku Raban Komuniti Tik Cakah. Ia masuk ke jakutnya Rambau Berjadi Pengeraming Hitang Menira berserimbai hingga ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri ngari ke Sapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kuhian. Menyenangkan berita kita ke malam untuk peninggal beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arba'in hari bilik berita TMD Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake jakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas sebengkak ngerami maka lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak penawak lalu bersemaya dekat cakah semampain untuk ke penawak dikerja oleh maju ke penawak tu. Rajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasal dikenak napi penanggul dikenak mulia ke pemujur. Belapis datai megah ianya sapit terpela menteri Dato' Alfred Cabuana Numpang nang madah kediri seluruhan berisukung ke penawak hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah di perindang ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi yang kebukai kalau yang amat berhormat kepala menteri pu bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lemah Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
6: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia temegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, nerusak nyau ke habis menua semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Ketekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Ketekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyati berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Norian lalai ke not duit Raja Brook diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal ba St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta bansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh menyadi Robert Eady. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratus megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tua ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawa kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh Nuan kena boleh tiket dan Nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM tadi tu nyak nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya anti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya anti ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Hulu Rajang.
3: Hai, aku Angela Lata, Merit Selama Rega Wai, 2026, ngagai semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai penyenang ke semua kita. Selamat Rega Wai.

kepala peningan semua. Itu kita benua ningak aku di jengkan nying di jepu japa kulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tingan terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, pihak kepala peningan semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke ruti penganan kui di lah. Ngagak ruti celak. Apa putung ke baju deru. Becuak ke buak. Ya, jarak. Dan kepala peningan semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Dan aku dekap jaku ke pasar tau. Pekit ku memang ngokeli yang kanyu ke diatur. Gerempuang Iban kanyu JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya kata kata. Dengar memanah wai. Kita ke sigat mesti ngembuan penyigat. Madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu.

0: kerjain sil. Jadi sida kindo bala peninggal semua mesti ngemuan pemajik ti cukup. Huyu peperlu bakal teluk riga. Lagu tajam bakal lungga. Ti betul tajam wayan sah dulu sebetul kita napi pengawak tau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak ka kita ilak boleh gelar indo darah bajik. Berjalan ke gilia ngena kasut tunjik ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengkai boleh gerlanya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengasai ngelui hari umurnya si ginda dipilih wai. Penalti si ginda okay tu peket main bol. Lalu prayes peketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu mega kita bisi can ungkup duaiku rawon ngakai kamu dia. Okay kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga kepala peninggal semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsel ambil kita kertas penderang kasih liak kita tahu enggak ngau ke EJK paket keliang enggak kumang inyak miss janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lup sai pau ake maya jam gawa aja au kita kengisi pun anak kita tahu minta aja baji IK anak lawan au enggak kena ampiet rawon ngake menua kambut baja.
1: Hello. Miss jantang, jantang tau?
2: Ya, siapa tau?
1: Tau, ino pemaduk bajiak di temawai kanyuak tau. Sangau, sangau tau.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku tau.
2: Apa nama utai? Siapa nama nan adek?
1: Sangau, sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa teka tanya, biar kanyuak pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ungkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Yang besain awak. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nai, nama dekat kau pergi kumang, biar sangau.
1: Kumang ni nak baji aku siapa, nengalah aku sekayu temawai kanyuak dia tau.
2: Orang kau pergi kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, kati kenyataan kau orangnya tu balik.
1: Bekening register orang masuk peket keliang bisa orang tabung aku masuk peketnya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh, nak kalah berbini bujang teng teng teng teng teng lagi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Umar ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup, punya kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun, agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibo.
3: Benuang pekit keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
0: Ladies and gentlemen, ibu enggau ayah, terima kasih yang guys semua kita anti udah datang bolo pengawak pekit. Aku mea enggau keliang kanyuak Pak Dewan kanyuak tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apakahnya ambil pengawak kita yang pakai malam tu. Okey, bala semua anti datang yang pakai malam tu. Tadi kita baru udah beda apakah ni gaya sudah kumang, apakah ni gaya sudah keliang. Berjalan ke diri Bapak Engkau Din bisi sekedar bakal nyong linsuam ke diri menyak ngayat ke gigi ya bisi ke jungang ya nyenak kita nemu nombor berapa nyilah oke okay, bisi ke mega sidak ke berjalan kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal kerja telah. Jadi bala ibu bala ya bakal ke malam tu aku nemu kita nasa sabar lagi dubdap nganti sampar ke boleh gelar keliang gau air kanyo yaitu sekurang ti tegap sigar bisi lesung pemula ti akan tua tujuh tanjo angin ke air udara nyoma. Jadi orang ke boleh gelar keliang 2015

0: la muati itu. Padahal kita ke dalam dewan tau. Ah, muati kita ucapnya benar.
1: Oke, sayang.
0: Ya lah kamu.
2: Sedih bujang.
0: Maka pada nomor satu enggak. Aku tidak tak muati. Nah, anu ngetangga aku deh. Minum.
1: Tidak sama apa lagi. Ada sangau.
0: Nih, nih, pengaduk komen itu. Ya. Tuh. Hei, kita kedua itu. Hah? Neraka aku kita menang tutup ketua. Hei. Hah? Angin, nyen, senam suatu nomor satu.
3: Raja Cangkua.
4: Anu mau tanya sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus ketua nih. Hah? Lapan mujabnya tadi. Anda buah dari asu ada menang mujab, ah ha? Ketegalnya aku mana kedai ketegal di ayah ya di perai di mujab kamu satu.
4: Ah, tanya tadi kamarnya tadi, okay masalahnya kebesar bapak penghidup kita. Laman tanya kan dek komplain itu nya sih kayak tiap-tiap hakim pan cegini kritik orang inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin. Dan kami hakim tenang terima kritik kita aja.
0: Tak aku nak buah hati, ingat. Uji ini berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintai ya. Ini terang di tampak, ini sikat di pedang.
4: Ya, saya buka pernah aku sikit mojak yang ini karena.
0: Akai, kalih gantung mata hari. Hah? Aku mana gede, pedang di tubuh sanram. Nggak tegak pedang di bulek sanram. Gama sanram, nana itu mantai. Nana sikok unang temawai kanyuak rumah sanram jai gamal. Hah? Nanti kau akan mucapnya aku mana gede. Nyentuk dia tau, nakalak ke bini mojak.
4: Ya, lama ni udah nyebut kena anu walau. Miss minum, minum. Ambilah cumit, ambilah cumit. Ugi ni kita dalam ambilah cumit. Agi bisin lalu form kita yang isi kumang ngawat kalian gawainya kemarin. Hanya ya. Ayo, ha. Jadi sangat. Jadi genteran 4 E. Oh iya, mudah. Paket tadi seminar dibuka ngagai sidang lelaki ke bujang setan agi rumpah. Jadi status keamanan ini seneram tuh. Aku nemu ya rumpah setannya nak bujang lagi. Lamanya kalah babini. Amatnya?
0: Shhh.
4: Nggak, ini nggak dulu. Kan ini nggak nunggu aku. Tung aku lagi nggak nunggu deh. Ya, udah deh. Kecuali tadi nyebut. Nanti aku nunggu pada aku nih. Udah kuburu ya. Nasuh aku nikah bapak kau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh. Kamu saya nyawa tau. Suka hati ini nggak malu aku nih tau.
0: Ah.
4: Aku suka nak kerja dengan aku. Nek carwan dek, kasih apa aku nanya nih unes semua. Nanti nampak tiap bulan tu apa beli ke katil, apa beli ke yang pecah megang di bawah belayar.
5: Ha, nyak meh bunyi kesempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: Segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah.
2: Wah. Nyamai amai mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu. Dilah endak bertulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakut ti kalak di dinga kita inah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut jadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
5: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya dengan nyak puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
4: Ya.
5: Tang ya bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Teh kena tengwek kianya tadi. Oh. Teh bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kitempu tau ke nyadi bak orangnya lalu dalam Injil mega mayu jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
6: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Dintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
8: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
9: Ladies and gentlemen.
10: Kita tentu, betul, menyentuh, wajib.

0: Itu bisa hari peninggal kita siku tu tuan ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
1: ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang memain ya si tip bicara suhati celap deh
0: udahnya waduh dia puas hati nih
1: puas hati melawan dia udah nampak dia
0: aneh
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, jadi hanya lagu di baik Gwen malam tu belinga sanggup aku mungkal romantik kawai kita malam tu malam merimpat 21 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi terima kasih ya kita kaget terus nguran ke pengerindu kita mendiang ke YFM bak pemerindang malam kita malam tu lebih lagi kita ke nyangka bendung gawak kini malam tu tau ke bisik mah pengawak ke bendung di kerja kita sekali kena pengawak kita pu pengawak UPS kini tahu ke bala kita ke Barumah Panjai benung berkedugau berandau bak sebelah ruai yang ke betau kat tinduk kini seraya mendiang ke YFM terima kasih laban lagi terus segala sejalan ngau kami nyentuk ngagai jam ke dia tu ya jadi kita bergulai bak lagu-lagu bak romantik kawai kita nyalai aku ngarap ke semua lagu ke bisik ditusun aku malam tu tahu merindang hati bala kita ke bisik mendiang ke YFM tu lagu kedua bak romantik kawai kita lagu Ari Leon ngau lagu balas janji pak

0: Kucing
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, nyelit lagu gawai bak romantik gawai kita. Gawai ke penudi Siti Lagu ke di by Florence Low. Mai jam kita 22 minit. Lepas pukul 11 malam, nyalai kita ke bak perjalai ke jauh kini malam tu. Yang kami bisa pengawak ke ngasuh kita yang mindah jauh berbaik ke perengka pengangkut. Kadang-kadang bak jam ke dia tu tu peninga. Lebih lagi bak pembonyo. Tentu jalainya tadi mayuh. Nanti kita berhati ke nanti muat ke tengah malam ketuk deh. Mayuh luri ke besai nyalai sama berjimat. Kita ke berbaik ke perengka pengangkut. Jam ke dia tu. Oh, jadi nanti kita nak berasa ngantuk ngetu dulu batisi jalai mpunga semua kita. Nanti semua bisa orang gau kita buat sepiak kita nya. Tadi anda ngasuh sudah tinduk. Oh, nanti sudah tinduk tempap sudah ya. Ambil ke sama berandau ngau kita. Jadi ya bercerita meh. Macam-macam cerita ke tahu ngasuh kita nya tadi sama ketawa ngasuh kita yang tadi sama gagah kini. Ambil ke mata kita ke deriba yang tadi nak ngantuk. Out di kaban kita hanya tertamak kereta kita deriba ya tak terstart mah kereta lalu tindu gerak out. Ya jadi selamat malam ngaji kita ke baru masa radio kini malam tu kita get terus bergulai ba romantik kawai kita nyentuk ngaji pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi tu lagu ke dipilih aku maka merindang kita ba romantik kawai kita lagu ke dibaik kelemayang band Luan Berulah.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Radio YFM. The 101.3 YFM. YFM Segulai Sejalai.

Okay, di baik baby glue ke malam tu peninga aku ukai ipat nuan. Jadi kita hanya datang bawa pengujung ke romantik gawai kita ke malam tu. Nyalai terima kasih kita ke udah segulai sejalan dengan aku hari pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk dengan ke ujung awak kita pukul 12:30 malam. Jadi dua itik lagu di kena kita ngelengkak ke romantik gawai kita. Lagu hari Isnanala ke sekali itu terpejuah udahnya Olivia si lagu cerita pengrindu tua. Nyalai bertemu baru bawa ke bukai.

0: enti nitih ke pansi di adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20 ribu leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7 ribu leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai tiba kata kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita uduk berjaku pun bini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tahu utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang misin gang menyikur ini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu, tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang mayari tu, oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bak perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua

0: tai bak jakut dalam bisi nyebut bak 1821 utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngerusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu erti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitip megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 agai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega nge bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Pengerah Pagi, YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Putara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Putara, Putaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anam mit ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai ti nitiah ke penemu, ngau penajam runding aku.

Mensia enang sigi selalu berguna ke pengajar tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa engau penemu pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu, penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa uliah ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan petara ti bisik kuasa uliah ngereja pengawak tu. Baka seruan petara, endang balas semangat ti dipilih petara, barebak sitik-sitik, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engkau pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engkau adat tara. Dalam sembiang tu, kita merik puji engkau terima kasih engkau tara. Semua puji op taraku, ngagenuan tipun penatai semua kuasa perintah engkau kuasa raja, kepemesai engkau bahasa, ke pemerintah engkau pegai kuasa, ke peninggi engkau berkat, ke pengerawan engkau kuasa. Sebarang sapa titi kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai, lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman, ari semua ti diserga engkau batanah, nadai siku uleh nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua utai tempat. Lalu nuan dekat meruan belama, pejalai kepegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke o Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu peresi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engkau terebak tawas ayu nuan. Amat bendar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai ptara bukai tanuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engkau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engkau bak dunia kami ti tinggi. Nya ajak terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main dela nak uji akar tulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit kekitai mimit ni tau menang. Ngiau kelalu nyampau susah maya hutang.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu dari Stanley Bayang Merampau. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bertemu baru kita hari 5 ke Sarito, 22 bulan 5 2026. Merisah pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita akan ke bisi minda, bisi pejalai. Lalu pihak muka tentu dekat Nurun Gawa ke pagi tu ya. Pihak muka engkau dah tumu muka dalam perengkah pengangkut mendiang ke YFM. Jadi terima kasih ke pengelindung kita mendiang ke YFM 24 jam sehari. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tau lagi peninggal ya. Tentu yang muka ngau program ke dikeluar ke nintiang pagi hari 5 yang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tau lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tak lagi gulai ba 2 pagi wai nyak ketusun tau ke rintai awak pengerak pagi Sarito hari 5 ya. Harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito mujur lebih lagi bala nembia kita pelabakku Sarito mega hari ke penudi bersekolah berdaun sidak ke pemisi panjai lebih lagi nyerombak hari gawai kita ke dekat data ayam. Okey, hanya di terus merindang kita ke pagi tu peninggal seraya kita ke nyedia ke diri dekat ngatur pengawal kita ke sore tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu kenang udah disedia kaku hari jenis makin terlebak ke diri.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tau ya. Bunyi kaku ke udah tumu angkat Dani mendiang ke YFM ke pagi tau. Lebih lagi kita ke BC Minda BC Pengawak kita sama nemu ya. Hari Utara Menua Sarawak nyentuk ke Kuching di tau. Mayuh pengerami ke diatur ujung minggu tau. Siti hari pengerami ke cukup saih ke diatur berengkai hari sehari tau. Ini program Sarawak ku sayang ke diatur di bagi menua Bintulu. Ini palan ke tiga nongatur pengerami tau ke program tau ya. Lalu nanti ada penanggul lagi maka kaban pengeluar program kita hari YFM Bintulu maka bisi dekat mic kita berita ke berkawal dengan program Sarawak ku sayang ke diatur berengkeh hari sehari tu nyentuk ke hari minggu tu ialah di Bintulu. Okey, lalu kelimpah hari pengerami atau ke program-program bukai ke diatur lebih lagi program ke nyerumba kita ke dekat nyambut hari kawai ya. Okey, lalu kau nyam ke mai kita berhati ke mega dulu berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke Sarito. Berita ke BC Ayan tu berita ke cukup mana lebih lagi ke berkawal dengan pemansang menua kita ya. Kalai kemari udah muncul di penyadi ke pengawal tumu jadi ke Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau ya. Jadi jematan ke panjai 4.84 kilometer tu ianya jematan ke pemadu panjai merakak sungai di Malaysia. Kalau sudah dibuka ngagai mensia mayuh berengkeh hari kemarin. Jadi pengawal berjadi ke jematan Batang satu Lupar 1 tu kemarin muncul di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas. Lalu ya bisik muka madah ke jematan Batalupar 1 ke nyambung Sebuyau Ngau Triso tu dikarap ke uliah mai ubah ke besai lebih lagi angkai mensia mayuah di menua pesisir ya ngau muka di serata menua Sarawak. Jadi ya madah ke jematan barunya dekat ngurang ke timpuh pejalai ke hari 30 nyentuk ke 45 minit ngagai 5 minit aja ya. Okey, lalu projek tu mega dekat ngemuntang ke pejalai mensia mayuh ba semanjai nebiang pantai ke mindah ke Kuching ngau mengkeri bukai di Sarawak ngau jampat lagi ya. Okey, nya Siti hari berita ke cukup mana lebih haki kita ke dekat pulai kawai tu ya. Muntang lagi meh nak ibu depan feri lagi ngelayang sungai lapan kau dah bisik jematan Batang Lupar ya. Okey, Siti hari pemansang ke di pejalai ke perintah kita ya. Nya Siti hari berita ke bisik dikeluarkan lalu berita buka itu atau berita berbadi Pak Jalai Alun kalai raban bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM guna awak lebih 7 jam mansut ke tubuh sikut driver lori ke berbadi nyawa semudah lori ke di depan ya berbadi Pak Jalai Batang Lupar Sadung Sebuyau pagi kemari ya. Jadi penusahnya nyadi lebuh ke tayar ba mua lori nya pecah ngujung ke lori nya terpawah nuju parit ya. Nitih ke penerang ari komanda operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zalmira Miraj. Jadi driba lori ke babadi nyawa tu inya Richmond Pusai 27 tahun.
Okey, ya maka Siti Ari berita ke Bisi Ayang. Ya, lalu apa berita buka itu? Penggerami Rainforest World Music Festival 2026 nakit penatai lebih 23,000 ikut temuai ke tahun-tahun yang disapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke Raban Diraja Ri Selangor Ngau Perlis Megah disadang dekat ngulu pengerami itu ilah ya. Lalu RWMF 2026 tu dekat mantai ke Mayuh Agik Raban Music nanti dibanding kengau pengawak pemerindang solo bakal kuda nyengkawam Raban Pemuzik dari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan ya. Okeynya mega berita ke Bisi Ayan kelimpah hari berita bukai ke Bisi di luar ke bak surat berita kita ke pagi tau ya. Okeynya di berita di YFM mega tau di pendiang ke kita pukul 7:30 pagi tau lagi ya. Okay, kita terus merindah kita ke pagi tau pendiang. 7 pagi tu lagi macam pesan berat tau ke pesan ke berbatang diterima hari peninggal kita tu hari Norman Ebenezer.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nyata
1: dek macam. Ati mesti kan. Suah mak kulo tanya orang tentang terkini mas minteran ke minta minteran ke. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah nak tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngaji rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau.
1: Udahnya, jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya, nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita ke Jako, awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak Siti Ari Indor Balai Ban tadi sama bila tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu ngintu ya nak nak sama ya semina Ari kena Balai Ban ngingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi, nyak lalu gawai dayak tau, muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama, tau ke nuan orang Kristian, tau ke orang pengharap bukai.
0: Iya, yeah.
1: Selagi ia ngumai di rumpu harapan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara ayam pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar ini jimulat tawai mereka selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di hari tayang itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, ngadi bah jam kedua tu kena tai ke dulu pesan ke diterima ari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu ari Dina anak sandah madah ke Aki ya. Inya ringkai anaknya dua ya. Ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergila ba rumah sidempu enya ba rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 112-621-2167 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gandun Sungai Rian, rumah Mawas Genting Kerupu, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung. Engau buka kaban belayan ke buka yang ke nda ulih di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ringkai anaknya dua ya, ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ba rumah sidempu enya ba rumah empaling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi pesan kedua tu peninga ianya pesan hari merias anak bensin jadi pesan tu madah ke apa ya bensin anak sibat ya bensin anak sibat atau ke dikangau rapai boy udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam apa gila mega ya 23/5/2026 ba rumah sida empu inya ba rumah sigat Sungai Sentepo lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan di pakan muduk julau rumah jingga Sungai Kelai ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai merias anak bensin ba lumur kusung 112-512-3616 tahu ke nuju tuni anak bensin kusung 17-757-6056 Nya tadi pesan madah ke bensin anak sibat bensin anak sibat udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah sigat Sungai Sentebu lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi ba pesan ke bukai tu peninggal pesan ke Siti tu hari bibi anak ingku jadi pesan tu madah ke pengawal berkat ke regang niang laki ya inya niang William atau ke jelma anak Dana ke dekat diatur 30/5/2026 tu lah ba rumah sidempu inya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sama kawung paku ili ngau ulu sebuju sebangkui Sungai Putung Tembuang Sungai Tengah Menalang Kelasin ngau kaban belayan ke bukai ke nda oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke pengawal berkat kergang niang William atau ke niang jelma anak Dana ke dekat diatur hari 6/30/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Okey lalu ke Siti tu ianya pesan merkat ke regang maka ari alan anak lima ya. Jadi pesan tu madah ke semiang merkat ke regang niang sai anak tuci ngau maka niang luti anak lima ya ke dekat diatur 26 hari bulan 5 2026 hari 2 tu ialah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tini munggu ruan undup ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba radau sebangkoi paku ili ngaulu iju sungai rebu guntung empadi sungai tandu munggu demam purai batu lintang tebar ngau kaban belayan ke bukai. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang sai anak tuci ya ngau mega niang luti anak lima ke dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tini munggu ruan undup ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari suntai anak janting pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa ngau niang indaya inya niang janting anak rabang ngau muka niang tipah anak rabing kalai pengawalnya dekat diatur 2006 2026 tu ialah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julian, rumah Matin, jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang, Nanga Bulu, jalai Sangan Merit, rumah Jonasan, Nanga Anau, apa yakit ngau sidak sebili ya ba rumah pada Tatau, apai Dabuang ngau sidak sebili ya ba rumah Sendua Tatau, apai Landua tau ke

Bak Lumur 0988841052 nya tadi pesan madah ke pengawal berantu ke niang janting anak rabang ngau niang tipe anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 ba rumah sidampu inya ba rumah rawing sungai sejamban ulu menjau jalai sangan tatau. Okey, lalu ke siti tu inya pesan ri gerinda ane agun tau ke Robert Agun madah ke ngeta sulit niang Roslin Sri anak gangan atau ke Inai Linggi ya ke dekat diatur 25/5/2026 hari 1 tu ilak ya pukul 4 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah kaluang batu 5 sungai perahu sungai pakan jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalai Pakan Tabai, Semanjai Jalai Wak Pakan, Jalai Sisko, Nunggang, Pedanum, Barun, Sungai Rusak, Kutak, Skimpi, Bintangur, Lasik, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Roslin Sri anak gangan ke dekat diatur hari 1 tu ilah 25/5/2026 pukul 4 lemai ya ba rumah sidempu inya ba rumah kaluang batu 5 sungai perahu sugau sugai pakan ya. Okey, lalu siti tu inya pesan hari bunda anak ambau jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang ambau anak lajing tau ke niang apai luat ya ke dekat diatur inya nguan ulit malam pergilah 23/5/2026 lalu ngeta sulit pagi 24/5/2026 jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu kenawit julau jadi pesan tu nuju kaban Belayan ba rumah banat tangga pulau rumah hamba, rumah minggu, rumah dibit, nanga serau, rumah jalak, punggang batang, rumah lugum, nanga tabak, ngau kaban belayan ke bukai, ke ndak ulih disebut di tumagang. Jadi penerang ke silik ke kita tahu bertelepon ngagai bunda anak mbau umpu, ba lumur 0109404475 ya. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang ambau anak lajing atau keniang apai luat ya ke dekat diatur pagi 24/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu ke nawit julau. Okey nya maka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, udah tu lagi nampung maca pesan ke Bukai. Terus mending kawak penggerak pagi di YFM. Dari Wad Rock.

0: Agai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi ngenatai ke pesan buka hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Joseph anak Wat. Jadi pesan tu madah ke berantu, ke niang, wat anak jimbat ya, tau ke apai Joseph, ke dekat diatur 3/6/2026, abak rumah Sidampu, inya abak rumah Taduang, Bukit Gajah, Pedai Tengah, Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, abak Pedai, Tuah, Bawan, Bejait, Jih, Menyan, Julau, Nanga, Kakup, Entabai, Lukut, Esah, Engau, Kaban, Belayan, Kebukai, Kena Ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak perantu ke Niang, Wat Anak Jimbat ya, ke dekat diatur 3/6/2026, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Taduang, Bukit Gajah, Pedai Tengah, ke Nawit. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Kapuang anak Nayur. Kalai pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gambar niang bini ya. Inya niang lancing anak suai ya, tau ke indai dia, ke dekat diatur 2/6/2026. Kalai pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah renang Sungai Kepuan, Balingian, Mokah. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur kusung 113-672-6105 nuju Kapuang, tahu ke nuju Dila nak Kapuang kusung 112-178-1921. Jadi pesan tu nuju biai anak kawin tau ke apa di Batu 27 Jalai Bintulu Miri, Setuan, Sungai Tasan, Sungai Nawan, Belingian ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke berantu, ke niang lancing anak suai ya, tau ke niang Indalia, dekat diatur 2/6/2026, ba rumah Sidampu, inya ba rumah renang Sungai Kepuan, Belingian, Mukah. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Durin 1 anak Linsum. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang anak ya, inya niang Gilbert Michael Jawib atau keniang Gil kena pergila ya, 23/5/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Puan Dorin pu ba lumur kusung 13/576/42/55 ya. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil, ke dekat diatur pergila 23/5/2026 pukul 7 lemai ya, ba rumah Sidampu, inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peningah. Inya pesan dari Athanasius anak antalai madah ke pengawal berantu tau ke nyungkup niang apa ya inya niang cigu antalai atau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 hari 3 bak rumah sedampu inya bak rumah dinil nangga peranan sungai pui ke nawit jadi pengawalnya dekat diatur berengkeh hari pukul 7:30 lemai. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan bak batu luking nangga mam rumah Robert buka perantau surai rumah grunsin pui teluk Germai, Uya, Asanunggang, Madur, Salim, Sepasir, Sungai Tebelian, Lasa, Peking, Tinjar, Beram, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke gawaian tu tau ke nyungkup niang cigu talai tau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 abah rumah sidampu inya ba rumah dinil nanga peranan sungai poi ke nawit ya. Okey, ki pesan ke buka itu inya pesan ari ijah ane lasa jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang laki ya inya jos ane kasin ke dekat diatur 24/5/2026 hari Minggu ya pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah deri panggil ulu Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kelau kuari AB nanga panggil meluku skim sana uncap Tulang, Pakit E, Ngobi, Batu Besai, Panggau, Puai, Ingkramut, Nyelam, Ngau Kaban, Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngagai ini anak Jos 011-582-1053 atau ke Nuju Umang 011-612-5146 ya. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngemuain terbalu keniang jual sana kasian ya ke dekat diatur 24/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah deri ke panggil ulu Sri Aman. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi pesan ke Bukai dekat dibaca ba awak ngela tengah hari ngam muka awak sada lemai ke lemai tu lagi di YFM. Jadi udah kita mendiang ke lagu hari Florence High kaul antara tua tu. Kita dekat mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi ya.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

pagi mendengar dia tu. Kami mai bertemu dia ke Beta Pagi hari bagi bahan YFM. Kenapa pagi selalu itu pagi hari 5/22/2005 tahun 2006 lalu kecubah tu Batang Berita. Jumatan Batang Lupa Satu mai ubah ngagai gentur ruang pendiau menuap sisir. Bihas 2006 ngengkah ke Borneo jadi hub halal. Ribuan lori berbeda nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Ini tadi Batang Berita lalu tu isi berita. Jembatan Batang Lupa Satu ti nyambung sebuyau ngafiso dikarap oleh mai ubah besai ngagai menghidup komuniti menopisir di Sarawak. Sampai Premier Dato' Ahmad Dogosu Gambas medah jembatan barunya dekat orang ketimpuk jalai ngagai 5 minit aja. Sebelah tu, servis peri digunakan ngau timpuk jalai antara 30 nyentuh ke 45 minit. Pada itu, negap ke perantaian, communication serta memansang penumbuh sosioekonomi di menop sisir. Tumega ngumuntang kagi penjalan sida ia ke diau bas manjai lebih atas ia timindah ke Kuching hingga mengurip besai timbukai di Sarawak ngau jam 4 lagi. Ia masuk ke Jakutuk informan berita mudah membujur ke pengawal prab jadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Pengawal ke Jembatan tu diperanjak penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan 484 km memanjaya misi dua alur alam berjalan ianya Jembatan Meraka Sungai Kemudu Panjai di Malaysia lalu sudah dibuka ngagai Malaysia Maiwah kemarin. Pengawal nyerah kepalan penyakit kapal Bintulu ngagai Sarawak di pelabuhan dekat diputus ke ujung bulan 6 tahun itu. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Gambas pada keperintah besai sudah setuju memindah walau penyakit kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak mengenai ungkus 1.8 bilion ringgit. Basukuk 31 perintah negeri dekat terus ke pengawal nempuang semua upis kuasa penyakit kapal negeri hari baru Siti upis perkasa yang dekat dikelala dengan nama upis penyangkai kapal Sarawak. Itu dekat menuku ke pengawal jaga polisi, pengawal ngatur serta menguasa setipat dengan pengawal bialai ke pelin perintah strategik pada penyangkai kapal Sarawak. Terubah kali ya Sarawak dekat jadi tuan rumah pengawal pemandang halal terpaksa Borneo Bihas 2006 berkah hari 21 negai 23 hari bulan 7 Bakucing Waterfront. Sampai Premier Dato' Ahmad Rahmat Tengah Ali Hassan ngarap kenyang uliah negap ke rentayan dagang gau peranak kukuh halal kelimpah hari germai ke Access Market ungkup industri meat gau jelat pemesai PKS ngau raban penajak halal. Pengawal pemandangnya dekat ngengkah ke Borneo kelebih lagi Sarawak jadi hab halal jemaah ilau. Ia masuk ke Jakutu berawam pengarang berita Bihas 2006 di Kuching. Bihas 2006 mempuruk karaban kurang tinggal polisi, ketua industri hingga pakar halal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dan Sri Lanka. Pengawalnya naget 20 pemberanak pokok antarabangsa, 50 sesi madu kedagang, 100 raban pemandang hingga 400 ikut delegation awam besai. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 naget mengatai lebih 23,000 ikut temuai dalam tahun itu. Raban Diraja Aris Tangur dan polis juga disadang dekat nguluk pengeraminya. Sampai Menteri Dagang Temuai, Menteri Sekretif dan Seni Pemerintah, Datuk Presenting Chiu Yu, tetap kenyak Siti Ari Basa Kebesai bagi Sarawak dalam mengatur pengerami ke Beverage Disto. RWMF 2026 dekat Mantai Kemayu Agi Raban Muzik Skala Besai henti dibanding ke ngau pengawal pemerintah Solo Bakar Kuda yang kawan penyuka dari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan. Macam pengawal kenarit hati ia dekat dibantai ke yang kawan pengawal pemerintah dari artis menoto ngau terbansal kelimpah hari pemacam workshop interaktif di Mantai ke penyelai budaya ngau muzik. Ia masuk ke Yakutu berawam pengarang berita di Kuching. Kita itu benar-benar ke berita pagi Arya Bagiban YFM.

Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberi tanda pengawal berpilihan pesai Kerusi Negeri Dun Sarawak PRU Nyau Semar. Sejak pandian nak mantai ke hari bulan ke Nyemeta, tanggia boleh ke timpuan dikenal berjalan ke PRU Dun Sarawak di agi misi awak nyentuk ke bulan 2 tahun baru. Perempat punya yang minta perintah gabungan Parti Sarawak GPS terus berakup nyeliah ke budaya tipambar serta terus nyaga pengelantang rakyat. Air Borneo tak hanya peminta nyeliah ke servis penerbangan komersial ungkup jalan Kuching Sibu, Kuching Miri, Kuching Pintulu, laban atur penjalan sidak nak dipasuk ke dalam kategori servis penerbangan bilun menua pesisir RAS. Sejak terang Arif Pes Menteri Perangkap Mangkut, penjalan bakal Kuching Sibu hingga Kuching Miri, nya penerbangan antara negeri lalu hendak dibungkur kategori servis menua pesisir, lalu nya alai hendak layak menerima subsidi perintah. Berdasarkan kepansi RAS Arif Sriwijaya Penerbangan Bilum Malaysia dalam tahun 2017, penjalannya hendak lagi nitiah ke definition obligation dan nitiah mensia mayuah laban penjalannya moga sama disediakan secara bergulai oleh Maswing Gau Air Asia Malaysia Anam Berhad tahu ke kedua ya. Sedia itu, Air Asia berjalan ke operation penjalai hari Kuching Kemiri 46 kali seminggu, Kuching Bintulu 38 kali seminggu, Gawa Kuching Sibu 37 kali seminggu. Pala Nupi Kerbau hingga fasiliti yang berproses Cisalal sudah dikemansang ke bawah stesen Meragang Lawas. Penolong besar veterina kanan upis servis veterina Pelilah Lawas, Rubin Asud medah ketuk dikena nyukung operation Mansud ke secara komersial tinggena mesin teknologi Ari India. Upis servis veterina menghabisi ninjau 500 ikut kerbau dengan cara pawah ngagai company ke dipadu. Pasar kerbau Rebrand dipilih ngambil ke ditupi bus stationnya kalai siku induk kerbau oleh ngasil ke urut 15 liter susu sari nanti dibanding dengan 95 liter sari untuk kerbau induk hari menua tu. Berapa-berapa enggak penyah penusah Malaysia JPBM guna awak dalam pengamal lebih 7 jam Mansud ketubuh siku daripada lori ke bebadi nyawa mudah lori ke di depannya bebadi berjalan batang lupar sadung sebuyau pagi kemarin. Penyusahannya nyari lebuah tayar mua lori tinggundan premiknya pecah ngujung ke lori yang terpawah lalu nuju pariat ke lucah. Nitiah ke penerang hari Komando Operation JPBM Zon 2 Muhammad Marza Dil Mirza Miras madah ke Mansor ke bernama Rashman Pucai umur 27 tahun terpukul kena tambun tanah di hujan. Operation masuk ke Mansal kena kren dan ekskavator dikena pindah ke lorinya. Mansal sudah mujur dipasut ke urung pukul 2.47 minit ngali hari kemari lalu ditetap ke bebadi nyawa oleh bola pemusai hari upis pengerai. Dan ini yang tadi sudah diserah ke ngali polis ngambil ke atur nangkan kenya oleh penjalaika. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

bataan batang lupa satu mai ubah ngagai gentur ruang peliau menuak sisir. Pihas 2006 ngengkah ke Borneo jadi hub halal. Ribuan lori beberi nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyanakan komitmen kita mendiang ke berita pagi hari bagiban YFM kena pagi Sarito pagi hari 5-22 hari bulan 5 tahun 2026 lalu berita yang kebaru dah. Mendiang kita yang tadi itu suan Nur Akila Abain hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abin. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak. Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdu Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati ti nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ia ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakal sebuah rumah panjai. Enti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah, penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemenda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia. Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, ya tadi promo Sarawakku Sayang tu kan.
2: Ya, jadi saya tahu ini dari hari ya ke Terubah, pemerintah di Pejalai ke lokasi yang ketiga ke Alaya Bandar Bintulu, Bandar Gas Malaysia.
1: Ya.
2: Pilih dengan tu program tu.
1: Kenyawari ke Terubah di Limbang, Limbang ke di Miri, lalu di Bintulu ke tiga ni tu kan.
2: Jadi ya pagi tu saya tu ada ke Mendia atau ke Ninga ke. Rasa kenang lapan kita tu Ninga aja di Kuching tu ni.
1: Ya.
2: Jadi nama tu kenyadinya kita tidak nemu. Sebenarnya Flora aja nemu nama nak berita ya ke dekat di kursi ya pagi tu.
1: Ya, jadi tu terus naga Flora di Bintulu.
2: Ya, hello Flora.
1: Selamat pagi, Flo.
3: Selamat pagi, Nage Seduai. Oh, semina aku ajak nemo, ne.
1: Bunyi lagu, ne.
2: Okey, nama Flo. Lepas aku sikit dah kakak masang lagunya. Tadi aku jemput dulu.
1: Udah terang tampak nak bunyi orang Bintulu pagi itu, ne, tu.
2: Itu mesti itu. Mesti ngurus sinarobik pagi itu. Tergas memang bunyi pagi itu, Flo.
3: Betul. Hujan kami di Bintulu pagi itu.
1: Hujan, ne.
3: Senang tu banget.
1: Nanti dia nak nyebut nak nemo kami dua itu, Flo.
3: Ya, tak nyebut Naga Seduai. Seduai di nama Tegi nara kiroh ke kami orang Bintulu deh.
2: Nah, lapan kami kalau sini lain mimik kita di Bintulu lapan. Nanti muna bukai semua kami flow. Oh ya hujan runggau entah Bintulu lain tengah kau yang muna hujan.
1: Hujan tu mana ke bunyi lah.
3: Ya, tu kuat mana tu kan. Rame deh. Ini di Seduai.
1: Nah, lagi kami doai ke Bintulu lagi flow.
2: Oh, masa Bintulu nya baru kan. 45 minit tira biluan kan.
3: Lagi ngantik terwai
1: by airport ya. Okey, jadi kami kan hingga berita dari Bintulu tu Flo.
2: Awak kami kan kawal ngawal program Sarawakku Sayang ya ke edisi ketiga diatur dalam tahun 2026 tu.
1: Iya.
3: Okey, terima kasih ngagai haton ngau Sam di konti YFM Iban Kuching. Seduai ada senam aerobik. Nah, dah jakunya bedau ni lepas hari tu. Hari ke Terubah. Lebih lagi program Sarawakku Sayang belabuh hari tu di Bintulu 22 hari bulan 5, nyentuk 24 hari bulan 5. Atik dekat data itu lah nyentuk hari Minggu. Ia ke diatur Padang Bilun Lama Bintulu. Nak jauh hari upis kami RTM Bintulu lebih darat je kiak ni. Jadi bunyi ke ton ngau Sam tadi Bintulu palan ketiga endur ngatur program Sarawakku Sayang ya pengudah Limbang gau Miri empai lama tu tadi. Jadi menyikaku hari tu hari ke Terubah program tu diatur tentu yang mayu macam program tau ke aktiviti visit diatur dalam pengelama 3 hari tu ya. Jadi pagi tu Sam tu ngabala peningah seminat ngelansak tau ke berkongsi atur pengawak ya ke visit diatur pagi tu laban aktiviti bukai dekat dikongsi ke kami nangkan ketua ilak laban semanya 3 hari program Sarawakku Sayang tu kami hari Bintulu sikit semampai dekat ngenatai ke aktiviti ke visit diatur nintiang hari na. Okey, jadi kena belabuh hari itu 22 hari bulan 5 pengawak ke bisik diatur ianya bisik beberapa ite komponen pengawak ianya tentu ya bisik bakal pengawak mandang ke pemansang di menua kita Sarawak itu udahnya tentu yang mayuh macam upis-upis perintah ya ke bisik muka kaunter ngau megatnya dia ke servis ya ngagai mensia mayuh ke bisik pengawak ke dekat ditanya ya ke dekat diadu ke lebih lagi ya ke bisik kawa ya laban tok memaya ya mayuh bengkah agensi perintah menyekurang turun padang muka kaunter sida ya bakah bisik Sarawak service kaunter yanya bakah maya bill utility cukai tafsiran bisik baga sida ari upis LHDN KWSP JPN tau ke Jabatan Pendaftaran Negara BDA pun bisa mega upis pemansang bin dulu udahnya sida ari upis pengerai pun bisa muka kaunter tentu yang disebut kaunter upis pengerai tu tentu yang ngecek pengerai ne udahnya bisa upis bertanam bertupi kelimpah renya bisa mega ndur alai bertanya lebih lagi berkawal dengan pengawal pelajar ya bak kluster pendidikan dan pembangunan modal insan. Kelimpah dia bisa mega kluster sosial dengan kebajikan dengan mayu lagi kaunter atau ke servis bukai ke anda boleh dirintai ke ditok magang. Semua kesebut akunya tadi nang bisik diatur sepemanjai 3 hari program tok diatur ya yang tok 24 hari bulan 5 tok. Jadi nya nyebut sepemanjai 3 hari tok. Jadi ke dia tok aku dekat nyebut program ya ke bisik diatur sari tok ya 22 hari bulan 5 berlabuh 9 pagi tok lagi. Tentunya Bintulu Kitchen pun dibuka, pameran pun sebakal megak lepas hari tok hari keterubah pun dibuka ngau kaunter semua kaunter kaunter kebisik disebut aku tadi pun berlabuh dibuka ya pukul 9 pagi tok lagi udahnya pukul 10 pagi bisik soft launching program Sarawak Ku Sayang 2026 di Bintulu banyak muak ke pagi lalu ngali hari tok lagi pukul 2 bisik pengawak kedai kumai kuis teka dan menang di Bintulu Kitchen and Sales. Okey, nyak ke bisik diatur berlabuh pukul 2 ngali hari. Udahnya pukul 6 lemai atau kita ngagai lemai tu lagi bisik pendaftaran e-peraduan dibuka ya. Ngagai mensia mayuah. Udahnya muak ke malam tentu ya bisik pengawak ke dikumbai panggil pemerintang tau ke Malam Budaya Sarawak ke dekat diatur berlabuh pukul 8 malam ya tentu ya bisik bala penanyi tau ke artis ke terbilang dekat merindang malam tu lagi ianya bakal mawat bisik megak Karen Libau, Daniel Leong, Dian Oshid, pihak megak bisik Nurul Nisha ngau mayu hagi ia kebukai ke dekat merindang lalu bisik megak Persembahan Kebudayaan Sarawak Harmoni Warisan Etnik pihak menggak bisik gendang bermukun bisik diatur hanya malam tok lagi artinya hari pagi berlabuh 9 pagi tok lagi nyentuk ke kira 11 malam kenyap main program Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur ba hari ke terubah sehari tok kami megak RTM Bintulu tahun Sam bisik megak muka studio mini di tok. Jadi tak datai berbala mayu tajak pun sarito hari keterubah lemai lagi kini tak berlabur datai pergilah atin hari-hari sarito lusak penulia sama-sama kita berami bak dalam program Sarawak Ku Sayang bak Padang Bilun Lama Bin Dulu kiranya aja dulu hari aku tau
2: aku kena nyari dulu nama Prais Surai Peraduan Bak Bin Dulu aku aja ketemu aku Prais ini aja
3: ya cukup besar ini nanti ya ke utamanya Proton Imas
1: apa besarnya tu
2: lagi mainnya pula lagi main laman ya ke cukup besar baku gajah
3: ya tubuh aja aku besar gajah
1: nah nanti ini flow san gajah ke panggal. Oh,
2: penyindir kau mah. Betul. Prayasnya naya di antanti kita yang lebih lagi pemutus yang kali keluar kari tiga tu. Hari tiga kali minggu tu lah.
3: Iya, betul. Ila kami mai berita ni menyikat aku. Laba cuma ni program tau. Sikit bisik kami ngenatai ke report yang tengah hari tau tahun last time. Ambil keseruai Julius meh. Ambil keseruai Julius dengan keseruai terus terbaik kita. Ya ke bintu lungo kami berami.
1: Nanti Noan boleh cerita baru kami doai Julius.
2: Nanti orang bukan boleh nak kemudian Julius pula. Nanti dia boleh ya kemudian Julius.
1: Okey. Okey.
3: Okey, Raja.
2: Okey. Terima kasih Flo. Sebab jadi pawang genuan batapak dia.
1: Ya, nyangkung kami bawa menua buka itu meh. Okey. Bye bye. Selamat pagi.
2: Ya. Selamat pagi. Jadi ya jimat Flo. Jim dah biluan. Anak mantak. Pada bila lama.
1: Pada bila lama letun. Okey. Nya tadi report dari Flora. Ya. Berkawal ngau program Sarawak ku sayang. Punya ketua hari Sarito hari ke terubah. Nyentuak hari Minggu tu ialah.
2: Auti dari pelanggan lagi sempia mengatua yang kena kagai utara-utara lagi hari menua Sarawak pagi tu ngenang ke semoga program ke di Kumbai
1: Northern Region Music Festival
2: kedia terbadian. Okey,
1: tak sebenarnya. Okey, atuh.

0: Okey, Sarawak ku sayang Ari Bintulu tun.
1: Iya,
0: gua berdarat Kelimbang.
1: Oh, enggak ya, ku Bintulu berdarat Kelimbang. Saya ku lepas mirinda lepas foto spot tu.
0: Okey nama, nada bilun, bilun dah penuh mah gang.
1: Aman.
0: Itu mayang musim pengrami tun.
1: Ya, nanti bakal ah. Bintulu tadi kita program Sarawak ku sayang lokasi ya ketiga jadi ba minggu tu mega. Utara kita Sarawak Limbang pun nak kurang ya pengrami. Kalau ba Limbang sari tu mega, ianya tadi another region music festival menuang diatur ba mengeri Limbang jam detok jadi ba harus tadi pa untuk habis Ana Maria bulan tuk pagi tu. Hello selamat pagi.
2: Halo selamat pagi sesuai selamat terbat tawa sesuai
0: ya yeah. Berita mana tuh nah nanti di Bintulu tadi hujan kok sidak tadi nih tuh kati di Limbang nah pagi tuh nah
2: pagi itu di Limbang tuh mana bekas sedoai penciang kita pagi itu di
0: Limbang.
1: Tampak menurut Limbang. Nanti ada di Limbang. Nanti Limbang tampak saya ke Brunei tampak.
0: Nama kaitan ke Brunei itu.
1: Semua yang boleh pernah. Mata panas langit lagi sama ada bab.
0: Nggak ada masuk Brunei itu. Okey, nah program Northern Region Music Festival itu tahun itu datai baru ini.
1: Saya ke tahun kedua ya itu.
0: Tahun kedua itu nah.
2: Jadi ya itu dekat cerita tu mana interesting ni kita ya temannya kita tu tahun kedua itu ianya edisi kita ke enam.
0: Ke enam.
1: Bila jatuhnya buat dua ni punya.
0: Ke enam.
2: Ya.
0: Okey.
2: Jadi sepuh dah COVID coba tanya. Ada mana kau kau semua dah sebentar COVID mainnya 2019 sebelum diatur tetap dan 80 kena COVID coba kita tahu.
1: Nyanyi-nyanyi wah kemana ingat lepas ni ingat bakal tengah COVID mari lepas ni kita selalu ingat kena gini Sam ambil kau vaksin ingat gini ya
0: kalau mayu pakai vaksin.
1: Okey, enak terus ngau lansa kena nak buka awal ngau program Northern Region Music Festival di Limbang.
2: Okey, terima kasih guys sudah nonton. Kuai bersama di konti wifi kita di Kuching dia. Jadi bagi menyingkir kau sudah terus berkulang aku Hana Maria Lamat. Nanti kita pun si cerita kita tentang Northern Region Music Festival ungkup tahun 2006 tu. Yang menyingkir terus edisi kita ke-6 atau ke tahun kita ke-6 si udah diatur ke pengawal tu. Jadi dekat aku cerita bimbit sebelum aku berkongsi ke nama pengawal kami Sarito sempat lama. 4 hari atau 3 hari berunggok tu. Nah, jadi NRNF atau Northern Region Music Festival 2026 tu edisi ke-6 ianya sebengkai hari pengerami pemerintah ngau dagang temuai ke Besai bak cita menua Limbang kita juga di Sarawak hati dikerap ke boleh ngempuruk ke Raban Urat kerinduk ke